0: Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung AM 540 kHz. Terima kasih hatur nuhun kaum dangu dari subuh tadi, dari pagi tadi hingga saat ini Anda masih tetap stay tune bersama kami di Perempat RRI Bandung. Dari mulai kami hadirkannya Cahaya Pagi, Sampurasun Pasundan dengan kemasan jazz music, kami menghadirkan lagu-lagu degung. Saat ini memasuki pukul 7 tentunya, pukul 7 lewat 9 menit, lagu-lagu dalam genre pop Sunda pun kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam sajian Sampurasun Pasundan. Seperti biasa tentunya Sampurasun Pasundan pada pukul 8 lewat 30 menit nanti kita akan ada sesi wangkongan atau ngobrol bareng narasumber. Kami harap Anda pun turut serta menyimak ya. Baik, informasi pertama tentunya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda tentang perakiran cuaca untuk Kota Bandung dan sekitarnya.

Ya, laman Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG memperkirakan cuaca untuk hari ini. Dari mulai pada pukul 6 hingga 9 cerah, pukul 10 hingga 16 waktu Indonesia Barat turun hujan dengan curah ringan hingga sedang serta kelembaban keseluruhan mencapai 59%. Adapun dengan suhu maksimal 29 derajat Celcius serta kecepatan angin mencapai 5 km per jam. Jadi untuk itu warga-warga Bandung diharapkan tetap selalu mempersiapkan jas hujan atau payung saat akan beraktivitas di luar ruangan ya. Dan tetap menjaga kesehatan melalui konsumsi vitamin secara rutin.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Pasundan, Pasundan. Kaum dangu wilayah, aduh enak tos badai usum banjir kannya biasana usum banjir, usum hujan. Upami tos lepas ka usum hujan biasana sok aya di sababara daerah eta nu kakeum atawa napi nu kabanjiran. Sapertos si baduyut sareng kopo eta oge kaancam banjir abadi saupami saurna teh. Saupami tilu daerah aya sababara daerah anu gagal sepakat. Nah, sepakat naon sana? Nganggo naon namina teh menyepakati untuk mencari solusi. Jadi wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi sehingga Kota Bandung tidak bisa bekerja sendirian. Begitu cenah. Janten ieu teh kasadaran dampak banjir anu teras ngarugikeun aktivitas warga. Pemerintah Kota Bandung ayeuna mulai nyusun strategi penanganan masalah masalah banjir secara menyeluruh dari hilir hingga hulu gitu. Ini ada kedah gitu ya. Langkah ieu dilakukan jalaran masalah luapan air di wilayah selatan Kota Bandung kerap menjadi langganan setiap musim hujan tiba. Janten Wali Kota Bandung Muhammad Farhan negaskeun yen Pemkot tidak bisa lagi tinggal diam. Betul. Harus segera mengambil tindakan nyata demi mengamankan pemukiman serta jalur perekonomian warga. Begitu senang. Ayo semangat Pak Farhan. Nah, pembagian dua wilayah penanganan itu sangat penting. Jalanan karakter masalah banjir di Bandung Selatan bagian timur dan barat ternyata jauh berbeda. Jantan untuk bagian timur mulai dari Buah Batu hingga Cibiru, masalah utamanya dipicu oleh kegagalan konsep penanganan air di masa lalu yang kurang memperhitungkan dampak lingkungan bagi daerah tetangga eta cenah. Gitu, dahulu pemerintah sempat menerapkan sistem tol air dengan memperbesar saluran supados cai hujan langsung ngalir cepat ke arah selatan. Nanging sekepeng ini justru melempar masalah ke daerah tetangga. Oh iya ya. Dan memicu banjir parah di wilayah Kabupaten Bandung. Aduh, aduh, aduh. Tutupan iya nya. Cari solusina yang tidak saling merugikan. Aya namun ti panak ti ujung berung cari solusi supados teu banjir. Lemparna ka selatan ti selatan oge meureun nanti teh cai tengah gunung di dinya kumaha deui lempar meureun ka barat ti barat tengah gunung ka barat. Nah, berarti enak mah harus duduk bersama antara kaler kidul wetan kulon pemerintah yang bagian pemerintahan kaler bagian pemerintahan kidul ya Kabupaten Bandung dan sebagainya pokona mah harus duduk bersama cari solusi ka manakeun ya cai tengah lirna gitu meureun ya. Janten ulah dugikeun ka aya nu ka naon namina teh ka janten ka naonnya terus katudingan kaum dangu janten katemleuhan gitunya karunya eta teh cai cenah dialung boyongkeun ya mudah-mudahan ada solusi yang baik ya untuk semua pihak.

0: Perempat Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung. Baik, Om Donggu pukul 7.26 melengkapi informasi melalui Sampurasun pagi hari ini. Kami akan hadirkan informasi tentang Curug Pelangi yang kami bingkai dalam mini picture berikut ini.
2: Curug Pelangi atau yang dikenal sebagai Curug Cimahi terletak di Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, merupakan salah satu destinasi wisata alam yang paling menarik di Jawa Barat. Air terjun ini menjadi destinasi favorit bagi para pecinta alam, traveler, fotografer, dan wisatawan yang ingin menikmati suasana pegunungan yang asri, menenangkan, dan juga menyenangkan. Pesona wisata alam Curug Pelangi tidak hanya dari keindahan air terjunnya saja, tetapi juga karena suasana alam sekitarnya yang dikelilingi tebing-tebing yang tinggi serta hijaunya hutan yang rimbun. Yang menambah daya tarik dari Curug Pelangi adalah adanya fenomena pelangi yang muncul akibat pembiasan cahaya matahari melalui percikan air terjun yang jatuh. Ketika sudut cahaya matahari menciptakan efek pelangi yang hampir sempurna. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Endang, selaku staf pengelola wisata alam Curug Pelangi, ketika diwawancarai oleh reporter RRI Bandung, Web Rukanda.
3: Baik pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di Curug Pelangi yang dulu mah namanya itu Curug Cimahi. Saya sudah berada dan juga bersama Kang Dang sebagai staf lapangan. Nah, saya akan menanyakan Kang tentang Curug Cimahi. Apa itu Curug Cimahi atau Curug Pelangi itu?
4: Dikarenakan asal mula Curug Cimahi yang mengalir ke kota Cimahi dan sekarang diganti dengan Curug Pelangi dikarenakan Curug Pelangi itu setiap hari keberadaannya ada pelangi.
3: Ini sejak tahun berapa diganti menjadi Curug Pelangi?
4: 2014.
3: Nah, kira-kira ada keistimewaan dengan adanya Curug Cimahi, Kak?
4: Ya, keistimewaannya, keindahan alamnya. Kedua, dengan adanya selalu ada pelangi setiap kemarau. Dan untuk keberadaannya sangat istimewa untuk penduduk sekitar dikarenakan perekonomian sangat membantu untuk warga sekitar.
3: Oh, mungkin ini yang paling ramai kira-kira di hari apa yang pengunjung yang pada datang?
4: Hari libur seperti Sabtu Minggu, weekend, terus seperti hari-hari libur panjang selalu ramai dikunjungi.
3: Nah, ini mungkin harapan Kang Dang selaku pengelola Curug Cimahi kedepannya bagaimana?
4: Ya, kedepannya makin maju, ya semakin banyak pengunjungnya, terus semakin maju, semakin membantu untuk warga sekitar. Dan semakin jaya lah.
3: Gimana tanggapan pemerintah setempat?
4: Tanggapannya ya sangat baik lah dengan adanya air terjun pelangi ini.
3: Terima kasih Kang. Mudah-mudahan sehat ya. Terima kasih.
2: Wisata alam Curug Pelangi adalah destinasi wisata yang menggabungkan keindahan alam dengan pengalaman yang unik. Karena setiap pengunjung yang datang ke tempat ini harus melewati kurang lebih 580 tangga yang menurun sehingga adrenalin pengunjung tertantang. Sari adalah salah satu pengunjung yang sengaja datang dari kota Bandung untuk menikmati keindahan Curug Pelangi mengungkapkan.
5: Saya pertama kali datang ke Curug Cimahi. Suasananya sangat sejuk, masih asri dengan suara air terjun yang cukup kencang. Lumayan capek jalan ke sana. Saya tidak sampai turun ke bawah karena sudah tidak kuat ngos-ngosan. Dikira turun ke bawahnya itu tidak jauh, ternyata harus menempuh anak tangga yang cukup banyak sekali, kurang lebih 580 anak tangga. Jadi saya tidak sampai ke bawah, cuma di pertengahan saja. Terus di sana pun tangganya sudah banyak yang rusak. Jadi kalau hujan mungkin cukup licin ya anak tangganya, dan pegangan tangganya pun sudah banyak yang rusak. Jadi cukup terjal kalau turun ke sana. Saran saya untuk pengelolaan Curug Pelangi atau Curug Cimahi, supaya akses jalan untuk ke bawahnya dan naiknya itu harus diperhatikan agar segera diperbaiki untuk para pengunjung, untuk supaya mereka aman jalan ke bawah dan naik ke atasnya.

Nama Curug Pelangi diambil dari fenomena di mana bias sinar menyinari air terjun sehingga menciptakan warna yang menyerupai pelangi yang tidak dapat ditemukan di semua air terjun, sehingga tempat ini sangat cocok dijadikan tempat pelepas penat dari hiruk pikuknya suasana kota.

0: ulah kitu dosa sia.
1: Geus tak kuduna tong, urang teh kudu nulung kanu butuh nalang kanu susah.
2: Iya, Im, bener kitu.
1: Tah, ku kituna, cik atuh kuring nyem 10 ribu mah keur meuli pulsa.
3: Suara Budaya Bandung.
4: Perempat Suara Budaya Bandung masih dina pidangan acara Sampurasun Pasundan ngadugikeun ragam informasi karohongan kaum dangu. Kaum dangu aduh-aduh ieu anu balangor nya, ieu rokok ilegal gara dikirim nganggo bus umum puluhan bal diamankeun eta di Cirebon. Jantan Satpol PP Kabupaten Cirebon sareng Bea Cukai ngamankeun 24 paket atawa napi kirang langkung 48 bal rokok ilegal. Dalam penindakan tersebut, aduh. Jantan Satpol PP Kabupaten Cirebon sareng Bea Cukai ngamankeun sakitu tah barang di kapendakna di bagian bagasi bus sareng barang bawaan anu sanesna. Jantan rokok ilegal kasebut teh dikemas ngagunakeun plastik hideung oge ditempatkeunana dina bagasi. Tah patugas lajeng ngalakukeun pamariksaan setelah memperoleh informasi mengenai adanya pengiriman rokok ilegal ngagunakeun bus umum. Tah jantan Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan dan Aturan Daerah Gakperunda Satpol PP Kabupaten Cirebon Susabarto netelakeun penindakan dilakukan sabadana patugas nampi informasi ngeunaan pengiriman rokok ilegal kasebut. Aduh, tanya karunya teh tanu nyanakna teh supir kenek ya, kayak katudingan ketempuhan bade kumaha coba matak sing ati-ati.

0: berasal dari kata ruwat atau ngarawat yang artinya memelihara atau menjaga. Salah satu tahapan pelaksanaan ruwatan diantaranya mengumpulkan hasil bumi seperti buah-buahan, sayuran, padi, dan jagung. Kemudian dibawa ke tanah luas atau lapang yang dipimpin oleh pemangku adat. Ruwatan bumi hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah suku Sunda sebagai representasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk memelihara warisan nilai budaya.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: 104 Suara Budaya Bandung.
1: Promo Suara Budaya Bandung AM 540 kHz. Selamat bergabung untuk Anda yang baru saja menemukan frekuensi kami, mungkin di AM 540 kHz ataupun Anda yang saat ini menyimak melalui RRI digital dan juga audio streaming. Nia Iswara masih menemani Anda. Baik, Om Dangu, di subkota Bandung ini menargetkan seluruh lampu merah yang tak aktif ya kembali menyala normal dalam kurun waktu 1-2 minggu ke depan. Begitu. Jadi melihat kekacauan lalu lintas ini, Dinas Perhubungan di Subkota Bandung bergerak cepat dan memprioritaskan perbaikan lampu merah yang mati ya di sejumlah titik persimpangan. Ini demi keamanan serta kenyamanan para pengguna jalan. Jadi padamnya lampu merah tersebar di banyak titik persimpangan jalan krusial yang saban hari dipadati kendaraan. Adapun beberapa di antaranya seperti ini ya, wilayah Kecamatan Regol, PT Inti 1, sekitar Patung Ikan, Muhammad Ramdan ya, simpang Jalan Pungkur, simpang Cikapayang, Veteran Lembong, Naripan Lembong, hingga persimpangan Veteran Jalan Sunda. Memang ini beberapa hari ini kalau kita ngeh ya, kita lihat si lampu merah teh memang tidak jalan, betul pisan. Jadi kita teh pas mau menyeberang teh, apalagi yang membawa kendaraan pribadi gitu ya, sok rada rengkogan teh gitu, udah sirikan parem kumaha teh didieuweun gitu, kencangan katuhun atau paling manaeun gitu kan, lalaunan atau teh paur ada gitu teh ya. Mudah-mudahan secepatnya ada solusi dan diperbaiki untuk kenyamanan dan ketertiban para pengguna jalan.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung M540 kHz kaum dangu. Terima kasih hingga saat ini Anda masih menjalin kebersamaan bersama Perempat Bandung 540 AM ya. Pukul 8 lewat 17 menit. Kami menyampaikan kepada Anda bahwa pada pukul 8 lewat 30 menit nanti di sesi wangkongan kami mengajak Anda silakan untuk bergabung atau mungkin ada yang bertanya ya atau mau bertanya kepada narasumber yang kali ini Sampurasun Pasundan narasumbernya langsung hadir ya, langsung hadir bersama kita. Terutama ini dengan para guru-guru, mungkin guru-guru seni budaya, karena ini kaitannya dengan budaya juga ya. Budaya itu bukan kesenian saja, tapi banyak ya bahasa dan sebagainya. Silakan pokoknya kami mengajak Anda mangga sasarengan urang ngobrol ngawangkong santai ngeunaan satu topik yang keren tentunya ya, yang mana tentunya saat ini harus sekali ini dijaga. Ini tali paranti kiwari Banda Sunda Jawara Sanusantara. Wah, keren tuh ta ya. Mari kita ngobrol bersama, kita berdiskusi bersama. Ada pertanyaan silakan sampaikan pertanyaan Anda ataupun mungkin mau langsung telepon ke narasumber kami mangga dengan senang hati melalui line telepon studio ataupun WhatsApp ya. Nomor WhatsApp kami atau perempat di 0811-200-1540. Masih ada beberapa kesempatan waktu tapi tentunya tunggu saja kehadiran para narasumber yang keren ini. Tetap stay tune di Perempat RRI Bandung.

0: Sahabat Budaya, pertunjukan sintren merupakan kesenian khas daerah Cirebon, Jawa Barat yang di dalamnya terdapat unsur tari yang dikenal dengan tari sintren. Penari dalam kesenian sintren diperankan oleh seorang gadis yang masih suci dengan menggunakan pakaian yang indah diiringi musik gamelan. Penari ini juga dilengkapi aksesoris modern seperti menggunakan kacamata dan dasi, sehingga tarian sintren ini menjadi sangat eksotis dan juga misterius. Kata sintren dibangun dua kata, yaitu si dan tren. Kata si berarti iya, dan kata tren berarti tri atau putri. Jadi arti dari sintren adalah iya putri. Sang penari akan menari di bawah pengaruh roh seorang putri yang bernama Sulasi atau yang dikenal dengan nama Raden Roro Ratnamsari dengan dibantu seorang pawang.
1: Buang apa itu?
2: Obat bekas. Sudah kadaluarsa kok.
1: Yeay, buang obat jangan sembarangan. Ada aturannya, biar gak dimanfaatkan oleh orang yang gak bertanggung jawab.
2: Oh, begitu. Lalu bagaimana cara membuang sampah obat yang benar?
1: Nih, begini tahapannya. Pertama, pisahkan obat yang sudah kadaluarsa atau rusak. Baca label obat terlebih dahulu, dan jika ada petunjuk pembuangan khusus yang tertera, maka ikuti petunjuknya. Selanjutnya, hilangkan semua informasi yang ada pada obat yang akan dibuang dan keluarkan obat dari bungkusnya. Untuk obat berbentuk tablet dan kapsul, jangan lupa untuk hancurkan obat terlebih dahulu dan campur dengan air, tanah, atau bahan lain yang tidak diinginkan. Kemudian, taruh ke dalam wadah atau plastik tertutup. Sementara untuk obat berbentuk sirup, dapat dibuang dengan cara dituang langsung ke dalam saluran pembuangan air. Tapi untuk sirup antibiotik, anti jamur, dan antivirus, sebaiknya dibiarkan tetap berada dalam kemasan aslinya, dengan dicampur bersama air, tanah, atau bahan lain yang tidak diinginkan, kemudian jangan lupa tutup rapat ya. Selanjutnya, buang deh ke tempat sampah. Oh iya, jangan lupa jika membuang obat yang diresepkan dokter, coret semua informasi yang ada di label botol atau plastik obat.
3: Ayo, buang sampah obat.
4: Pesan ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, BBPOM Bandung menuju WBK, Wilayah Bebas Korupsi, dan WBBM, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampurasun untuk Anda kaum dangu perempat budaya RRI Bandung dimanapun Anda berada, dan tentunya bahagia sekali di kesempatan pagi hari ini. Seperti yang tadi sebelumnya kami sampaikan kepada Anda bahwa di sesi sampurasun pasundan obrolan kami akan hadirkan narasumber yang keren-keren tentunya ya. Dan Anda juga ada beberapa nih yang sudah SMS katanya Cinia enggak ke nanti dulu ya, dah harus opening dulu kami teh. Baiklah, ini berbicara tentang budaya ya kaum dangu. Ini budaya itu bukan sekedar peninggalan masa lalu. Budaya ini adalah identitas yang memang harus terus-terus dan hidup, berkembang dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Kemudian saat ini di tengah perubahan zaman, teknologi, media sosial, dan masuknya berbagai budaya dari luar, ini bagaimana nih kita menjaga tali paranti Sunda agar tetap dekat dengan kehidupan generasi muda. Dan tentunya hari ini kita akan berbincang dalam tema yang sangat begitu menarik, tali paranti Kiwari, Banda Sunda, Jawara, Sanusantara. Nah, keren gak tuh ya? Baik, sudah hadir saat ini bersama kita dua narasumber yang tentunya memiliki pengalaman dan perhatian besar ini terhadap dunia seni dan budaya. Yang pertama telah hadir di studio kami, beliau merupakan pembina MGMP Seni Budaya Kota Bandung. Ini Bapak Ruli Maulan SPD. Assalamualaikum sampurasun.
1: Waalaikumsalam Rampe.
0: Asya Allah, punten tiasa majeng sedeki sakedik Pak Ruli. Supada suan tenak kakupingnya rada-rada mencrang. Pak Ruli, apa kabar?
1: Alhamdulillah Pangesto Sawangsul.
0: Alhamdulillah saya sehat. Kita bahasanya campur saja ya Kang ya. Karena kebetulan kalau yang dua ini, narasumber dua ini memang nyuna banget loh kaum dangu. Tapi kita tuh memang di simpaknya tidak hanya komunitas Sunda saja atau Jawa Barat saja, tapi siaran kami juga didengar Pak di beberapa daerah ya. Jadi jantan tadi iya. Jawa Barat Tungkul, Kalimantan, Sumatera dan sebagainya menyimak siaran kami begitu. Makanya kita perempat di AM tujuannya biar dapat terpancar luas ke beberapa daerah di luar Jawa Barat. Begitu. Abi Akang atau Bapak ya nyebatna supados rawuh. Akang lainnya seolah AA nya. Kang Ruli sata acana hatur nuhun. Di tengah kesibukan Kang Ruli alhamdulillah menyempatkan waktu untuk hadir ngobrol bersama pendengar. Ini tadi juga disampaikan Pak Ruli ini merupakan pembina ya Kang ya. Oke. Untuk lebih jauhnya nanti apa sih MGMP itu nanti kita bahas. Namun sebelumnya di sini juga ada satu lagi nih Akang yang berjiwa muda tapi keren. Muda teh margi da usianya tapi tebih tehnya sareng cenianya. Oyongnak gitu ya. Baik, ini pelatih nasional ada Bapak Dedi Supriyadi SPD. Assalamualaikum Kang Dedi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, sampurasun. Sampai sanes Dedi Mulyadi ya. Milih KDM. KDS. Oh ya KDS betul. Sehatnya Kang?
2: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah. Ini dikenal banget ya Kang Dedi Supriyadi ini. Banyak sekali ini yang chat ke pribadi ya, karena saya itu share ini ya, share apa namanya? Flyer Kang. Iya di WhatsApp pribadi. Ini banyak penggemarnya Bapak yang dua ini. Oh ya Bapak Dedi, kata dia mah selalu juara. Kalau misalnya ada apa-apa, juara kumaha? Kan penasaran ya, apa yang jadi juara ya. Baiklah, kita langsung saja pada obrolan. Seperti tadi disampaikan, temanya sangat begitu keren. Namun sebelumnya mungkin ke Kang Ruli dulu nih ya, sebagai di sini pembina MGMP ya Kang ya. Kang mungkin sedikit atau pisah kedik tiasa didugikin hila panggitan MGMP ini apa? Karena kan pendengar perempat tidak semua guru ya Kang ya. Mungkin bisa disampaikan dulu Kang Ruli mangga.
1: Jadi MGMP itu singkatan dari Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Artinya komunitas berkumpulnya para guru-guru yang ada di tingkat SLTP atau SMP. Itu mereka membuat sebuah organisasi yang tentu saja di dalamnya ada adik ART-nya seperti itu. Payung hukumnya ada di Permendikbud, Permendiknas. Nomor 60 tahun 2015 ya. Kemudian ada juga dalam dasar hukum yang lainnya, baik itu di Perwal atau di yang lainnya, yang tentu saja mendukung semua yang berhubungan dengan peningkatan kualitas dan mutu pendidikan guru-guru dalam rangka mengajar dan mendidik siswa di tingkat SLT.
0: Seni budaya, khusus guru-guru seni budaya. Nah,
1: jadi di MGMP itu ada seni budayanya kan mata pelajaran.
0: Oh, ya, okay. Teknik,
1: jadi ada mata pelajaran IPA, ada IPS, ada PMP, PPKN ya kalau sekarang. Dan salah satunya adalah seni budaya.
0: Tapi yang MGMP ini khusus seni budaya saja atau keseluruhan sih, Pak?
1: Kalau MGMP mah keseluruhan.
0: Keseluruhan,
1: jadi
0: ya?
1: Ada namanya MGMP Seni Budaya, ada MGMP Bahasa Sunda, ada MGMP IPS.
0: Gitu. Baik, paham. MGMP Seni Budaya, Pak Ruli yang pembinanya, ya, begitu ya. Baik.
1: Dulu saya ketua MGMP dari 2016 sampai 2020. Tapi karena dipindah tugaskan, dulunya dari guru SMP 3 Bandung pindah tugas jadi kepala sekolah SMP 50. Jadi harus berhenti.
0: Oh, baik, baik, baik. Ya. Jadi kegiatannya apa aja nih di MGMP ini, Pak?
1: Yang terutama adalah
0: memberikan pembekalan gitu kepada guru-guru seni budaya.
1: Betul sekali. Umpamanya dalam metode atau media pembelajarannya mau bagaimana, karena kan zaman berubah ya, Teh.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, betul.
1: Jadi kita tidak mungkin mengajar itu, mohon maaf, kita bercerita saja, bicara sendiri, sementara tuntutan dari masyarakat bahwa seni budaya itu adalah, mohon maaf, praktek. Kita tidak bisa melihat anak itu maju bagus tidaknya di seni budaya seperti dia menguasai matematika gitu ya. Kalau di seni budaya mah anak atau siswa itu ya bisa menyanyi, betul-betul harus bisa praktek menyanyi, tidak bisa teori menyanyi.
0: Gitu. Baik, berarti tidak hanya sekedar teori ya.
1: Betul sekali.
0: Berarti di sini para guru juga harus mempunyai kemampuan prakteknya ya.
1: Betul sekali. Nah, itu salah satunya di kita ada wadah untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengupgrade skill atau kompetensi dari guru-guru yang ada seperti itu. Karena ingat, Teh, di seni budaya mah seperti yang jurusan Teteh juga sekolah. Kita ada 4 tuh ya, ada 4 jurusan ya. Cabang seni. Jadi ada yang guru yang latar belakangnya adalah sarjana seni tari, ada
0: karawitan
1: atau seni musik, ada seni teater atau seni padalangan dan juga ada seni rupa. Nah, itu. Jadi yang latar belakangnya seni rupa belum tentu dia bisa nyanyi begitu kan.
0: Berarti sekarang para guru itu dituntut terus semua bisa 4 itu atau gimana?
1: Sebetulnya kalau dari perguruan tingginya sendiri, dari dosen-dosen kami itu mengharapnya kalau Pak Ruli upamanya jurusan seni musik di IKIP di SMK INHA Karawitan itu ngajar saja seni musik. Jangan coba-coba ngajar tari. Tetapi kan di lapangan mah, Bu, dari kepala dinas, dari kepala sekolah, tuntutannya sok atulah, masa hanya mengajar seni musik aja. Coba Pak Ruli belajar tarinya, belajar seni rupanya seperti itu.
0: Oh, jadi mau tidak mau tetap harus dikuasai ya.
1: Betul.
0: Wah, berat juga ya jadi guru seni budaya. Baik, tapi di MGP ini justru ada saling mungkin ya.
1: Itu yang
0: hebatnya. Baik, baik. Ini bagaimana nih peran guru seni budaya di sekolah nih? Tadi kan kita berbicara tentang para guru ya, dalam mengenalkan tali paranti Sunda kepada generasi muda agar mereka itu tidak hanya tahu atau teori saja atau praktek saja, tapi juga merasa memiliki gitu loh, Pak.
1: Nah, itu. Jadi dengan adanya MGMP ini, adanya wadah ini, tentu saja kita akan diarahkan gitu, Bu, ya. Karena mau tidak mau tetap dalam mengajarkan seni budaya atau mengajarkan musik saja, itu kita harus sebetulnya harus menginduk atau mengarah kepada seni tradisinya. Dan nanti diaplikasikannya ke siswa seperti itu. Nah, ini seperti Kang Deddy ini nih yang sudah mengaplikasikan karawitan Sunda, meskipun siswanya mungkin bukan asli orang Sunda.
0: Iya, tapi harus bisa.
1: Bisa jadi juara nasional.
0: Nah, itu nanti kita tanya akan pelatih itu. Ini ya. Betul, berarti kalau gitu mah sekolah memiliki posisi yang sangat strategis ya,
1: Kang.
0: Karena anak-anak bukan hanya mungkin belajar teori tadi sampaikan juga, tetapi bisa mengalami langsung proses berkesenian dan mengenal budayanya itu sendiri. Nih, ada contoh nggak misalnya, Kang? Kegiatan di sekolah yang menurut Akang paling efektif membuat siswa tertarik gitu belajar budaya Sunda.
1: Sebetulnya kalau dari pengalamannya, kalau untuk mengajarkan seni Sunda yang paling efektif itu di Gamelan Degung, Teh.
0: Oh gitu.
1: Betul. Kenapa? Anak-anak akan semangat, Teh. Bahkan kalau saya tidak sekolah karena sakit itu ditelepon ke Barudak Bapak,
0: Biar
1: yang main bonang.
0: Oh. selama rame. Ini justru ke gamelan ya.
1: Gamelan itu yang paling efektif. Oh, kalau kita ngajarkan pupuh, kita ngajarkan Cianjuran, kita ngajarkan kacapi, suling, anak bisa, tapi anak masih belum masuk. Tapi ketika anak diajarkan degung, bahkan ketika kita berikan kesempatan sok, anak-anak silakan bikin musik degung versi kalian sendiri.
0: Bisa mereka bisa ya?
1: Bisa, ini dari pengalaman saya mengajar SMP 3.
0: Wih, keren.
1: Meskipun cuma hanya Damin hati.
0: Tapi dia, mereka tapi mau
1: mereka,
0: ya.
1: Mereka bikin sendiri, tidak diajarkan. Sok, di istilah abdi mah dilepaskan
0: mesok. Ya, diberi kebebasan untuk berkreasi, mereka berkarya, betul, berkreasi.
1: Mereka kurang diajarkan, tapi mau buat siga kieu, lagu pajajaran siga kieu, catrik, dan sebagainya. Seperti itu.
0: Berarti peranan sekolah justru nomor satu sebenarnya untuk memperkuat seni budaya dan sebagainya ya, Pak.
1: Betul sekali. Jadi sekolah itu adalah ujung tombak sebetulnya untuk pelestarian budaya. Hanya sayang sekali memang dukungannya ini, aduh.
0: Oke. Sampaikan saja, Pak. Sampaikan saja, Kang. Di sini tentu dukungannya tidak hanya pemerintah saja mungkin ya. Mungkin dari berbagai aspek ya. Oke, nanti kita buka tua, ya. Apa nih dukungan seperti apa sebetulnya saat ini yang memang sangat diperlukan sekali nih, Pak Ruli ya. Betul. Tapi sebelum kita membicarakan itu, aku ngobrol dulu nih ke pelatih nasional nih, Pak Dedi, Kang Dedi nih. Kang Dedi, kita tuh tadi kan ngobrol sedikit ya tentang peran sekolah. Sekarang kita melihatnya dari sisi pelatih nih ya, pelatih atau pembinaan. Dari pengalaman Akang nih, pengalaman Kang Dedi sebagai pelatih nasional, bagaimana cara nih membuat generasi muda atau barudak merenya tertarik gitu lah mempelajari seni budaya Sunda di tengah begitu banyak pilihan sekarang ya Kang ya. Hiburan budaya yang mereka temui saat ini kan budaya luar dan sebagainya, kita tuh kadang-kadang susah ya untuk menyaring hal tersebut. Nah, gimana Kang Dedi bisa disampaikan?
2: Iya, baik Teh. Terima kasih banyak Teteh aja ya.
0: Teteh enggak apa-apa.
2: Oke. Okay, ya, sebetulnya saya pertama kali jadi guru itu 2012. Ya, awalnya ya kebanggaan saya dulu bisa mewakili negara ini ke berbagai dunia, tapi ketika melihat kondisi di lapangan, siswa-siswi jauh dengan budayanya, Bu.
0: Jauh. Oke. Okay. Jauh dalam artian kan, tidak mengenal, tidak ya, bisa betul. Gitu. Oke. Okay. Nah,
2: tapi kita lihat dari perspektif yang lain. Jadi jangan salahkan siswa, jangan salahkan siswa tidak mengenal budayanya. Itu yang saya lihat yang pertama kali. Kenapa? Sekarang kalau saya balik pertanyaannya adalah, kapan anak-anak mendengarkan gamelan zaman sekarang? Apakah televisi? Apakah di media sosial? Ya, tentu peranan yang sangat strategis itu adalah di pendidikan formal. Inilah yang sangat dicari, inilah yang saya dengan Kang Ruli dari dulu mencoba bagaimana sih supaya anak-anak mengenal budayanya sendiri. Tapi jangan salah, Teh, ketika anak sudah mengenal, itu mereka akan sangat menyayanginya. Dan saya buktikan, saya guru juga di SMP Santo Yusuf Kota Bandung, itu bukan orang Sunda, Teh.
0: Oke.
2: Okay. Gak ada orang Sundanya.
0: Oke.
2: Okay. Kemarin yang juara sekarang itu sindennya dari suku Batak, sulingnya NTT, bahkan dulu-dulu yang rebabnya juga dari rebab Tarawangsa itu dari suku Cina.
0: Oke. Okay.
2: Ketika udah mengenal, oh iya Pak, ini budayanya.
0: Gitu. Oke. Okay. Tapi kenapa ya rata-rata ya. Gitu? Aku abdi oke itu rada heran teh. Nah, anu ti saluaren Jawa Barat justru nu lahir di tanah Sunda. Yang punten tapi ya sangat begitu sedikit kurang. Ya. Itu disampaikan sama Kang Dedi tadi kan justru antusiasnya orang-orang yang memang kan notabene yang bukan dari suku kita ya.
2: Betul, nah
0: itu kumahnya apa pembiasaan ya. Yang
2: kalau
0: kurang?
2: Kalau saya coba strategi yang saya praktekkan adalah seperti ini Teh. Bayangkan kalau kita katakan ada satu orang yang tidak suka kadu, anggap durian lah. Nah, kita jangan langsung menyajikan durian. Hal pertama kali, teh bayangkan kami sekolah Yayasan Salib Suci Bandung Katolik yang nggak ada Sundanya gitu ya. Kemudian saya ajak mereka sukanya apa dulu. Tahun 2012-2013 itu momen di mana saya memperkenalkan budaya di sekolah di non Sunda non tradisi. Saya tarik dulu. Oke, saya buat karya dulu band gamelan, tapi masukkan gamelannya dulu Bu. Itu teh, masukin gamelannya dulu.
0: Bentar, band gamelan. Sorry,
2: gamelan band gitu.
0: Oh, ya. Kolaborasi gitu.
2: Akulturasi lah tepatnya.
0: Oh, iya, okay.
2: Nah, ketika anak-anak, oh ini apa kak? Oh Pak, ternyata bisa. Ya udah bisa. Setelah bisa, anak sedikit tertarik. Jadi, oh bau-baunya dulu lah ya. Anggap bau-bau duriannya dulu, mereka suka. Oke, saya tarik kembali. Kemudian saya buka. Ini fenomena sekarang, budaya kita sudah seperti ini. Anggap saja, tahun 2021, kita kan bangga ya. Gamelan itu menjadi salah satu yang kita banggakan warisan budaya dunia. Tapi coba lihat perkembangan gamelan itu yang berkembang itu di luar Teh. banyak profesional-profesional gamelan yang kesehariannya bule, tapi mereka bergelut di bidang gamelan. Dan bukan hanya tradisi, Teh. Jadi gamelan hanya sebagai media, mau diapakan terserah mereka. Termasuk kontemporer dan lain-lain, ya terserah mereka. Ini yang menjadi, bagaimana filternya? Nah, saya sampaikan di sini, salah satu yang luar biasa adalah negara sudah memahami ini. Jadi, Teh, dalam skema besar, desain besar pendidikan kita itu menuju ke 2045, desain untuk Indonesia Emas. Salah satunya negara memfasilitasinya dengan Badan Pengembangan Talenta Indonesia. Apa saja di sini? Di sini negara memfasilitasi bahwa yang jarang dipahami oleh seluruh sivitas akademik atau seluruh siswa-siswi, bahwa selain akademik, siswa juga silakan mempunyai hak non-akademiknya, dikembangkan minat dan bakatnya. Ini ini yang
0: non-akademik
2: ini,
0: gitu.
2: Ya, non-akademik ini sangat dihargai, maka dibentuklah Pusat Prestasi Nasional atau Badan Pengembangan Talenta Indonesia. Nah, salah satunya kalau di kami itu, karena kami di seni budaya, ada Festival Lomba Seni Siswa Nasional.
0: Oh, itu ada ya?
2: Iya, di sini Festival Lomba Seni Siswa Nasional, bagaimana negara itu hadir meng-create di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri juga, karena ada sekolah-sekolah Indonesia yang ada di luar negeri juga ikut gitu. Salah satunya yang paling luar biasa itu ya di FLS3N. Jadi itu seperti ada tiga akademik yang menuju ke pengembangan talenta menuju Indonesia Emas itu, ada dibagi tiga, ada riset dan inovasi, seni budaya dan olahraga. Kami masuknya di ranah yang kedua, yaitu seni budayanya. Salah satunya dalamnya adalah Festival Lomba Seni Siswa Nasional ini.
0: Baik, keren-keren. Tadi Kang Deddy menyampaikan kalau misalnya anak-anak biar suka itu sinar resep wehela, mauna wehela gitu ya. Seperti tadi juga disampaikan bahwa membuat satu apa ya sebutnya kreasi atau apa ya, gamelan yang kolaborasi sama apa itu tadi, band, atau itu disebut inovasi mungkin ya, bisa ya, inovasi ya,
2: kalau dibilang inovasi juga nggak terlalu, karena seorang bule yang jadi
0: saya, tapi saya sebut inovasi ya, boleh ya, boleh, jadi boleh. Inovasi ini bukan berarti meninggalkan akar budaya, tapi Kang ya,
2: tidak,
0: tetapi mencari cara mungkin,
2: mencari
0: ya, supaya
2: dulu, menggait dulu mereka, dan itu pun memang ini agak tarik menarik juga ya, inovasi dan tradisi itu kayaknya harus diperhitungkan lagi nih, ada
0: soalnya
2: sistem lain.
0: Oke. Baik, ini masih berbicara tentang inovasi, karena kita teh ngakalannya istilahnya ya, kumaha budak teh ngarah resep gitu, orang teh berpikir kan, aduh kumaha carana. Tapi menurut aku sendiri, si pribadi, secara pribadi, gak salah sih ya. Dan teh narik-narik biar suka sumber resepnya kan ada sesah ya. Kalau komodi seni tradisi, numutkan akang nyelir nih, ada gak atau apa kesalahan yang perlu dihindari nih, ketika apa namanya, kita mencoba mengemas budaya tradisional agar lebih ke kinian gitu, yang harus dihindari, kesalahan apa tuh Kang? Kang, kamu lebih pengalaman nih.
2: Baik, yang tentunya adalah seperti ini Teh, saya coba terapkan. Ini hubungannya dengan kurikulum yang terus berganti ya. Di sekolah-sekolah
0: ya
2: kurikulum itu tantangan para guru-guru semua nih. Halo para guru-guru semua dari berbagai
0: kurikulum. Pusing ya kalau misalnya kurikulum ganti-ganti ya.
2: Nah, tapi yang jelas Teh, contoh gini, itu tergantung yang saya dengan Kang Ruli saling diskusi, Kang ini gimana? Saya mah di Santo Yusuf mau kurikulum mandiri aja deh, gitu ya. Jadi kata dinas sama Kang Ruli, ya udah deh kembangin aja sendiri. Contoh seperti ini Teh, di kurikulum itu ada lagu daerah. Kebanyakan lagu daerah, anak-anak tuh menyanyinya itu ranahnya ranah ya punten yang agak pop ya, Manuk Dadahi Deui gitu
0: ya. Padahal banyak ya.
2: Anak-anak itu kalau nggak salah dari SD, SMP, SMA itu kalau ada yang lagu daerah, tahunya itu Mujak Priangan, Bumi Bulan dan lain-lain. Saya coba dicoba pengemasan kalau di Santo Yusuf, ya udah masuk ke ranah yang lebih dalam. Sekar Sunda itu kan kawih, tembang, sinden. Saya coba cerapkan itu di
0: yang tiga unsur tadi itu.
2: Contoh di vokal lagu daerahnya, ya udah lagu daerah ini mah di Santo Yusuf enggak dulu lah masuknya. Nah, saya terapin itu kawih, tembang, sinden. Alhamdulillah jalan. Kok bayangkan bisa? Orang-orang suku lain tapi nembang Sunda Teh sekarangnya. Jadi bisa dibawa ketika mereka dijalani, kemudian mereka juga senang kan. Asmara Dana Rancang itu di kelas 8, kemudian di kelas 9-nya ada Sekar Catur, Percomah dan lain-lain. Itu anak-anak walaupun bukan budayanya mereka tertarik Teh. Apalagi ya rumusnya yang pertama yang kalau boleh saya merumuskan ya. Yang merumuskan ada kita ikut dulu kesukaan mereka seperti apa, kemudian kita tarik Nah, ketika ditarik, anak-anak ini harus disampaikan dengan, ya disebutnya kontekstual ya kan? Betul. Dengan yang, ini yuk di lapangan seperti ini, saya putarkan, ini lihat gamelan yang main siapa.
0: Baru
2: ini udah orang-orang luar gitu. Luar kemudian dapun. Seperti ini. Mereka, oh iya ya Pak, ini tanggung jawab siapa? Kemudian, dan besar harapannya adalah ketika kami kemarin diundang kan, MGMP, itu ke salah satu universitas, bahwa yang menjadi tantangan buat kita ya, kemungkinan kalau tidak terjadi sesuatu di 2100 takutnya kesenian kita makin hilang.
0: Nggak ada. Ya, tapi kalau lihat seperti itu mah regreg, tapi mah kan. Iya, kalau lihat seperti tanggapannya di lapangan justru sebaliknya kan. Regreg, ya. Soalnya memang ada yang masih mau gitu loh. Ya. Apalagi ada ya bapak-bapak ini atau mungkin
2: mudah-mudahan
0: ya. Kedepannya
2: mungkin kedepannya nih harapannya Kang ya memang kita membuatkan satu mode pembelajaran yang bareng yang sama yang tadi bisa pengembangan bisa dikembangkan di sekolah masing-masing. Apalagi kalau tantangan-tantangan sekarang kalau di daerah katanya Kang guru seni budaya itu bukan yang dari asal seni gitu. Itu banyak sekali tantangannya termasuk alat, termasuk dan lain-lain. Tantangannya sangat berat deh sebetulnya.
0: Tapi kumaha caranya milari solusi kita, ya.
2: Nah, itu kreativitas kitanya seperti itu.
0: Ya. Berarti itu ya dalam membikin tadi balik lagi inovasi kesalahan, bukan kesalahan ya, mungkin kalau bisa tidak itu-itu aja.
2: Betul.
0: Gitu ya. Berarti ini juga disampaikan dong ke guru-guru yang lain ya.
2: Iya.
0: Karena betul sih Kang, misalnya anggap aja di sini juga di punten di RI juga kadang-kadang kan keluar masuk orang-orang yang memang notabene-nya bukan orang Sunda asli. Ketika ngobrol sama perempat, penyiar perempat, kita suka ngobrol, "Pak, lagu Sunda ada yang tahu enggak?" Itu Manuk Dadali. Ada awalnya.
2: Betul.
0: Iya.
2: Banyak, Teh.
0: Banyak, betul. Banyak, nah, ini susah yeah. juga, tapi kadang-kadang terjebak. Maksudnya apalagi kalau untuk event dan sebagainya, pasti mencari yang harus dikenal. Betul, pasti betul. Itu pilihannya. Jadi urang teh kedah apa PR urang oke eta pangintennya. Kumaha carana lagu-lagu yang lain juga bisa dikenal gitu ya. Baik, kembali nih ke Kang Ruli nih. Seperti apa nih Kang pembelajaran seni budaya yang ideal nih agar apa ya budaya Sunda tidak hanya menjadi materi pelajaran tadi juga ya, tetapi menjadi pengalaman yang menyenangkan untuk siswa.
1: Yang ideal itu yang didukung oleh semua komponen teh.
0: Oh, oke. Jadi bukan pertama, lebih ke materinya ya Kang Ruli mohon. Komponennya pertama, antaranya apa aja nih Kang Ruli?
1: Kebetulan saya kepala sekarang ditugaskan di SMP 10 Bandung sebagai kepala sekolah. Itu ada orang atau guru yang tidak suka kalau kelas di sebelahnya itu sedang mengajarkan nyanyi upamanya.
0: Oke.
1: Ganeng jenah gitu. Satu itu dari gurunya sendiri.
0: Oke.
1: Belum nanti dari kepala
0: lingkungan
1: sekolah.
0: Lingkungan sekolah. Oke.
1: Jadi ada guru-guru yang lah tuh gak usah diajarin lah degung mah atau sekarawitan Sunda mah nanti aja SMKI gitu ke SMK 10. Jadi udah we nulis we ayeuna mah pelajaran kesenian
0: tuh. Kurang bijak ya menurut aku ya.
1: Itu yang pertama ya, terus, yang kedua ya, juga ada kepala sekolahnya kalau yang tidak suka mungkin akan lebih membatasi. Jadi kalau ada kegiatan nggak ada gamelannya, nggak ada banyak lah gitu.
0: Pengaruh yang, ya.
1: Betul Bu, ini kita guru seni budaya di MGMP Seni Budaya Kota Bandung itu kurang lebih ada 384 orang. 20%-nya bukan dari latar belakang orang seni budaya. Okay. Jadi dari bahasa Inggris, ada yang dari bahasa Sunda, banyaknya dari bahasa Sunda. Ada yang guru agama jadi guru seni budaya. Kemudian mereka sangat menginginkan kegiatan-kegiatan yang berbarengan dengan yang punya guru-guru yang punya latar belakang seni budaya. Jadi istilahnya kita salinglah berbagi begitu. Nah itu di MGMP Seni Budaya. Supaya apa kan? Supaya mengajarnya ideal. Karena banyak teman-teman yang mengeluh, aduh Kang kumahanya ada abdi mati ti PAI abdi mati agama. Ari ngajar adan mahayu gitunya. Ari ngajarkan lagu-lagu Sunda. Dan yang lucu memang kan sekarang anak-anak terpola dari apa yang sering mereka dengar. Contoh, anak-anak di saya itu ketika di setel lagu Jayanti atau lagu Domba Kuring jaroget Bu, nyaranyi arapal. Tapi bukan esensi seni suaranya. Mereka justru lebih kepada di keluarganya sendiri sering
0: muternya
1: lagu itu. Jadi bukan ke ini tapi saya nu artis nu ieu teh anu ngarame
0: saha artis yang nyanyi apa
1: Ade Astrid.
0: Teh Ade
1: lebih kepada Teh Ade-nya jadi anak-anak itu joget
0: oke
1: jadi seperti itu. Nah tadi kan bagus sekali ya dengan itu anak dibiasakan. Nah, itu yang ideal itu seperti itu, Bu. Jangan kita terus-terusan mohon maaf kalau sedikit-sedikit itu pasti yang berbaunya barat, Korea, sekarang anak-anak tampil
0: pembiasaan dan
1: bukan
0: ya?
1: Betul. Nah, itu. Baik. Jadi kalau guru-gurunya sendiri insyaallah di Kota Bandung mah sudah qualified lah, jadi sudah mendekati ideal sebetulnya untuk pembelajaran. Mah hanya memang kita dukungannya. Ada salah satu sekolah yang gamelan dukungnya di kilo, Ibu.
0: Nah, kenapa di kilo tuh?
1: Karena sudah tidak ada lagi di aset katanya. Okay. Tos butut dan sebagainya. Padahal yang saya tahu, tahun 70-an itu semua sekolah diberi gamelan
0: dukung. Betul.
1: Karena yang saya ingat, saya pun pernah mengalami di SMP gitu. Saya alumni SMP 18 tahun 80 tahun 80-an. Itu kita masih ada gamelan.
0: Tapi sampai sekarang kalau enggak salah sampai 18 masih ya.
1: Masih ada, alhamdulillah. Nah, sekarang setelah saya kumpulkan informasinya yang masih ada gamelan degungnya sekota Bandung yang negeri saja 75 SMP negeri di Kota Bandung itu paling sepertiganya yang masih ada, sisanya tidak ada.
0: Baik, selain apa tadi dari lingkungan sekolah, kemudian bukan kesukaan ya, pro kontra ya kepala sekolah dan sebagainya, karena kan beda beda pimpinan, beda kebijakan ya Kang ya. Nah, itu selain itu apa nih dukungan dari pemerintah gimana Kang?
1: Nah, dukungan pemerintah tentu saja sangat mendukung gitu ya, cuma panginten paciwit-ciwit kalau
0: kita teh. Nah, itu ya benturnya teh untuk masalah itu ya, masalah apa namanya teh disebutnya itu apa sih, anggaran ya.
1: Anggaran.
0: Kan. Jadi, tapi gimana caranya Kang, bisa enggak sih sebetulnya kita teh jangan terlalu bergantung pada anggaran, bisa enggak sih gitu?
1: Sangat bisa. Jadi sampai sekarang mohon maaf.
0: Jangan jadikan satu penghalang gitu, betul, ya. Betul enggak sih Kang?
1: Betul sekali. Jadi yang ada itu sekarang alhamdulillah tanpa bantuan langsung gitu ya, gamelan dari pemerintah itu ada yang swadaya dari orang tua. Termasuk Kang Deddy ini luar biasa ini di SMP Santo Yusuf. Memang pantas kalau jadi juara nasional juga itu ya.
0: Berbicara juara nasional, kemarin apa nih Kang yang jadi juara nasional Kang?
2: Musik kreasi tradisional.
0: Musik
2: kreasi tradisional, alhamdulillah Kota Bandung satu-satunya kota yang paling konsisten juara nasional.
0: Materinya apa Kang?
2: Materinya itu adalah ya dari kreativitas musik tradisional. Jadi menggali vocabulary yang ada, kemudian dijadikan karya baru dengan tantangannya. Tantangan tahun kemarin itu adalah tantangannya ritual alam. Jadi senasional menggali dari temanya tantangan ritual nasional, kemudian dikembangkan menjadi aspek-aspek musikalitas kebaruan, kekinian, tapi tidak melupakan unsur tradisinya.
0: Nah, seperti itu dia yang susah.
2: Melawan
0: keren sih ya Kang Deddy, bisa ya.
2: Iya, kita selalu.
0: Semua yang terlibat siswa-siswi dari Santo Yusuf ya. Kelas 1 2
2: kelas 89.
0: 89 ya. Itu di mana berlangsungnya Kang?
2: Kalau yang tahun ini kebetulan online. Kalau yang sekarang
0: Itu memang terprogram ya?
2: Terprogram
1: ya, tiap tahun oleh kementerian.
2: Tiap tahun oleh kementerian yang tadi FLES3N yang BPTI itu. Jadi dari tingkat kecamatan, kota, kemudian provinsi, kemudian nasional, penyisian nasional dan grand final nasional. Gitu. Tapi sayangnya tapi sayangnya itu sekarang online.
0: Jadi perasaannya beda ya sama online.
2: Ibu bayangkan dulu.
0: Alasannya apa? Anggaran kan? Please lah, efisiensi boleh please. Tapi yang satu ini kalau bisa jangan ya.
2: Karena kalau menurut saya ini puncaknya adalah bukan kita juaranya. Kalau di nasional kita pelatih-pelatih ya, ya udah kalau di nasional mah udahlah ya. Tapi yang terpentingnya adalah bayangkan satu Indonesia berkumpul dengan para nomor satunya setiap provinsi.
0: Betul.
2: Dengan baju beda, dengan alat beda dan terbaik, itu akan teringat seumur hidup.
0: Pasti gitu. Itu. Mohon. Dan itu online itu online itu ya.
2: Untuk tahun ini baru online. Biasanya
0: tahun ini baru tahun ini kan?
2: Tahun ini baru online lagi. 3 tahun kemarin enggak, COVID 2 tahun online gitu.
0: Kalau bisa sih dinas terkait ya bergandengan tangan ya. Betul enggak? Gimana caranya gitu biar satu hal ini tidak ya, maksudnya anggarannya adalah gitu ya. Itu kan harus ada apa namanya komunikasi juga ya, mungkin antar daerah mungkin bisa juga Kang ya. Nyiwit di mana we atau gitunya. Gitu.
2: Jadi kita ya udahlah, kita cari solusi tetap untuk cari yang terbaik untuk seni tradisi kita, untuk anak-anak kita ya, kita tetap jalan walaupun online gitu
0: sih. Rasanya ya, betul enggak Kang Ruli? Akan beda kan pasti rasa greget.
1: Iya, motong sedikit ya.
0: Boleh,
1: ya.
0: Boleh.
1: Kang Deddy ini yang saya ingat dari pertama ada FLS 2N itu ya tahun 2008. Beliau juara terus.
0: Iya.
1: Sebetulnya jadi yang waktu pertama sebelum di Santo Yusuf saya ingat beliau di SMP 5 ya. Waktu tahun 2000 berapa?
2: Kan 2009.
1: 2009 ya. Pertama itu ya.
0: Iya, nah, itu pada mengakui sih banyak yang betul. Itu WhatsApp ke, "Oh, itu mah juara wae," channel gitu. Ya. Ya. Betul.
1: Sedikit ini nih. Ada yang saya unik dari SMP Santo Yusuf, kebetulan waktu itu saya juga panitia di tingkat provinsi. Betul. Jadi ya mengantar. Pak Deddy-nya sedang di Belanda.
0: Oh.
1: Dan yang nungguan gamelannya saya. Oh. Kebetulan sampai hujanan titirisan gitu ya.
0: Kok nah, saya?
1: Anak-anak itu bisa
2: latihan online.
1: Ada latihan online dan okay. Yang saya heran, jadi betul-betul wiraga wirahma wirasanya pelatihnya di Belanda
0: tapi barudakna di dia
1: barudakna di Lembang tingkat provinsi waktu itu di hotel itu latihannya teh seperti apa ya jadi
0: tapi juara deunya
1: jadi ngulang sadayana teh sadayana kikian
0: ya Allah
1: jadi apa namanya
0: keren ini? Imajinasi teater of mind kalau di radio
1: itu
0: bermain
1: dan itu bisa di ujungnya teh bisa bareng padahal mereka tutup mata tutup telinga hanya memerankan dan ujungnya bisa bareng
0: itu yang ujungnya bisa sekarang. Bareng dan dapat di juara ini salah satu contoh yang terbaik ya ini contoh di mana walaupun jarak memisahkan gitu ya tapi tetap berkreasi memberikan yang terbaik tetap berarti jiwa semangatnya keren ini Kang Deddy itu gimana Kang tantangannya kok bisa itu biasanya kan barudak hesek gitu ya itu ada ini nggak ada apa trik khusus gitu ya itu untuk
2: banyak ramuan.
0: Hai, ramuan.
2: Tapi yang jelas teh intinya mungkin ya mungkin
0: tuh?
2: Dari niatnya, saya tidak kejuaranya sih Kang, mungkin niatnya untuk ya udah yuk lakukan yang terbaik. Itu walaupun ya perjuangannya anak-anak di sini jam 8, saya jam 2 harus bangun ya.
0: Tapi waktu di Belanda misi kesenian juga kan?
1: Iya, musik itu.
0: Iya,
1: musik kreasi.
0: Baik. Aduh, tanpa terasa sebetulnya ini masih betah, masih apa aja gitu. Cuma 30 menit ya Allah. Nanti deh lain kesempatan di durasi 1 jam saya undang kembali mau ya.
1: Insyaallah.
0: Baik, insya Allah. Sebelum kita tutup saya ingin memberikan kesempatan kepada kedua narasumber yang keren ini untuk menyampaikan pesan singkat mungkin dari Pak Ruli terlebih dahulu mangga untuk pendengar.
1: Terima kasih Teh Nia. Ya, ini mungkin untuk rekan-rekan MGMP Seni Budaya, guru-guru seni budaya di Kota Bandung tetap semangat, tetap berkreasi gitu ya dan tetap berupaya meniatkan diri untuk melestarikan budaya, melestarikan khususnya mungkin karawitan Sunda ya Teh. Karena oleh siapa lagi karawitan Sunda akan diangkat kalau bukan oleh orang Sundanya sendiri begitu. Mangga Kang Ded.
0: Baik, dan untuk anak-anak muda Indonesia nih, pendengar ini juga yang menyimak ada beberapa remaja juga. Betul. Kang Deddy, khususnya generasi muda Sunda apa nih satu pesan yang ingin Kang Deddy sampaikan?
2: Mengutip dari guru saya, think globally, act locally.
0: Artinya?
2: Ya, kita berwawasan global silakan. Kita tidak mungkin budaya global kita hindari. Think globally, act locally. Oke, budaya global kita masuk aja, tapi actnya itu lokal.
0: Oke. Okay.
2: Nantinya then the world will see, maka dunia akan melihatmu. Tapi kalau think globally, act globally, budaya kita hilang.
0: Oke, okay. Jadi nggak apa-apa kita mengapresiasi, kita suka, tapi tetap jiwa kita di tradisi. Keren.
2: Baik. Satu lagi mungkin tuh.
0: Boleh.
2: Ya, terima kasih untuk warga Jawa Barat, untuk Dinas Pendidikan Jawa Barat, Dinas Pendidikan Kota Bandung dari tahun 2009 sampai 2026. Alhamdulillah kita masih juara di nasional, jadi terima kasih banyak ke semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu selalu mendukung kami. Mudah-mudahan kami bisa tetap berkreasi mengharumkan nama Jawa Barat selanjutnya.
0: Tentunya, amin. Pokoknya mah, kalaupun ada kendala, cari solusi sahur Kang Deddy temanya. Jangan sampai mematahkan jalan kita kan ya. Baik, oke. Pendengar, dari perbincangan kita hari ini kita belajar tentunya bahwa melestarikan budaya bukan berarti membekukan ya, bukan budaya di masa lalu begitu. Justru tantangan adalah bagaimana nilai-nilai luhur yang diwariskan para karuhun itu bisa tetap hidup di tengah perubahan zaman. Tali paranti tetap dijaga, kreativitas terus berkembang, generasi muda terus bergerak dan budaya Sunda mampu menjadi kebanggaan di tingkat nasional. Nah, ya. Terima kasih, hatur nuhun Kang Dedi, Kang Willy atas kehadirannya. Mudah-mudahan ketiasa tepang deui. Sarasana mah ieu teh seueur keneh nu kareta teruskeun teh. Namun hapunten nu kasuhun panginten tumali sareng waktosna tos nyekapan. Hatur nuhun Kang, sehat terus, berkreasi terus. Hatur nuhun, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kaum dangu demikian tadi tentunya obrolan saya Nia Iswara bersama narasumber yang sangat butuh keras.

pesisir Tanjung Baru anu buka 24 jam dina sapoena, tang tuna bisa didongdon piraha wae. Basisir Tanjung Baru biasana pinuh ku wisatawan nyaeta dina saban akhir minggu. Basisir Tanjung Baru perenahna aya di Laut Jawa, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Eta tempat jadi pangjugjugan para wisatawan, utamana anu hayang ngarasakeun suasana alam basisir jeung kaendahanana. Basisir Tanjung Baru kiwari jadi salah sahiji ikon pikeun Karawang, utamana pikeun naekeun penghasilan asli daerah. Warta Pamungkas. Basisir Pondok Bali di Subang mangrupa objek wisata basisir anu perenahna di Jalan Raya Ciasem, Desa Mayangan, Kecamatan Legon Kulon, Kabupaten Subang. Basisir Pondok Bali mibanda kaendahan jeung panorama anu teu eleh ku basisir-basisir sejena di Jawa Barat. Anu jadi ciri basisir Pondok Bali nyaeta amparan keusik anu bodas di sapanjang basisir. Rupa-rupa kagiatan bisa dilakukeun ku para wisatawan saperti ngojay, ngusep di laut, sarta bisa nitenan langsung mangsa panon poe surup. Ngadongdon ka basisir Pondok Bali, baris menang dua kauntungan, salian kaendahan alamna, oge bisa sakalian nenangkeun diri saperti tafakur jeung introspeksi. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika, tepang deui dina kalawarta salajengna.

sebaiknya Anda tahu. National Aeronautic and Space Administration bersama Associated Landscape Contractors of America pada tahun 1989 melakukan penelitian pada berbagai jenis tanaman. Hasilnya, berbagai tanaman diklaim dapat membersihkan udara dalam ruangan. Di antara tanaman dimaksud adalah lidah buaya. Nama latin tumbuhan ini adalah aloe vera. Lidah buaya mempunyai kemampuan menyerap polutan, menetralisir racun bensin, formaldehyde atau formalin, dan berbagai bahan kimia lainnya. Tumbuhan ini seringkali juga dimanfaatkan sebagai penyubur rambut dan penyembuh luka. Bahkan dikembangkan sebagai bahan industri kosmetik, farmasi, dan makanan serta minuman kesehatan.

0: angin kencang tidak seperti angin puting beliung yang berbentuk corong sehingga mudah dikenali. Angin kencang tidak memiliki bentuk sehingga kita hanya bisa merasakannya saja. Namun meski demikian, National Weather Service atau NWS mengatakan kecepatan angin kencang lebih dahsyat dibandingkan puting beliung, berkisar antara 104 sampai dengan 117 km per jam. Menurut NWS maupun BMKG, angin kencang ini sangat mudah dikenali. Meski tak berbentuk, angin kencang akan disertai angin badai setiap kali terjadi. Bahkan, BMKG mengatakan angin kencang tidak terjadi di dataran saja seperti puting beliung, tetapi juga angin kencang bisa terjadi di perairan.
1: Musim hujan telah tiba. Bencana banjir mengancam Indonesia. Seperti negara kita tercinta, seakan sudah bersahabat dengan banjir akibat ulah manusianya. Seperti menganggap sepele buang sampah sembarangan, sehingga sampah berserakan di mana-mana. Tak terfikirkan ketika hujan turun, sampah bisa terbawa arus air hujan dan terjadi penyumbatan. Sampai kapan kita tidak peduli? Stop buang sampah sembarangan. Untuk Indonesia, bebas dari bencana banjir.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: obrolan Kacida, komunitas cinta budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Kaundang Perempat Budaya RRI Bandung telah kami putar beberapa lagu ke ruang dengar Anda. Dan selepas tentunya tadi kami hadirkan bincang bersama narasumber keren tentunya ya. Memasuki pukul 9:25, kami hadirkan kembali obrolan dalam komunitas ya, komunitas cinta budaya, namun kami hadirkan dalam bentuk siaran ulang ke ruang dengar Anda. Ini yang akan kami hadirkan terkait dengan beduk biru. Bagaimana obrolannya? Kita simak bersama Mang Web berikut ini.
1: Obrolan Kacida, komunitas cinta budaya, menggali hasanah karya budaya. Obrolan Kacida, komunitas cinta budaya, menggali hasanah karya budaya.
2: Kaum dangu di Manawe Ayana masih disarengan ku Propat Suara Budaya Bandung di AM 540 kHz. Sapertos tadi anu kaunggal wirehna simkuring baris ngawangkong atanapi ngobrol dina komunitas cinta budaya obrolan kacida karesan simkuring partos sareng Kang Jiner anjeuna mangrupikeun Kendanger Jawa Barat. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kumaha sehat Kang?
3: Alhamdulillah.
2: Aduh, itu nuju di mana ieu?
3: Itu nuju di kawasan Ledeng gitu nuju. Rada pinggir jalan
2: gitu. Nuju aya kegiatan pinternya.
3: Buhun, wadah, teh, konser kegiatan sih, lagi persiapan.
2: Oh gitu, aduh, ya teh, kawaga sekedapannya, Kang Jiner?
3: Iya, enggak.
2: Iya, perkawis dunia perkusiannya, Kang Jinernya. Ayo nate, Kang Jiner teh, panginten ngadegen hiji komunitas, anu namina teh, beduk biru, tahnya. Buhun. Itu teh ngadegen di tikawit ira, Kang Jiner?
3: Kalau resna mah upami beduk biru di tahun 2008.
2: Oh, 2008 nya.
3: Mohon.
2: Nya. Eta kapungkur mah dah sanes beduk biru nya nuju jijimbean teh naon namina teh?
3: Oh, nya eta mah tahun 2000
2: magic skin teh nya.
3: Mohon, magic skin obram jadi lain magic sihir gitu. Jadi magic
2: nya.
3: Kawae pasti bisa main perkusi gitu
2: kan. Ah, eta kapincut ku eta teh sim kuring ge. Aduh. Nya. Tah, ayeuna komunitas beduk biru eta teh saha wae nu janten anggotana Kang Jiner?
3: Selaresna mah deueur sih anggota teh, yeah. Tapi anu eksis, anu terus gitu nya. Mm-hmm. Aya 15 urang sih.
2: Mohon, anu ieu iya, pantan grup anggota tetap gitu pendennya.
3: Anggota tetap mohon aya 15 urang tapi campur lah aya murang kali sekolah umum gitu. Dan utus damel.
2: Mohon. Eta kunaon bet disebat beduk biru?
3: Nah,
2: kumaha tanahan tuh beduk beureum atawa napa beduk hideung gitu.
3: Eta teh kaleresan naon alatna teh anu daur ulang teh nya dina tong sampah teh abdi teh hideungna teh kitu teh. Iya. Ari nami mah nya spontan tinu warna.
2: Oh, nyana pedah deureum.
3: Spontan tinu warna. Mohon
2: dina deureumna biru nya.
3: Mohon pedah deureumna biru jadi we beduk biru lah anu ieu cenah merada simpel ieu.
2: Ah, eta. Tapi upami beduk beureum mah da moal karaosnya beduk biru. Iya gitu naon namina teh nya janten naon harusna teh antep gitulah.
3: Mun
2: jadi rug hideung teka teras ka ieu na.
3: Nya mun gitu teh.
2: Saya pisan eta ayeuna di tahun 2008 kegiatan naon wae anu parantos di iluan ku eta ku beduk biru ya.
3: Biasana anu ingat hanya anu saya di Bandung, Bandung World Music dua kali berturut-turut, ya, tete 2011 anu diayakin itu dan dapat ke Bandung. Terus anu paling kan waktu 2016 opening pon seremonial pon Jabar.
2: Jadi posisi nabeuhna teh kumaha narangtur antanapi Dariuk eta teh?
3: Eta mah fleksibel kan biasa nangtung mau bae gitu kan pakai tali gitu, tali gemeng. Terus bisa diuk ge aman tidak tingginya 60 eta teh 60 cm gitu.
2: Ya. Jadi eta teh drum didamelna tina naon eta? Ieuna kulitna, kulitna.
3: Abdi nanggo mika drum ukuran 14 in kumargi disesuaikan sareng kebutuhan cuaca panggilnya bahan mika plastik jadi hujan oke aman gitu dah.
2: Kacipta eta upami bedug biru bedug nate ku bedug iya bedug tina kai gitu
3: mohon
2: beratna sekolah
3: berat gitu
2: ya beratnya
3: berat mawan itu teh paling paling berat teh
2: 3
3: kilo kan?
2: 3 kilo? Oh, itu. 3
3: kilo itu teh. Jadi rada simpel
2: ya, gitu. Ya, simpel.
3: Rada simpel.
2: Lulumpatan ke masih tiasa nya.
3: Aman. Kilo,
2: aman.
3: Aman. Aman kan. biasanya kan eksis rutin baru dak sekolah itu teh. Ekskul. Oh, teh. Nah, aya nama kan aya luring teh nya.
2: Oh.
3: Istilahna. Luring jadi ekskul teh belajar di luar gitu. Tapi sarumping ada nabi itu diajarkan tapi gitu dah.
2: Eta tapi ya masih kena di kabupatennya teh acan muka anu di Kota Bandungna gitu.
3: Atan bi atos. Kota Bandung teh atos aya di Bandung Timur di Panyilekan upami telepat mah.
2: Panyilekan.
3: Mohon.
2: Eta upami syaratnya Kang Ojan hoyong latihan kumaha eta Kang?
3: Anu penting mah resep lah gitu.
2: Oh, eta anu bisa tukar takonya gitu.
3: Iya, bebas anu. Anu terbiasa tukar tako ge bisa kan.
2: Bisa.
3: Oh. Kumargi eta teh kan terlepas lama main perkusi mah kanggo ianya terapi motorik otak kiri otak kanan gitu teh.
2: Jenten tiasa wae henteu ka ieu ku umurnya teu kaiket ku umur.
3: Iya, teu kaiket ku umur kamari wae gitu kan aya barudak TK gitu kan. TK mah pas tinggi 60 teh pas nangtung teh manehna maena nangtung gitu ieu diharep gitu.
2: Ya aduh, resep pisan.
3: TK, SD, SMP masih SMP sudah dek bisa digendong gitu dah kumargi nyara teh jangkung lah SMP mah.
2: Iya. Ari perkusi mah da sigana mah teu ciga gamelan teu barabe nya tiasa dicanakan itu ka dieu nya.
3: Mohon kitu tah.
2: Ari eta komunitas misalnya ka sakola tanapi ka di luar sakola alatna ti urang atanapi ngadamel nyarira-nyarira eta.
3: Biasana eta teh biasa disiasati ku ember cet anu 25 kilo biasa gitu kan umpami di sakola leuwih multi nya. Jadi belajar mewarnai ayah gitu kan belajar musik na ayah gitu jadi lebih luas gitu ya nah bukan di nganggo cet ember anu 25 kilo anu iya biasanya sok di pacian rambut oge kan upami latihannya dikenapi misalkan pada ujian atau pada pentas biasanya di pacian rambut
2: pacian rambutnya mesragam gitunya. Mesaragam gitu. Tak upami kamurang kali gitu. Aya motif kan aya perkusi teh tadi teh motorik otak kanan dan otak kiri bilih ya kamurang kali teu acan stabil gitu. Otak kanan dan otak kirinya aya motif-motif khusus gitu Kang kamurang kali.
3: Aya eta teh aya motif-motif khusus anu sering dipake ku abdi sareng berjalan di marurang kali.
2: Bisa diieukeun ke digambarkeun gitu. Mudah-mudahan anu nuju ngupingkeun ieu. Motif kan ngebudak murang kali gitu. Kan biasanya
3: bisa sih. Bisa kan eta mah kan aya bahasa oral. Jadi bisa nyebutkeun bisa mainkeun tea gitu kan seperti kieu. Tak tuk tuk tak tak tuk tuk tak tuk tuk tak tak tuk tuk. Nah, seperti itu berarti mainnya di suara bass sareng di
2: eta motif hiji gitu. Tak duduk tak tak duduk motif dua gitunya eta beragam gitunya etode gitunya etode
3: eta itu hari pas main kan pakai ritme anu umum lah jadi anu umum supaya banyak peminat. Ah, terus ya, karena dikemas misalkan dihitung sabarakali jadi cepat gitu.
2: Nah, upami misalnya hiji sekolah atau napi hiji komunitas hoyong diajar beduk biru, kedah kasaha ta ngahubungina?
3: Ya, pangitan langsung wae ka abdi. Ka abdi ka Mangginer
2: dan Soreang. Gitu, Soreang. Eta di mana tempatna, Kang?
3: Di Jalan Terusan Cibako. Nomor genep RT hiji RW genep Desa Panyerapan Kecamatan Soreang.
2: Nya gitu kaum dangu di mana wae ayana boh bilih aya putra-putri bade ngiring latihan perkusi di beduk biru biasa ka Soreangnya. Pamungkas pan Kang Giner harapan ka payuna, progres ka payuna kanggo komunitas beduk biru bade dikumahakeun ieu. Iya.
3: Abdi teh gaduh sosialisasi ka turun ke jalan gitu, jadi turun ke jalan pada demo, jadi sosialisasi ke anak jalanan, anu resep ngamen, anu resep katalu, abdi pada nayakin pelatihan supaya dina barudak jalanan eta ngamen teh genahin gitu, gitu asal gitu dah.
2: Jadi iya mah estuning sosialnya iya mahnya.
3: Mohon.
2: Nya, supados puguh di ieu keunanya di kuping keunanya.
3: Mun jadi panembeun lamun-lamun ge panembeun meunangan urang teh mayar teh moal. Mere duit teh mere rejeki teh moal kagok
2: gitu. Jeung anu sok ngamen oge tong ukur namprakna nya kedah aya betul dipintonkeun gitu dipentunkeun
3: di satu kembali ke ieu ke pembinaan mental cara menyajikan ya, gitu.
2: Itu progres ke depan mungkinnya Kang Jinernya.
3: Mohon. Dan ya. Atas berjalan gitu, sedikit-sedikit lah mulai di lokalan, mulai di lampu merah Soreang gitu, kemudian mulai lampu merah mulai nama ayah gitu.
2: Saya itu harapan Kang Jiner ke payuna kumaha ta pamungkas.
3: Ya mudah-mudahan dengan adanya beduk biru, kurang bisa berbagi lah terutama ke masyarakat yang membutuhkan gitu ya. Terus siapapun yang mau belajar katalu itu ditunggu sama Mang Giner di Soreang gratis, gratis tanpa bayaran alat ada gitu kan, tinggal maunya aja mau latihan gitu.
2: Ngan di itu kan ayam ayam bala-bala ayam kopi jeung sajadah mana.
3: Itu mah ayam warung bebas jajan sorangan. Terus kita lihat deh, abis kan gaduh pasukan kentang lebar ya. Selain beduk biru tuh ayah kenang.
2: Oh lu kenang oge nya.
3: Ayah kenang pasukan kentang lebar. Jadi kepeminat sahalian meminat pada latihan kenang bangga.
2: Tah
3: gitu kan.
2: Tah etanya
3: kami kenang gratis. Nah mudah-mudahan mah seger gitu peminat mah kumargi. Walaupun orang ke dipacu di ayuna itu generasinya bakal kumpul gitu. Ayah dia itu pemain kenang.
2: Eta iya estuning naon istilah mah mulia Kang Jinernya. Eta teh tekad ngalau mulia gitu. Kang ngundiangkeun deui barudak ngora gitu sangka gubagebug.
3: Jadi jadi ulah regeg kawat urang parak gitu kan. Jadi main musik barat urang loba gitu kan gitu kan. Leuwih jago main kenang leuwih alus gitu kan bisa ke mana-mana gitu.
2: Kang Jiner ge geus sabaraha benua nu katincaknya.
3: Alhamdulillah Afrika nu teh acan.
2: Aduh alhamdulillah. Abdi mah karek nincak ti kotok we aduh.
3: Hati-hati
2: ya, atur nuhun Kang Jiner waktosna mugia Kang Jiner tiasa sumping lah engke mah ka
3: eri teh sareng urang kondisikeun
2: we. Iya, bari
3: langsung di
2: studio. Nya kitu. Hatur nuhun sakali deui Kang Jiner nya. Mugia Kang Jiner sehat teras sukses sareng komunitas Kendangerna, komunitas Beduk Biruna.
3: Amin.
2: Ayo urang tanjurkeun seni budaya kitunya. Khususnya budaya Sunda. Assalamualaikum Kang Jiner.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kitu kaum dangu di mana wae ayana. Aduh, ngarasa bagja pisan margi aya keneh pangintenya anu ngokolakeun seni budaya khususnya dina perkusi alat kendang Sunda boh bedugna ngokolakeun tuduy ka ayeuna malahan parantos ngamacanegara anjeunna ngenalkeun alat tepuk nu aya di Sunda. Sakitu kacida dina siang ieu urang lajengkeun kana runtuyan lagu-lagu balakecrakan. Karasana aya nu bade lebet ieu. Mangga. Assalamualaikum. Halo.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Sarang Kang Aldi ya, sarang Kang Wano ya, benar. Kenapa saya repot ya?
2: Mohon. Kumaha mah Kang Aldi?
4: Di Kang Aldi Karawang.
2: Mohon.
4: Jam siang.
2: Mohon, saya.
4: Mudah-mudahan lah kapayun budaya orang di sudah ditingkatkan dinya Kang ya.
2: Dah, leres pisan. Aduh Kang Aldi teh ieu nonoman siga nama. Aduh.
4: Ya, abdi ge da ali orang Karawang dah tetep da abdi jika pungkus sok ieu sok ngininingan ieu abdi mah tina kesenian salung.
2: Karawang. Alhamdulillah. Ya,
4: alhamdulillah. Aya da komo aya mah anu diseueur teh sanes Sunda kadang organ dangdut organ dangdut mana kebudayaan Sunda atau
2: jaipongan kamu cikal bakalna jaipongan teh
4: aya di Karawang teh jarang ditanggap katanya
2: nya leres kamu cikal bakalna jaipongan kan di Karawang ti Pak Haji Suanda
4: sok hilap aya nama sok hilap jalmi nama seueur nama
2: tah kitu saya lah Kang Aldi ya
4: Aldi budaya urang mah sok dipotohkeun teh ya Kang
2: ya anu name teh Kang Jiner name teh tos unik enggak
4: pinter ngomong. Kalau kan di Karawang. Terus kan tingkatkeun budaya orang Sunda.
2: Dina
4: budaya renggong na oge nya. Sadaya. Sakilat na oge. Tong kana organ, organ.
2: Iya, pangintan peropat teras manco di peropat margi
4: seueur pisan.
2: Di AM eta?
4: Ieu abdi di radio.
2: Mohon.
4: 0,80.
2: Oh, hiji 106,8 nya.
4: Mohon
2: FM alhamdulillah di Karawang sareng Subang pangintennya.
4: Nah, tapi pas kadangona teh agak lambat aditas assalamualaikum pas kadangona teh akan sore abi aya
2: streaming gitu pas. Itu streaming itu pangintennya. Mohon ya. Delay mohon delay.
4: Iya mohon. Nah, tukang anu mah nya akan ngebahas eta tentang kebudayaan Sunda Kang ya.
2: Mohon.
4: Bujur, namun bangsa yang hajat terjatuh, tong nanggap organ apa jaipongan, calu budaya orang Sunda, tetap tidak kanya?
2: Iya, aduh.
4: Karena kalau gue datang sah, luar negeri nono, band ya.
2: Terus awias dah, itu mah kesenian. Jadi,
4: band kan perubahan zaman paling ternyata.
2: Tinggal orang nak, anu iya.
4: Oh benar, kamu anak Pak Binten. Terus gitu kan, jadi baru sekarang Adi kena, Kang Adi Karawang.
2: Mohon.
4: Ya katapi
2: amin silaturahim
4: siang mudahan sehat salam pamit
2: alhamdulillah ya manco terasnya beropatnya
4: abis sareng ieu Pak Sep Supriyadi dalam
2: alhamdulillah sareng Teh Lilisna salam we Kakang Rahmatna salam Kakang Rahmat
4: mangga
2: sami-sami
1: obrolan kacida Komunitas Cinta Budaya menggali hasanah karya budaya.
5: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Perempat Suara Budaya Bandung, kaum dongeng, terima kasih hatur nuhun dugi kadangat imasi kene sesarangan sarang perempat era di Bandung sabadana panggitan tadi ngabandungan wangkongan atanapi obrolan sarang Mang Uwep ya sarang Kang Jiner ngenaan beduk biru keren pisan pantina wadah apa namanya teh gentong ya warna biru nutino plastik teh gening tapi bisa menimbulkan bunyi-bunyian berkreasi berinovasi walaupun tidak ala tidak ada atau tidak menggunakan alat khusus tapi ternyata ternyata kalau misalnya di tangan orang-orang yang kreatif ya wadah gentong cai oke tiasa jantan beduk tiasa menimbulkan menghasilkan suara bunyi-bunyian yang keren ya. Kaum dangu tebus 8 langku 50 menit sekedap deui panginten baris kadugikeun apa sih panggung pop Sunda ya gelar Kawipasundan edisi dinten Senin mah sakumaha biasana panggung pop Sunda sejana pangan kaum dangu ngalangkungan AM 540 kHz atanapi live tik Tok, jantan mangga kaum dangu ya. Saat ini untuk pemirsa kaum dangu perempat dimanapun anda berada yang mencintai atau napi mencinta lagu-lagu pop Sunda, hayu kita berinteraksi, kita ngobrol melalui live TikToknya perempat ya. Silakan mulai saat ini mungkin scroll dulu, silakan masuk. Nanti kami akan live di perempat. Ada 5 lagu seperti biasa akan kami hadirkan. Silakan anda memilih ngerojeng pada lagu anu mana. Sasarengan salami sajam tangtosna diantus pisan Abah Janggot aki-aki letik cimaragang cidaun bade ngalangkungan WhatsApp oke mangga bade scroll atau napi langsung ninggal cece tepang rarai ngalangkungan TikTok nu mana cina cenia teh Kang Cuno mana sok gerana TikTok. Mangga buka makanya nonton di TikTok yuk. Yuk sasarengan di TikTok. Hayu kita berinteraksi di TikTok di kolom komentar milih lagu atau mau tap-tap ngasih love juga boleh. Nu mana cenah Kang Egi? Nu mana cenah Kang Cun? Dina TikTok mah aya geranya urang tepang rarai. Coba muncul sini. Oh, udah belum ya? Belum live. Live nang eta bu 10 ya masih ana. Oh, boleh. Janten, tapi enggak bisa ini ya menyapa gitu. Tuh baik. Iya setelah Indonesia Raya baru bisa live live apa ngarojong. Jantan mangga sekali deui masih kena waktu 57 58 59. Oh 2 menit deui ya. 2 menit deui insyaallah Nia Iswara, Kang Uwe, Pang Egi alhamdulillah nyarengan deungeut ieu. Teh Ratu halo halo. Teh acan live ya ditunggu. Anu sanesna oge mangga diantos. Tabu 10, dugikan ke tabu 11. Lagu-lagu ini insya Allah imam mengguncang. Imam bakal lagu-lagu anu pokok nama menggetarkan rasa sehingga anda ingin berjoget. Ya, lagu-lagu nama enggak Sandia Firdaus MC sarata mohon alhamdulillah. Yuk, 2 menit deui pangitanya urang raga jibusi heula.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampurasun kaum dangu tepang dangu deui tepang rarai sakan tenan tepang rarai biasa mah tepang dangu wungkul. Saban dinten Senin mah dina pidangan acara gelar kawipasunan tepang rarai sareng cecenia di sarengan ku Kang Cun. Dadada Kang Cun. Oyo, panangan awe wungkul muncul atuh aya gini Kang Unjun ya. Dua berkacamata. Aduh kumaha dadah Mang, mudah-mudahan sarah rehat sapapaosna nu karasa nu jeuteu damang urang sili doakeun. Mudah-mudahan sing sarah rehat darah ramang sapapaosna. Aduh cenah-cenah abdi mah nyeri waos. Aduh. Nyeri waos mah nya kitu teh ya, geuningannya sok damangna teh upami di ieukeun dinangiskeun, ceurikeun, diceurikeun dah muhun. Lajeng haturan wilujeng siang oge ka Pupung di Kota Banjar enggak ada relay pro 4-nya ya teh. Relay pro 4 maksudnya gimana? Pupung dari Banjar ya. Pokoknya buka TikTok aja Pupung. Kalau misalnya Pro 4 bisa di RRI Digital juga, di-download aja Pro 4-nya ya. Pupung di Banjar, betul Banjar. Kemudian ada juga Ulul Azmi Ground teh suantenanya. Oh, sekedap atuh. Iya biasa, jangan dinaikin. Oke, kuma masih ngegronte. Oh, diditu punten. Headphone-nya tajan di ya. Aki Gaji, Aki Damang, Aki sehat Aki. Aki Gaji sauna nuju teh Damang. Mudah-mudahan sehat sapa paosna. Karedok lenca wae teh nia dikintun kanggo Aki-aki leutik Cimaragang. Sauna teh mohon insyaallah lagu karedok lencana bade di ya, bade di ladaan Aki. Ladana sabriji Aki, punten mohon nganggo lada, nganggo cengek, bade sing lada atau napi setengah wae, abdi bade icaran karedok ya. Urang anggo heula headphone-na. Nu ieu kitu leres, mohon leres pisan. Aduh, alhamdulillah. Terima kasih hatur nuhun untuk Ulul Azmi ya atas informasinya. Karedok Rohman Jaki Zagia Neng Rahmat teh Ina oncom gondrong ah cenah muhunnya oncom gondrong teh atuh nuju favorit viral pisan. Heeh nya Kang Cunnya. Di mana-mana eta oncom gondrong, mudah-mudahan nu icalan oncom

Oh, kumaha ayeuna? Punten, punten. Coba informasikan kembali. Aya nu ngaguruh. Oh, nu ngaguruh. Naon eta nu ngaguruh? Aya ieu kitu aya naon anu kitu nu sok ngapung teh? Aduh, papatong meureun nya, papatong. Teng Ina hatur nuhun. Aki gaji alit cenah suantana di TikTok mamanya. Aki abdi teh syukur rawokan ya Allah. Biasana kabel teh, oh kitu. Kabelnya Kang, kabel. Kayak urang tinggal heula kabel. Cek kabel dulu ya, cek kabel. Nuhun Masya Allah. Hatur nuhun informasina para-para netizen Budiman. Masya Allah, terima kasih. Aki gaji, ngagerung sarang alit sorana. Kumahanya, ngagerung gitu. Aki, ngagerung. Pupung, uhung alit dina TikTok suantena cenah. Dina TikTok suantena alit. Oh kitunya, urang milari ageng, alit ageng, ngagerung, uhun alit dina TikTok na saurna. Oke, kita informasikan ke teknisi ya. Masih aya kene suarana ngaguruh, jantan suarana alit. Oh kitu teh Ina, pada suantan abin terus dialitan. Lajeng, kumaha ayuna kumaha, masih kene ngaguruh. Terus diputarkan Ina ku api. Upami masih kene ngaguruh, abin mau wakak nyanyi. Bias abin nyarios, weh mohon. Yuk CO dulu CO, harganya murah, satu lagu gratis. Oke, masih jantan kitu, hatur nuhun kesa kedap mau urang rereskan hela pangitannya. Untuk anda, terus dipatiin. Baik. Oh lagu ini dulu ya. Kaum dangu masih ayah suantena tenia masih kene ngaguru, masih kene suantena alit. Oke, baiklah. Kalau begitu mah atuh cecenya mau wakah heula nyanyi nya. Urang dugi kenal satu lagu panginten urang wakilan heula wae ngalaguna ku Anton Abok nya. Aya Anton Abok magawe atanapi naon magawe nya? Midamel panginten ya. Masih ayah. Ngaguru masih. Oke, baik. Teh agengan deui we nu apa ini? We nu enam. Iya, lagi sekarang teh lagi di betulin ya, kita cari dulu. Terima kasih atuh nuhun untuk teman-teman para netizen Budiman, luar biasa informasinya. Terima kasih atuh nuhun. Ijin panjenengan teh cenia deungeut ieu ya. Baik, sekarang pun lagi bad beat, alhamdulillah keren juga teman-teman teknik sih ya. Baik, sate acan sim kuring ngadogikeun pamunut laguna, urang dugikeun lah suanten Kang Anton Abok ya. Ya, teh sabios. Ah, purung heula nya sakedap.

Kau nanggo propat budaya Bandung kumaha ayeuna? Parantos sae, sae, sae, sae. Oh, ditunggu ceoknya, ceoknya. Yuh, di keranjang biru dan ungu. Mana ada? Hah? Oh, baiklah. Begitu. Urang dugikeun heula atunya, urang ya Allah. Urang dugikeun heula atunya lagu, mohon aya lagu Cimata Cinta mangga abdi mah bade kadangu bade henteu bade pasrah tumarima. Ya. Mana Kang di play? Yuk, lagu Cimata Cinta. Prung ah.

Iya, lagu Aya Soraan teh nya. Oh, gitu. Oh, begitu ya. Oh, teh Aya Soraan ya. Mohon nuhun infona keun sambil jalan kan. Ya. Aman, Ulul Azmi. Hatur nuhun Kang Ulul. Toleh mantau. Suanten cece Aya, suanten cece. Aya, alhamdulillah. Pas saya ayo nama alhamdulillah. Hatunurin netizen yang luar biasa selalu memantau. Soalnya tidak boleh katanya ngegeber. Tos saya nama aman. Nuhun teh Ina.

Dipin out gira. Atuh nuhun ya Allah, sukses selalu untuk perempat. Alhamdulillah nuhun. Aduh, etete landong obat kanggo abdi mah. Ayana pemirsa denget iya nuju nonton tepang rarai sareng cenia di perempat. Landong penyemangat simkuring ku ayana para netizen yang budiman. Alhamdulillah terpantos ngainformasikeun kualitas suara outputna di TikTok. Sukses selalu perempat. Alhamdulillah atuh nuhun. Teh Nita Agita, ini calon pengantin ini. Cece Bager, iya siap. Ah, Yoga Indra MC sanes ya, Yoga Indra Cece Bager. Yoga Indra kalau betul MC itu ya kerasan MC keren ini di Sumedang ya. Lajeng Teh Ina nuhun, Teh Aki gaji tah yang naon aki lap deui. Eta nah ngagron atos ya. Kang Yoga atuh nuhun parantos mampir ya. Janten ieu siaran ti Proopat ya. Janten siaranna kajabi ti aya di teras terial oge di akun TikTokna Proopat saban Senin biasa ya. Aki hilap deui kayak kada di scroll ya tehnya. Aki gaji teh tadi oh karedok leunca, aki gaji mah hilap ya. Boleh upami Teh Ina mah yang Oncium Onine Yogi hatur nuhun. Tong hilap dilop-lop, dilop-lop, dilop-lop oge. Karedok lenca ulah ulah ladating. Siap aki ngartos-ngartos pisan ya. Margitos aki eh punten ya. Janten dera patos resep kana ladanya kinya ditos sepuh mah. Janten ladana cekap pangitan cengekna hiji cengek domba ya mah mohon. Hiji oge lumayan eta teh rada-rada haneut gitu nya. Henteu haneut mung dina pas dituang haneut patuangan oge. Insyaallah janten landong karedok lencananya ki. Ari abdi nyalira mah karedok lencana asa sanes teresep nya. Abdi mah resepna karedok apa itu teh anu kacang panjang. Disebutna teh pencok ya. Upami lencana teh sanes aya getahan teh sok rada batuk abdi mah eta teh kitu cenah ki. Oncom gondrong darama insyaallah. Nugara rondrong urang dugikeun ayeuna ya. Yogi hatunuhun. Cece Bager, amin. Mudah-mudahan betul Bager. Sukses selalu untuk Propat Otos. Yuk mangga silakan diantos nusanisna. Urang dugikeun lepamunu ti aki pangintannya. Ti aki gaji. Urang ngaredok heula Kang cenah mohon. Urang ngaredok tabu sabar ieu 10 nya cukup lah nya. Sakieu mah cekap tabu sakieu rada ngaredok kitu sanguna ka umat aki ulah sangu haneut kada sangu poe. Sangu poe ulah sangu haneut upami aya tina nembe dicanak tina mejikom ti iskeun heula. Margi upami karedok mah raosna sareng sangu poe lajeng nganggo asin dengklang. Terang teh asin dengklang nu kumaha? Ah, moal apaleun Neng Rizka mah. Apa teh Kang Jon asin dengklang? Asin dengklang klang. Eta istilah pun raka-raka asli di Banjaran. Cina asin dengklang, nu kumaha asin dengklang teh cina. Tapi emang enak asin dengklang. Yuk atuh ulah diengkengke deui karena kleunca urang dugikeun wae nya ki. Perung Kang Encun. Boleh.

0: gitu cina kanjun. Nya tadi karedok namun tadi jongjon ngulek gitu jantan eta ge rumpak kagehilap sababaraha baris. Duh Gusti hapunten anu kasun. Aki gaji kumaha karedokna tos katampi? Kadek leunca ulah dating. Teu lah dating aki nembe mohon abdi rada hariwang nembe bilih kaladaan teuing. Kumaha? Ngora ieu mah sanes cengek domba, tadina bade cengek domba, nya cengek domba mah hiji oge rada nyereng nyegag gitu nya. Mudah-mudahan katampi ku aki gaji, kantun eneh teh teh ina satu ocom gondrong ke heula nya. Urang ngareng hapeula. Ngareng hapeula. Anu bade ngiring ngarojang ayo bae bilih bade ngiring telepon, nganggo lain telepon studio di 721-8075 atanapi WhatsApp di 08-200-5040. Bilih bade ngiring naik yuk, naik yuk, naik bilih bade naon namina teh duet-duet sareng cucunia mangga diantos. Urang aoskeun heula nu lebet kana WhatsApp. Assalamualaikum, wilujeng siang cucunia. Wilujeng siang. Aki leutik sarta di Cidaun. Silaturahmina kasadena wae anu teras manco diperopat di mana wae ayana. Aduh, aki mah masih bodoh cenah can katinggal cenah wasalam ya Allah. Aki download heula aki. Teriska duet cenah Teriska hayu cenah karedok lencana duet tuh ada permintaan dari netizen. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng ieu mah Abah Janggut.
1: Abah Manco, Cece.
0: Aduh, Abah Manco.
1: Manco tuh.
0: Mohon, Didi aya.
1: Opat mama.
0: Didi aya Teh Rizka, aya Kang Encun.
1: Aya Kang Encun Teh Rizka.
0: Ah, ya Teh Kang Encun suantena punten daftar Kang Encun. Ayo tuh.
1: Teh Rizka.
0: Di saluran aya.
1: Cantik ka Jamika. Ngaliwat ka Moalana.
0: Ari kitu.
1: Pamugi ka Teh Rizka sing sehat panjang yuswa.
0: Amin. Ya Allah ya Robbal alamin, Gusti nu agung.
1: Atur nuhun Cece laguna mah teu langkung cecenya.
0: Ayo oncom gondrong bade, Bah.
1: Ah, ngarodong oncom gondrong.
0: Ari apa oncom seneng oncom?
1: Seneng atuh eta teh naon?
0: Naon teh ya?
1: Ketan, ulen ketan ke pesan dengan oncom.
0: Oh iya, sambal oncom, sambal oncom. Iya leres.
1: Aki kereta wis manconya, aki gaji manco, aki gaji.
0: Aki gaji mah ayah anjana mah aktif dina TikTok. Nah di tos ayah lebat kena TikTok.
1: Mada kuper cinet-net.
0: Leres, leres.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Tuh sina Teh Rizka duet, hayu. Bade lagu naon Teh Rizka duet. Upami duaan duet, upami tiluan trio. Lamun jajan nganggo duit. Iya, karedok lenca hidup cenah. Atos karedok lenca nembe. Saya hidup pelan. Ya, hidup memang harus pelan-pelan ya bisi tita tarajong. Atos akang atar peteh ya hidup pelan karedok lenca teras. Teh Jule, teh seneng oncom cenah. Kalau bala-bala ada enggak? Ih, Teh Jule, ini Teh Jule tuh angke pilih pajakan promosi deh. Teh Jule, aya laguna, itu pun alo kerasa nuju ya panginten nuju teka mamana teh seneng oncom mo. Teh Jule itu stayna di Sukabumi ya. Teh Juli nama Nopi Julianti, tapi panggilnya Jule. Saking sayang, eta teh aya lagu khusus kagua anjena. Julia kan, Julia Nopi Yanti. Julia ah tong diteraskeun ketang paur. Atuh nuhun Abah Janggot cenah kumaha sehat Bah saur aki gaji. Bala-bala aya di dia Jule sok ka dia. Kaluar galak Nabi Bina ya. Atuh nuhun cenah Abah tutuk oncom hidup pelan. Ya, tutuk oncom. Betul, enak tutuk oncom. Wayah kieu raos tutuk oncom. Tutuk oncom teh aslina ti Tasikmalaya ya di Bandung seueur. Teh Jule seuring ngakak. Picilakain le, lamun misalnya dinyanyikan le. Soalnya on air di teras teria. Bisi viral kita lagu Jule, bahaya ya. Teh Jule mudah-mudahan sehat Teh Jule. Ya ini salah satu sales di salah satu merek mobil terkenal juga ya. Baik, sing lancar segala rupina. Baik, atuh pamik itu mah OTW cana sok atuh kadie. Oncom kondrong wae kitunya Kang Cun atau napi naon deui teh lagu teh aya Madonna oge pilih mana? Ada Ki Ardasim oge, aya Curug Cinulang. Tapi tadi sababaraha jalmi hoyong oncom gondrongnya. Ah, oncom gondrong heula ya. Teh Jule resep teh oncom gondrong Teh Jule. Abah Janggot aya kirim salam sona ti Aki Gaji. Duka Aki Gajina masih manco atana penteu. Nu sanesna sok mangga diantos, mararanco manco-manco. Cireng isi motekar. Aduh, terima kasih sudah mampir. Ini cireng isi. Kalau misalnya di sini ada cirengnya lebih keren lagi ya. Baik. Orang oncom gondrong waenya Kang. Pamunut lagu ti Teh Ina. Kela sakada pangkang, ya hawatos ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lujang siang ti Abah Nana Dukat di Jakarta nuju mancau. Abah Nana, masya Allah. Abah Nana, yuk kasepuhan atuh panginten. Abah Nana hatur nuhun, Abah Nana teboleh manco. Ngupingkeuna di teras terial, Abah atuh nepi di dan TikTok bah. Enak nuju live oge di TikTok. Bili Abah mangga, bili bade tepang rarai sareng sim kuring sapare kanca. Mangga tiasa panginten dibuka wae di aplikasi TikTok. Langsung we menuju ke Pro 4 Bandung gitunya. Rojong oncom favorit cina, oncom favorit emak. Bener ya. Kau ngobrol di dia tuh le, sok hayu. Tang oncom gondrong kena tuh le ya. Yuk perung Kang Jun, kumaha ya oncom gondrong abi geda bari ngapalkeun ieu teh bismillah.

0: Lala. Aduh ya Allah. Eta lala tita tarajong gusti nu agung. Top Marco top cina pokoknya mah moga-moga teu merege hese. Tuh atuh Abah Jebang teu merege hese sakieu bageurna. Semangat cina. Alhamdulillah teh Ina. Oge. Cep oyag, oyageun cina Ceu Haji tadi tos oyag gitu tinggal dipayun ge seueur pisan para penonton dia teh. Penggemar unggul di payun tinggal kuat ngajajar aya satreukeun mangahaja sumping ka propat di Bandung. Insyaallah moal merege hese ceceunia mah saya teh Abah Jebang. Ade Tariana assalamualaikum salam kenal di Gunung Halu. Oh, Gunung Halu mah Cililin. Cililin. Ya, leres, Cililin. Pak Ade, Cililin. Alhamdulillah salam kenal kembali Cililin Gunung Halu KBB assalamualaikum senanuhun. Salam kenal lajeng leres kan Cililin. Aya da alaguna Cililin. Es lilin. Iya, aduh, abdi tanya kitu teh ieu teh bari siaran, bari nyanyi nya kitu we lah keun nya Kang Ade Tariana mudah-mudahan tiasa kahibur. Sanaos nembe teh tita tarajong tinggaleun wae eta oncom. Duh Gusti, lalalalana ya Allah. Mudah-mudahan sadayana oge sanes abdi hungkul mun nunjuk hiburan tapi sadayana oge kahibur. Tong hilap ulah lali nya lopna. Mohon gitu. Teu tiasa CO di dieu mah. Gitu icalan-icalan lagu. Tadi tos kadigikeun rek redok leunca atos. Oncom gondrong atos. Tici mata cinta atos. Sok atuhna bade lagu naon? Manawi nu teu acan kadugikeun teh naon Kang Cun? Madonna. Ki Ardasim. Ah, cigana eta enak Kang Cun ya. Ki Ardasim, Manawi cocok Ki Ardasim mangga? Silakan di kumaha Kang? Oh, beli ditilang, betul-betul. Nah, ngobrol-ngobrol ditilang. Ya omat, ya lagu Ki Ardasim. Oke, itu salah sawios hiji lagu ngemutan, Kang. Ngemutan Ardasim teh salah sawios nami, ya teh Ki Ardasim, gitu. Jantan anjena nuju ameng nyanak motor, dicegat ku polisi. Nah, si surat-surat, polisi mah kan biasa upami nuju non namina teh operasi mah, ya. Mana KTP? KTP. Mana SIM? Mana di non STNK? Pasti, ya teh, di harus kentas si Ki Ardasim teh hilapeun teu nyana kalengkepan surat-surat kendaraanana nyawayahna we ditilang eta teh kitu dongengna teh tah upami kanggo kaum dangu mah omat upami bade angkat-angkatan nganggo motor nganggo mobil kalengkepan pokona sanana surat-surat kada dicandak kajabi hiji entong disandak surat teh
1: surat naon tah
0: surat nikah jeung surat pakade cenia panghiburkeun Pak RW Rudi kamari wah tos kapilih deui janten RW 07 Desa Tanjung Sari keren uy ayo ada keprok. Wilujeng kalau Bapak RW pinilih deh mah Bapak RW na memang bijaksana ya keren ya Pak RW Bapak Rudi ada untuk rakyat tuh Masya Allah awas ya nya ya tos didugikeun kade ya Wilujeng hoyong lagu naon atuh cina Abah Jebang Bapak RW Rudi alhamdulillah di Desa Tanjung Sari mudah-mudahan teras nanjer paheuyeuk-heuyeuk leungeun gitu nya sareng warga-wargana nanjerkeun Kampung Tanjung Desa Tanjung Sari Langkung Majeng deui Langkung Nanjer deui biasana Tanjung sareng Babakan Bola mah teh anu sanes eta teh Kang Cun nya Pak RW kieu Kang Cun musik direktur terus janten urang bakang botang ieu teh baraya urang ieu teh muhun cobi kapayunkeun mobil reksak aduh Gusti mobil reksak tinggal di kilo eta mobil bututnya upami aya waktos insyaallah en mah urang dugikeun heula naon tadi teh Ki Ardasim heula ya. Kadasin Kang? Oke. Okay. Kanggo Bapak RW 07 Bapak Rudi emutan warga-warga nanya nuga geduh kangandaraan bade angkat-angkatan omat serat-seratna kada lengkep ya. Bilih ditilang sapertos Ki Ardasim ge ieu gerak. Prung.

0: eureun keun ieu.
1: Aduh, tak gitu Ki Ardasi. Tanjung Sari lemburna wa umu salam pilih kurcaci. Kumaha ieu teh maksana? Kelak kelak kelak kelak dah jelas ya. Ti Asa. Oh, Asa Tanjung Sari lemburna wa oh Tanjung Sari Sumedang leres. Tanjung Sari lemburna wa umu salam pilih kurcaci. Ah, keren atuh nuhun. Teh Ina oge ancun hibur oge cenah Pak RW 4 Babakan Bolang Desa Tanjung Sari Pak Aa Wortel. Sersa Aa, nah disebutna Aa Wortel cobi.
2: Kapungkurna bos wortel.
1: Oh ala, bos wortel, bos sayuran. Haturan Bapak RW 04 Babakan Bolang di dia ayah, yena ayah warga nak sareng abdi. Lajeng hiji kanggo Kang Encun cenah sami kapilih deui janten RW 05 Desa Tanjung Sari Kecamatan Cangkuang. Oh, janten kieu panginten katawis nama Kang Encun di Desa Tanjung Sari teh nuju serentak pemilihan ketua RW rupina mah pangintennya. Siap Kang Encun saeuna teh mun di RW 05 mudah-mudahan sok sadayana kepala RW nu aya di Desa Tanjung Sari siapapun sahwe nu kapilih pinunjul, aduh pinunjulnya anu kapilih mangga urang pajengkeun sasarengan Desa Tanjung Sari. Kang Pupung teh the bell honorna oh iya teh dobel cina honorna penyiar sarang penyanyinya sadis dober deui mah tribel. Atuh nuhun Kang Pupung. Itu Kang Pupung di mana linggihna teh Kang Pupung teh tribel ya banyak itu teh lah penyiar di perempat era di Bandung mah kedah sagala tiasa. Siaran iya, nembang iya, ngawih iya ya. Alhamdulillah mudah-mudahan ka iya ka hibur mobil butut cenah Kang manawi ya urang pilari heula nya Kang Dona Kang Dona. Margi iya Bapak RW ya mah ayeuna we pengecualian ya. Margi karesan di Desa Tanjung Sari nuju serentak pemilihan ketua RW urang hibur ngalangkungan TikTokna Proopat ya. Baik. Sahur para RW terpilih hoyong kasumpingan di RRI Proopat. Insyaallah nanti kita hadir ke sana. Silakan bikin program acara urang sumpingannya Teriska. Urang siaran live gitu ya. Silakan mangga. Yuk di Desa Tanjung Sari pamit lepat mah tika pungkur dikenal dengan seni budayanya. Hayu urang hangkeutkeun deui ku abdi di Rojong, ku sadaya di Rojong. Abah Jebang di mana posisi ieu? Tapi sanes di Balong pangintennya. Mudah-mudahan sanes di Balong. Ya tuh tah girengseng. Abah Jebang wayah kieu mah teh kenging di Balong, kayak biasana wengi. Menurut informasi seperti itu ya. Sampurasun Tenia sayang rampes. Oh Mamah An. Nah ini kanggo para netizen nusantara. Iya Mamah An tos sumping alhamdulillah anjeunna salah sawios warga asli Indonesia tapi nyimrok oge di Australia lami tapi micinta oge kana lagu-lagu kawis Sundana. Mamah An mudah-mudahan sehat selalu Mamah An ya. Sehat terus Mamah cantik. Mobil butut khusus ya kanggo Bapak RW pinilih. Gitu. Kanggo Bapak RW pinilih harus nama itu lagu-lagu kapungkur ya, lagu-lagu yang memang fenomenal, lagu dina saban hajatan pasti aya ya mobil butut. Terus ada Kang Pupung ya. Mamah An juga kenal enggak lagu ini? Yuk atuh burungkeun we lah. Bili ieu ya, ngamuk ka eta Bapak RW. Alhamdulillah sehat sayangku sana. Yuk, burung. Amboeng. Iya. Kabayun Bapak Rudi RW 07 Desa Tanjung Sari.

0: Ya kumaha hese gerak na Mang Jun.
1: Atas.
0: Oh, atas. Aduh, ya Allah dikit ka ngoprot kesang ya Allah. Tambah waktu live-nya biar lebih seru ngadangu suara merdunya. Oh, ulah atuh abis ripu. Ulah teh Ina. Olah pagi teh Nia bersama lagu ini betul sekali Mamah An. Mamah An di mana ini, di Jakarta, di Jawa atau lagi di Australia ini Mamah An? Wasik, selamat tamuhun. Denas, apa nih Denas? Ikutan mama, angket-angket. Ya betul mas, silakan pokoknya enak dijogitin ini mah. Wasik, gay boy, terus ce. Iya, pokoknya di gay boy kan, dugikan kak. Leles, sampurasun teteh. Ada salam dari Ti Nadia Sartembong. Di mana ya Sartembong? Di mana Sartembong tekang? Oke, okay. Waalaikumsalam, terima kasih, hatur nuhun ya. Baik, oke, okay, berikutnya jadi hoyong nyawer teh. Atau didi nyawer, kantun nyawer. Abi mau maksa, damun. Mari yogi nomor rekening, bade. Goreng tungtung ya. Oke, cina kes gajihan, oke, minta kini. Lagi santai, selesai masak. Oh iya, mama, masak apa, mama? Masak apa? Masak apa? Masak apa sekarang? Modal pantesan nih kak ambil kak dia nanya, kak dia sengit pasakannya. Baiklah, masih salah lagu dari pangitan Kang Jun dari lagu naon atuh. Oke, okay, nurada hegar deng ya. Aku mau pamil lagu Madonna. Ya teh lagu teh kapungkur abdi Kang Jun nuju SD. Nuju SD ya teh Kang Jun duka teh tos lahir tak asin. Abdi SD. Mohon tumis buncis ya sahur mamaan. Tuh enak tumis buncis sama ini enggak mamah dicampur apa tuh telur ya, telur betul telur. Aki Panyumpit hadir di Tangerang Mbak. Aduh Aki Panyumpit, terima kasih kade abi ulah disumpit kinya danga hibur. Aki hatur nuhun pantos linggih di Proopat. Mudah-mudahan Aki sehat sapapaosna ya. Kabayang eta Aki Panyumpit ka mana-mana teh nyenak panyumpit gitu nya. Baik, tumis buncis oke okay, dicampur sama ini apa namanya telur, nganggo sambal, sambal terasi. Aduh enak tuh jadi lapar ya teh munda. Jujur abi tos lapar ya teh. Urang nugikeun heula lagu pamungkas ti masih kene ti simkuring. Lagu Madonna ya atau pilih sahanya nya? Bias, mau ya, ya. Kaum dangu, sip, sip. Oke, okay. Upami sip, urang prungkeun.

0: Tersabar, oyong enggak ka penghulu. Tos tersabar, oyong enggak. Lagu pamungkas alhamdulillah meningge ule cenah mohon hiji deui we cenah Ma Doris astagfirullahaladzim Ma Doris Rausen Tete cenah santana saperto studio Ijar leles kardok lenca demi tercapainya lebih dari 80% terwujud parantos puntennya Kang Unik parantos Kang Unik telat pokok namanya. Alhamdulillah insyaallah Kang Unik 80% menuju ke sana margi kardok lencana tadi parantos telada teuing dipunut ku aki gaji ya. Nuhun sadayana yudada bye bye. Insyaallah orang tepang di dinten Senin. Asli dinten ieu abdi sumanget pisan margi seueur pisan katawis ya mengenang masa lalu ieu lagu teh leres pisan. Tos ah ya dadah mangga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung. Pro 4.

Bandung merupakan kota yang memiliki kuliner khas, yaitu peuyeum. Peuyeum sampe atau tape singkong merupakan bahan dasar dari pembuatan colenak. Peuyeum dibakar, kemudian ditambah gula merah cair yang dicampur dengan serutan kelapa. Colenak dikenalkan oleh Aki Murdi pada tahun 1930. Penamaan colenak merupakan gabungan dari kata dalam bahasa Sunda, yaitu dicocol enak. Hingga saat ini, colenak masih menjadi kuliner favorit khas Jawa Barat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda kaum dangu perempat budaya RRI Bandung dimanapun Anda berada, bahagia sekali tentunya hingga saat ini Niai Suara masih menemani Anda. Selepas tadi kami hadir tentunya dengan lagu-lagu hiburannya, menghibur Anda di rangkaian acara gelar Kawi Pasundan. Dan seperti biasa saat ini memasuki pukul 11 lewat 13 menit, saatnya kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami dalam satu obrolan di teras UMKM. Yang mana topik kali ini yang akan kita obrolkan berkaitan dengan UMKM naik kelas dari bertahan, berkembang, hingga berdaya saing. Dan tentunya kaum dangu di program Pro 4 obrolan UMKM kali ini, kita akan ngobrol lebih dekat lagi dengan sosok, salah satu sosok yang memiliki perhatian terhadap dunia usaha dan juga pemberdayaan UMKM. Nah, sudah hadir bersama kita owner yang sangat begitu. Tadi dengar suaranya lembut banget ya. Kalau dengar suara Ibu Hajah yang satu ini apa ya, adem gitu ya, menenangkan hati gitu. Baik, beliau adalah owner dari CP Mega Multi Promotama, betul ya? Promotama, dan saat ini hadir langsung di studio Perompateri Bandung. Kita langsung saja sapa beliau karena sudah hadir, sudah menunggu juga, dan Anda pun tentunya sudah penasaran ya, ingin menyimak obrolan atau wangkongan kami. Halo, Assalamualaikum Bu Hajah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat datang di Ujung Sumping.
3: Alhamdulillah.
2: Masya Allah. Terima kasih loh sebelumnya. Masalah. Sudah apa ya, meluangkan waktu ya. Meluangkan waktu untuk berbagi cerita bersama pendengar.
3: Alhamdulillah.
2: Ini belum kita mulai obrolan tapi sudah ada pendengar nih yang sudah bergabung. Kita buka line WhatsApp saja ya, Bu Hajah ya. Kemudian yang mau telepon juga silahkan, boleh pergunakan line telepon kami di studio 7218075 atau mungkin nomor telepon WhatsApp di 08112001540. Gitu.
3: RRI luar biasa.
2: Luar biasa ya, Bu ya. Oke.
3: Apalagi ini nih, teknik Neng Nia nih.
2: Oh, Masya Allah, Masya Allah.
3: Smart
2: banget. Harus semangat karena ada Ibu Hajah Ega Megantari SHMIKO. Masya Allah. Luar biasa pokoknya ya. Soalnya Ibu Hajah ini memang ya di banyak kegiatannya tapi menyempatkan hadir langsung di studio Pro 4 begitu ya. Baik, Bu Hajah Ega, ini mungkin sebelum ke pertanyaan lain, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih tentang CV Mega Multi Promotama, pasti penasaran ini bergerak di bidang apa, pasti begitu pendengar Rema ya. Tapi tentu menarik ya kalau kita mengenal dulu nih sosok ibu yang satu ini ya. Baik perjalanan usaha ini, boleh gak diceritakan nih sedikit tentang ibu atau latar belakang pendidikan maupun pengalaman yang akhirnya membawa ke dunia ini gitu, Bu Hajah, mau gak?
3: Atur nuhun Neng Nia dan juga semua pendengar RRI yang luar biasa. Alhamdulillah saya bisa hadir di sini untuk berbagi informasi.
2: Betul.
3: Saya dengan Ega Megantari, sarjana hukum dan master ilmu komunikasi.
2: Masya Allah.
3: Mungkin dari latar belakang, sebetulnya latar belakangnya itu saya itu di komunikasi.
2: Oke. Dari dulu ya, dari dulu Bu, dari awal.
3: Iya. Tetapi pas S1-nya saya mengambil Fakultas Hukum.
2: Baik.
3: Dengan perkembangannya tahun 2000, waktu saat itu marak sekali dengan exhibition, pameran.
2: Pameran.
3: Yang akhirnya saya mendirikan CV Mega Multi Promotama. Tetapi hari ini sudah berbentuk PT.
2: Oh, ya. Berarti udah PT ya.
3: Ya,
2: karena tadi saya sampaikan CP ya. Ya,
3: tidak masalah. Okay, tetapi okay, itu perjalanan.
2: Oke.
3: Okay. Nah, Mega Multi Promotama ini bergerak di bidang promosi.
2: Oke.
3: Okay. Salah satunya adalah pameran. Tetapi Mega Multi itu adalah di bidang MICE, Meeting, Exhibition, and Conference. Jadi Mega Multi bergerak konsentrasi di bidang MAIS. Nah, kenapa? Karena kota Bandung khususnya inilah kota jasa, di mana sebagian persennya APBD-nya itu dari produk jasa. Karena mungkin lahan pertanian, lahan perikanannya sudah presentasinya sudah sedikit. Yang kebanyakannya adalah hotel, gedung, betul, dan sebagainya. Nah, Mega Multi konsen terhadap exhibition. Salah satunya kita kerjasama dengan BUMN, Bumnex Expo, dan juga Pesona Wastra Nusantara. Dan juga kita bergerak di bidang pameran multi produk juga, yang akhirnya kami bersentuhan dengan UMKM, di mana pada saat itu saya menjadi ketua organisasi organisasi ekonomi perempuan, dan juga hari ini saya menjadi ketua Cahaya Ladara Nusantara. Nah, ini adalah perkembangan ekonomi yang luar biasa. Dan kita ketahui pada saatnya mah tahun 2020-an terjadi pandemi.
2: Betul.
3: Itu menjadi titik balik semuanya. Ya, kalau kita ini mah kita harus merefleksi, betul, atau muhasabah. Di mana bahwa kita harus siap dalam kondisi apapun. Yang akhirnya yang namanya saya itu bisnis di bidang yang harus banyak orang, betul, waktu saat itu dikurangi. Bukan kurangin, malah sama sekali kan tidak. Karena kondisi saat itu kesehatan yang dipentingkan. Jadi kita semuanya virtual. Efek sekali kepada ekonomi dan juga kelumpuhan pada saat itu di bidang pameran.
2: Ngepek ya.
3: Iya. Karena virtual kan ya. Iya, virtual ternyata berat ya gitu.
2: Tapi sempat Bu waktu itu virtual.
3: Sempat virtual, tetapi tidak signifikan.
2: Feedbacknya enggak ada ya.
3: Karena kondisinya orang pada saat itu pengen sembuh, pengen sehat.
2: Betul.
3: Jadi walaupun beliau mereka perlu produk, perlu yang di dibutuhkan, makanya sampai saat ini dampaknya online ya, itu luar biasa gitu. Baik makanan ataupun barang-barang yang dibutuhkan.
2: Betul.
3: Nah, dengan perkembangannya Neng Nia ya, kita di Cahaya Ladara Nusantara ini, kita selain saya sebagai owners dari Mega Multi Promotama, juga kita konsentrasi terhadap pemberdayaan ekonomi keluarga. Di mana bahwa perempuan itu luar biasa untuk menopang ekonomi.
2: Betul.
3: Yang sebetulnya tidak terasa gitu. Kalau saya mah betul-betul niatan mendirikan PT, SCV, cari klien apapun itu ya, bahwa saya diniatkan. Tetapi pada perkembangannya ternyata banyak yang tidak niat itu awalnya. Tetapi dengan hobi dia bikin kue, bikin baju, terus juga keahlian-keahlian perempuan pada umumnya, ya seperti kelas TikTok
2: ya,
3: untuk memasarkan ya, ya intinya platform. Ke elektron apa ya namanya itu perkembangan sosial media itu yang luar biasa. Itu Neng Nia ya.
2: Baik.
3: Yang paling terdekat mungkin yang Mega Multi Promotama yang akan tergelar adalah di bulan Oktober, yang akan nanti kerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja.
2: Okay.
3: Yang kebetulan Sekretaris Jenderal Cahaya Ladara Nusantara adalah pendamping Wamenaker Pusat gitu. Itu yang mendorong supaya kita juga terhadap peduli lah ya,
2: betul,
3: tenaga kerja.
2: Baik.
3: sepertinya untuk controlling aja sih.
2: Betul, baik, ya, baik, siap. Baik. Bu Haja tadi disampaikan hingga dari perjalanannya ya, latar belakang sehingga saat ini alhamdulillah ini PT ya sekarang ya, PT Mega Multi Promo Tambak ini alhamdulillah sudah banyak dikenal orang juga. Yeah. Kemudian tadi disampaikan juga sehingga akhirnya bersentuhan dengan UMKM. Yeah. Ya. Ini CP Mega Multi Promo Tambak juga dikenal memiliki perhatian, bisa dianggap seperti itu ya, terhadap pemberdayaan UMKM. Yeah. Ini menurut Ibu nih, mengapa UMKM menjadi sektor yang begitu penting nih untuk terus diperkuat khususnya di Jawa Barat ya?
3: Sebagaimana kita ketahui, saya sebagai ketua organisasi perempuan itu menjadi indikator. Indikator pada saat tidak kesengajaan kita ada bazar. Yang sebetulnya saya sih konsentrasi di exhibition, di pameran, tetapi menjadi bazar. Karena kemampuan ibu-ibu untuk ingin memasarkan produknya.
2: Betul.
3: Tetapi dengan kemampuannya. Nah ini ternyata di Jawa Barat ini kurang lebih, mungkin kita harus bayi data juga. Tetapi ini podcast itu sekitar 60% pelaku usaha itu perempuan.
2: Iya.
3: Kalau laki-laki mungkin maaf ya. Kalau hari ini kondisi ekonominya menurun, bisa menggojek. Walaupun perempuan bisa juga. Tetapi mereka ada di sisi kreatifnya. Itu. Saya juga mereka ada yang, kalau dulu mah bikin nasi biryani ini. Bikin nasi biryani itu pasti di restoran Arab. Sekarang teman-teman jaragoan ya, bikin tumpeng, bikin apa. Saya senang diskusi dengan mereka. Dan saya mah Bu Cena, saya menjalankan ini saya tidak terbayang bahwa saya akan menjadi tukang goreng ayam. Tapi kalau goreng ayamnya kan terkenal misalkan ataupun juga banyak sekali konsumennya. Ya karena mereka awalnya bakat katanya.
2: Iya, sama saya juga bakat Bu di sini. Ada di area ini juga bakat Bu.
3: Makanya semangat itu mari kita diskusi lah.
2: Betul, sehingga ya Ibu membuka ya istilahnya untuk teman-teman.
3: Iya, teman-teman karena kita kalau berkutat di manajerial yang besar itu berat. Karena hari ini orang berpikir gimana bisa mendapatkan penghasilan hanya 100.000. Kebayang gak? Dan ibu-ibu itu menurut saya hebat. Apalagi selain ibu-ibu yang semangat, ada yang lebih semangat adalah ibu-ibu peka. Perempuan kepala keluarga. Wah ini luar biasa lah.
2: Pejuang ya.
3: Ya pejuang dimana tanpa sadar mereka itu akhirnya yang 60% ini itu justru mereka menopang PAD secara tidak sengaja.
2: Kan, ya.
3: Iya kan, yang pada akhirnya mereka kan memerlukan NPWP. Betul. Apa. Nah, ini memang tugas bersama. Bagaimana bahwa UMKM juga diperingan dalam beberapa hal. Bukan UMKM tidak mau bayar pajak, tetapi minimal diperingan. Dalam artian mereka juga gimana kuantiti. Tetapi Kadika harus dikasih edukasi juga. Karena mereka kalau dikasih tahu bahwa mereka harus bangga. Pembangunan di Jawa Barat adalah ada andil mereka di sana.
2: Betul.
3: Tanpa sadar.
2: Betul. Iya.
3: Itu. Makanya disebut pejuang rupiah.
2: Ya, Bu. Pejuang rupiah. Baik, kalau berbicara tentang tadi pemberdayaan ya. Pemberdayaan tentunya bukan hanya soal memberikan bantuan ya Bu ya.
3: Nah,
2: bisa dikatakan seperti itu, tetapi bagaimana pelaku UMKM bisa benar-benar mandiri gitu kan maksudnya Bu ya. Nah, program atau bentuk pendampingan seperti apa nih yang selama ini mungkin pernah di
3: Kita organisasi.
2: Yeah, yeah.
3: Kita organisasi Cahaya Ladara Nusantara ini sebagai supporting system.
2: Okay.
3: Supporting system sebagai fasilitator.
2: Hmm.
3: Di mana alhamdulillah kita dengan Dinas Indag Provinsi Jawa Barat mungkin nanti tanggal 8 sampai tanggal 9 kita ada giat juga.
2: Okay.
3: Di Arca Manik Sport Center bagaimana menyemangati UMKM.
2: Okay.
3: Langsung kami kan baru dilantik tanggal 15 September, tetapi Bukadis dalam khususon Pak Firman ini support banget terhadap Cahaya Ladara Nusantara.
2: Okay.
3: Tetapi sebelum saya di Cahaya Ladara Nusantara, kita di organisasi perempuan sebelumnya, kita memang support terhadap pelatihan,
2: okay,
3: pelatihan packaging, terus juga pelatihan pemasaran, dan juga produksi. Karena hanya tiga sih. Pertama bahwa ide, kedua modal, ketiga pemasaran.
2: Iya, betul.
3: Itu teh saya teh sudah bagaimana caranya ya. Saya pernah diskusi dengan dinas-dinas yang terkait. Tetap aja itu. Jadi sebetulnya jangan takut ya.
2: Permodalan gimana, Bu? Masih masalah nggak?
3: Permodalan tuh sebetulnya hari ini akses terbuka.
2: Oke.
3: Hanya jangan ke pinjol saja.
2: Pinjolnya, pinjolnya yang terdaftar ya. OJK.
3: OJK. Apa semuanya kan butuh helper.
2: Betul.
3: Nah, kita sebagai fasilitator, kita juga karena kan pemerintah juga sekarang konsentrasi terhadap UMKM-nya juga betul mereka ada di Danantara. Berbeda dengan dulu. Jadi mereka harusnya koordinasinya dengan BRI misalkan. Walaupun semua bank juga punya program.
2: Betul.
3: Semua bank ya, termasuk BJB. Yang kebetulan saya bermitra dengan BJB Taman Sari.
2: Okay.
3: Ya itu sudah dari tahun 2000-an lah. Ya dari dulu lah. Lama dari zamannya ya. Taman Sarinya masih butut. Nah intinya kenapa? Karena mereka harus dikasih edukasi juga, termasuk dengan selain dia butuh juga permodalan, harus juga taat terhadap aturan. Okay. Yaitu pembayarannya.
2: Pembayaran.
3: Karena iya, karena kalau dia tidak taat akan berpengaruh terhadap semua aspek.
2: Oh gitu.
3: Iya kan?
2: Tidak akhirnya, personalnya tidak hanya personal ya.
3: Iya kan. Oh. Jadi akhirnya punya utang.
2: Okay.
3: Kan gitu. Akhirnya tidak kebayar. Kan intinya apa? Intinya adalah kita harus mengedukasi. Gitu. Kenapa ada hambatan gitu. Kalau di segi permodalan.
2: Yeah, yeah.
3: Dan juga kita juga ada koperasi.
2: Oke. Okay.
3: Kalau untuk Cahaya Ladara Nusantara ini koperasinya baru terbentuk. Tetapi kami ada koperasi internal kami yaitu Wanita Usaha Mandiri. Tapi nggak bisa besar-besar. Okay. Karena kita dari kita untuk kita dan belum ada penyertaan.
2: Okay.
3: Dana dari di luar itu.
2: Jadi permodalan aman ya sebetulnya ya Bu ya.
3: Sebetulnya aman, hanya mengaksesnya yang kadang kenapa perlu organisasi, yaitu untuk supporting system, untuk informasi.
2: Iya.
3: Dan juga kadang mereka kan harus diorganize juga.
2: Betul, betul.
3: Kalau yang udah perusahaan UMKM yang gede mah mereka sudah ditawarin, sudah mereka sudah punya bank sendiri, maksudnya langganan banknya gitu.
2: Iya. Selama ini persoalan apa yang paling sering terjadi, Bu?
3: Banyak ya. Sebetulnya seimbang aja. Hanya kebanyakan adalah selain dari produksi, terus juga dari intrinsik, yaitu dari mental.
2: Oke, mental masih ya mental.
3: Masih mental.
2: Maksudnya mental di sini lemah ya, nggak kuat apa nih? Tahan.
3: Nah, jadi kadang kalau mendapat hambatan itu
2: udah gitu.
3: Cepat down.
2: Nyerah,
3: gitu.
2: Nyerah.
3: Iya, ya. Makanya katanya mentalnya harus sehat. Ya okay. Suka begitu tuh karena berpengaruh.
2: Oke.
3: Okay. Jadi kita akan ketinggalan.
2: Kirain Bu dalam usaha UMKM seperti itu mah apa namanya? Mental itu enggak jadi nomor.
3: Okay. Mental, Neng. Jadi kalau seandainya apalagi disambungkan dengan kondisi domestik internal. internal, apapun itulah, internal usaha, perusahaan, atau internal rumah tangga.
2: Iya, iya, iya. Pengaruh ya?
3: Pengaruh, okay. Karena rata-rata UMKM itu masih belum autopilot. Jadi yang udah autopilot hanya berapa persen? Saya boleh bicara merek nggak? Nyentral merek nggak yang udah autopilot menurut saya gitu? Yang tadinya apa kita bersinergi ya, kayak GNC, Inacookies itu udah autopilot. Yang tadinya usaha rumahan, yang sekarang menjadi autopilot. Itu tidak sesederhana yang proses kita lihat. Ya. Wah, banyak jatuh bangunnya sih itu ibaratnya. Makanya kenapa ditekankan mental? Karena pada saat kalau mentalnya sudah, apalagi punya utang, bahan bakunya susah diakses, belum modalnya habis, udah weh. Penanganannya tuh
2: stres ya.
3: Stres, dia menghindar, komunikasi mati, gitu ya, handphonenya nggak jalan, kasihan. Jadi bukan kita harus mengejas, tapi kita sebagai
2: menyemangati ya.
3: Kita coach supporting system, ya kita bicara.
2: Oke,
3: okay. Gitu. FGD lah, forum grup diskusi.
2: Oke. Okay. Ternyata mental harus kuat.
3: Harus kuat nih. Ya jangankan itu, saya juga pernah mental down aja gitu lihat.
2: Ya.
3: Aduh, saingan yang begitu kuat.
2: Kompetitor banyak
3: kompetitor,
2: ya.
3: Kompetitor dulu nggak ada kompetitor, ternyata dalam perkembangannya wah.
2: Semakin banyak dia. Ya.
3: Tetapi bukan untuk gimana ya, enggak. Cuman disitulah bahwa. Mental harus kuat itu.
2: Nah itu baik. Hal apapun pokoknya mah yang bisnis atau kerjaan lain tetap ya mental nomor satu.
3: Nomor satu.
2: Ya. Baik baik oke. Okay. Bu kita baca ada yang masuk ya.
3: Boleh.
2: Pemirsa, ibu apa ini? Mempunyai produk tetapi tidak memahami bagaimana mengelola bisnis secara profesional. Menurut ibu apa saja nih hal yang mendasar yang harus mulai dibenah untuk UMKM agar bisa sukses naik kelas? Okay. Nah, Ibu Rini.
3: Ibu Rini. Okay. Terima kasih Ibu Rini. Pasti ini Ibu Rini yang cantik sekali. Ibu Rini, kita mungkin berbagi ilmu. Bagaimanapun kita harus memanage walaupun memanage yang disebut bukan little management tetapi memanage preventif. Nah, yang tahu pembukuan itu hanya usaha itu sendiri. Mungkin Ibu Rini sendiri yang tahu usahanya. Terus juga harapannya dan juga belongingnya pasti Ibu sendiri yang tahu. Bikin semua itu. Sekarang ada Google ya, ada apapun itu untuk memanage kita, bagaimana kita pendampingan secara online. Nah, offline-nya kita bisa pendampingan di beberapa dinas, baik dinas Indag, koperasi, dan juga bisa bergabung di Cahaya Ladara Nusantara. Karena kan kita bagaimana harus tahu dulu product knowledge-nya. Itu produknya apa, pasti penanganannya berbeda gitu kan, hanya patrunnya sama. Patrunnya adalah bahwa kita harus mengetahui produk kitanya dulu.
2: Mengetahui dalam artian gimana Bu?
3: Mempelajari produk kitanya dulu. Karena mungkin fashion, food pasti akan beda.
2: Betul.
3: Tetapi minimal preventifnya pasti ada. Semua pelaku usaha pasti punya lah catatan-catatan kecil, ya kan? Nah, untuk memindahkan pembukuan itu kan berarti kita harus evaluasi. Makanya dalam setiap usaha ada monitoring evaluasi. Di mana bahwa indikator kita naik kelasnya, ya kan? Tapi kan produknya apa dulu?
2: Ya.
3: Ya, kita kenalin dulu. Kalau mau naik kelasnya produknya food apa? Kalau fashion apa? Kan gitu. Ditambah mungkin pendampingan, baik online ataupun offline gitu. Karena kita yakin di dunia ini nggak akan kita bisa sendirian.
2: Ya.
3: Gitu. Makanya kan Wa taksimu bihablillahi jami'a wala taparoku. Semua bisa bila kita bersama.
2: Nah, betul,
3: makanya yang disebut kompak itu bukan hanya sebatas slogan, tapi yuk kita
2: dilakukan gitu.
3: Untuk diri kita sendiri.
2: Iya, dilakukan.
3: Itu. Ya. Mbak Rini nanti bisa bergabung di Cahaya Ladara Nusantara. Kita sekretariat.
2: Syaratnya apa, Bu, untuk bergabung?
3: Syaratnya kita hanya punya usaha.
2: Oke. Okay. Ya. Nanti diakurasi enggak, Bu, untuk produknya?
3: Nanti sesuai dengan produknya.
2: Oke. Okay.
3: Gitu. Kan food dan ada kategori fashion, food, dan juga ada jasa. Gitu, karena sekarang mah jasa umroh semua ya, ada.
2: Nah, betul.
3: Kita bisa di sekretariat kami di Kadin Kota Bandung, Jalan Talaga Bodas nomor 31. Bisa hubungi Ibu Ega gitu ya.
2: Baik. Bu, tadi berbicara tentang kendala atau apa ya, pemasaran kan yang sering, bukan kendala ya Bu, memang persoalan apa kendala sih Bu disebut itu ya?
3: Sebetulnya itu yang disebut salah satunya problem
2: tantangan ya.
3: Ya.
2: Oke.
3: Okay. Salah satu problem solvingnya yaitu makanya CV Mega Multi Promotama awalnya adalah di pemasaran.
2: Oke. Okay.
3: Produk binaan BUMN dan intansi awal.
2: Baik, baik.
3: Ya makanya salah satunya sekarang orang harus narsis dan juga kita harus bermitra.
2: Betul.
3: BUMN sekarang kan juga mempunyai mitra binaannya. Tapi bukan hanya BUMN aja. Semua instansi ada. Makanya kita harus bergabung di situ. Apa namanya, kalau kita mempunyai produk yang perlu dipamerkan. Kan biasanya kenapa bazar dan pameran itu berbeda? Kalau bazar itu cenderung ke sales, kalau pameran itu cenderung ke exhibition. Exhibition itu adalah memperkenalkan produk. Jadi bahwa produk kami telaku, bukan, tapi belonging dari itu. Makanya sekarang kan
2: itu harus paham dulu itu, betul nggak sih?
3: Yeah.
2: Si pelaku itu harus paham itu dulu.
3: Harus itu dulu, betul. Makanya harus ada edukasi.
2: Yeah.
3: Dan apalagi sekarang kan banyak sekali marketplace
2: marketplace.
3: Yang kayak Shopee, itu luar biasa.
2: Sebenarnya
3: banyak sekali sih peluang-peluang yang ada.
2: Berarti bisa dikatakan karena kan di PT Ibu ini udah lama ya, bisa dikatakan untuk pemasaran ini sebetulnya juga mengalami perubahan yang sangat cepat ya Bu. Berarti kalau mengingat tadi kan harus narsis dan sebagainya, ini seberapa penting nih digital marketing bagi pelaku UMKM sebetulnya Bu?
3: Penting sekali. Kalau disebutkan itu, kalau dalam permodalan itu 50-50 ya, 50%. Kenapa? Karena hari ini kita dipermudah bahwa kita bisa punya market sendiri dengan kita media sosial. Kan makanya kita harus bijak terhadap media sosial, karena pasti akan membantu. Kalau misalkan pasti akan membantu. Jadi kalau mengupload produknya atau apapun itu dan dikelola, itu bisa menjadi lahan buyer loyal buyernya sendiri gitu. Loyal customer gitu.
2: Oke. Bu, kita tahan sejenak karena pukul 11.41 kita harus mengumandangkan dulu azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Nanti kita lanjutkan kembali. Untuk Anda pendengar, silakan layangkan saja WhatsApp Anda sambil kita menunggu nanti terhubung kembali atau disambung kembali, karena saatnya untuk RRI Bandung mengumandangkan azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Gemazan Juhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya telah berkumandang. Untuk itu, segenap kerabat kerja yang bertugas saat ini tentunya menyampaikan selamat menunaikan ibadah salat Juhur. Semoga senantiasa amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk Anda pendengar, tentunya obrolan atau wangkongan kita akan lanjutkan kembali. Ini tentunya masih penasaran juga ya. Baik, tadi kan obrolan kita terhenti sampai ini ya, Bu, tentang pemasaran melalui sosial media. Yeah. Yang mana saat ini tentunya kita memang harus melek sosmed mau tidak mau ya Bu ya. Yeah. Yang tadinya kita tidak suka narsis, sekarang wayah nah. Yang tadinya kita makan ya udah deh enggak usah foto-foto, sekarang wayah. Nah, gitu kan Bu ya. Makanya kita sebagai kaum vintage yang tidak mau disebut sepuh. Sepertinya vintage lebih aman sebenarnya. Makanya harus mengikuti ya Bu ya. Ya enggak sih Bu ya? Yeah. Kadang ini Bu untuk kembali ke obrolan kita mungkin. Untuk pelaku UMKM ini biasanya ingin berkembang dengan cepat.
3: Yeah.
2: Tetapi ternyata mungkin pondasi usahanya belum kuat. Nah, yeah. Menurut Ibu nih lebih baik mengejar pertumbuhan yang cepat atau membangun usaha secara bertahap tetapi konsisten?
3: Mending bangun usaha dengan konsisten.
2: Oke. Okay.
3: Kenapa? Karena kita akan tahu permasalahan pada saat perjalanan.
2: Oh.
3: Iya, karena bisa saja kita ngambil yang instan, tetapi itu pun biasanya bertahannya pun instan ya. Banyak sekali sih sekarang
2: yang viral-viral,
3: ya, gitu yang ya. Viral dan mereka akhirnya berakhir begitu saja, kayak odading waktu itu maleh, ya gitu. Misalkan itu sebetulnya bagus tetapi ya. Karena shock. Akhirnya tidak bertahan dengan sesuai ya kan kalau ini terencana walaupun slow by sure lah ya. Dan yang namanya juga kita membangun pasti banyak sekali kendala yang ada. Nah, tetapi dalam perjalanan kita akan lebih tahu produk kita, karakter produk kita dan lebih mencintai gitu. Itu yang kenapa yang prosesnya melalui hal yang berat itu bertahan, pada akhirnya ya. Bertahan. Karena dia tahu solusinya. Coba ya, misal nih Neng Nia ke pasar lainnya. Kita tahu enggak setengah kilo, sekilo ataupun kurang. Saya pernah ke pasar, ada ibu-ibu yang saya bilang, "Bu, meser sakilo gula." Oh nyata kurang cina, padahal dia nggak lihat kebimbangannya kurang cina. Bu kayaknya pas kurang sok weh cina. Ternyata pas betul weh kurang. Okay. Intinya apa? Karena rasanya dia sudah
2: pengalaman ya.
3: Iya rasanya dia sudah masuk ke dalam dirinya. Okay. Gitu.
2: Sudah melalui beberapa proses.
3: Iya. Okay. Kan kebayang ya bahwa bisa nggak mengestimasi proyek pembangunan ini? Kalau kita ahli. Dan kita sudah tahu dia akan mengasih forecast yang mendekati. Tetapi kalau kita bukan ahli dan apalagi tidak melalui proses, kita nanti sabalang bentor we. Karena apa? Ya kitanya juga enggak tahu.
2: Betul.
3: Ternyata misalkan bangunan ini tuh sekian. Tapi forecastnya cepat karena apa? Karena minimal kita punya perhitungan. Walaupun produk yang tidak seberapa kalau kita nggak bisa memprokesnya karena nggak tahu ya pasti nggak tahu. Gitu. Seperti tas, kenapa yang branded itu lebih mahal? Sedangkan banyak sekali produk lokal itu lebih bagus. Kayak kulit sukaregang kan nggak kalah bagus dengan yang bermerek-merek. Tapi kenapa ibaratnya segmennya masih tertentu? Kalaupun ada yang diambil ekspor, tapi mereknya kan bukan Sukarekang lagi, udah ganti.
2: Betul.
3: Itu intinya apa? Mereka sudah punya estimasi harganya.
2: Oke. Gitu. Ibarat artis mungkin ya. Yeah. Artis saat ini wah banyak penggemar ya, terus dikenal banyak orang gitu ya. Tapi hanya saat itu saja. Yang susah itu mempertahankannya.
3: Mempertahankan.
2: Oke. Okay. Salah satu artis mungkin Inul Daratista pun tenianya. Inul kan sangat fenomenal ya waktu saat itu kan banyak hujat dan sebagainya. Tapi dia bertahan sampai sekarang tapi ya Inul itu. Berarti kan melalui proses itu ya Bu ya. Susah ya mempertahankan itu.
3: Iya. Saya sih yang senangnya Hetty Koesendang.
2: Oh iya. Ngefans ya. Saat ini lagi konser loh.
3: Iya. Intinya beliau bertahan. Ini bicara market juga.
2: Iya, market iya.
3: Bertahan dalam kondisi apapun.
2: Betul, ya, betul.
3: Up down-nya kita mungkin karena saya penggemar tahulah bagaimana dia up down. Tetapi dia ya itu yang bertahan itu seperti itu. Kualitas suaranya masih
2: tetap
3: gitu
2: terjaga.
3: Bukan berarti yang lain kurang bagus, betul. Tetapi kan karena saya mengikuti dan masih eksis sampai sekarang. Ya intinya samalah. Kalau ini mah bahwa kalaupun kita ibaratnya yang penting mah terus aja ulah bosen-bosen gitu.
2: Intinya kalau disuruh milih jangan yang cepat kalau
3: jangan yang cepat.
2: Enggak lama tapi konsisten,
3: konsisten.
2: Ya.
3: Okay. Bisa aja cepat tapi kan akhirnya juga cepat juga
2: selesainya ya.
3: Selesainya. Mendingan kita mah kan saya juga dari tahun 2000 saingan yang begitu luar biasa terus juga anak-anak muda. Kata anak saya, Mami 5 tahun lagi sudah off ya. Karena sudah bukan zaman Mami lagi.
2: Gak bisa kata Mami.
3: Ya mungkin beda usaha lah. Beda ininya ya,
2: tapi senior ini. Ya betul.
3: Beda temanya
2: kan? Iya betul, betul Bu. Tema dan situasi,
3: situasi
2: mungkin ya. Betul. Tapi tetap kalau itu ada apa ya, pengalamannya ya lebih dalam yang dulu-dulu.
3: Contoh ya, saya event Ramadan kemarin. Saya inginnya misalkan satu grup yang di Kota Bandung yang menurut saya mah masih bisa didengar. Misal nih, misal Kahitna gitu. Tapi anak saya bilang, Mami anaknya Kang Sule atuh. Saya, yang mana anak Kang Sule?
2: Kang Rizky ya.
3: Kang Rizky bukan adiknya katanya.
2: Enjan.
3: Kan kebayang, Enjan. Saya bilang, tapi anak saya pinginnya itu. Tapi padahal itu pameran saya. Akhirnya Jana yang tampil di sana. Dan memang iya tuh.
2: Berbnya.
3: Iya, saya bilang ini. Iya sih, saya terkenalnya, terkenal sama Mami bukan zamannya. Ya intinya
2: betul.
3: Oh iya, saya juga harus ikut kolaborasi. Ya,
2: betul sekali. Ini berkaitan dengan kolaborasi.
3: Kolaborasi.
2: Ini. Tentunya kan tidak sendiri. Ini berarti perlu kolaborasi dengan beberapa pihak ya Bu ya. Di antaranya mungkin sama pemerintah.
3: Jangan pemerintah. Apalagi alhamdulillah dinas perindustrian dan perdagangan provinsi Jawa Barat itu juga support kita Cahaya Ladara Nusantara nanti. Di tanggal 8 dan 9 mungkin siapa nanti yang pendengar RRI bisa nanti gabung di Sport Center di Arcamani karena ada bazar juga di sana dan juga ilmu yang bermanfaat, ada narasumber-narasumber yang hebat.
2: Dialog ya?
3: Dialog. Karena kalau kita itu istilahnya mah ilmu tuntut dunia siar.
2: Betul.
3: Jadi ilmunya kita harus dapat, tapi cari uangnya juga tetap nya bazar ngupingkeun sambil bazar sambil ngupingkeun nu tokso.
2: Iya, atau ilmu.
3: Ilmu gitu. Karena biar ada satu keseimbangan.
2: Ilmu
3: gitu.
2: Tuntut dunia siar.
3: Iya.
2: Itu kalimat Sunda yang keren
3: yang
2: itu.
3: Keren.
2: Baik Ibu, mungkin itu di penghujung acara nih Bu ya, harapan mungkin ya terhadap pelaku UMKM Jawa Barat agar semakin mandiri, profesional dan mampu bersaing lebih luas nih Bu.
3: Iya. Harapan itu apalagi UMKM kebanyakan perempuan yang dikuatkan tadi adalah mental. Insya Allah kalau kita mental dan juga ilmu semuanya akan kita dapatkan. Kalau kita dapat ilmu, katanya mana bakal menang duit. Tapi kalau menang duit, sobat buka ilmu jadi beak. Jadi intinya adalah keseimbangan. Ilmu tuntut dunia siar.
4: Oke, terima kasih.
3: Terima kasih Neng Nia.
4: Aduh, sama-sama Bu Haja.
3: Kapan-kapan bisa gabung di
4: dengan
3: kita.
4: Senang hati, dengan
3: suaranya
4: senang hati.
3: Yang aduhai dan
4: aduh,
3: halibu.
4: Aduh, bisa juga Ibu. Ini Ibu yang satu ini yang ngademin itu ya. Baik. Bu Haja, terima kasih hatur nuhun. Mudah-mudahan nanti kembali. Kita bisa berjumpa kembali. Siap. Kita ngobrol kembali Bu Haja ya. Jangan bosan kalau diundang sama RRI.
3: Sama,
4: baik, baik. Baik, kaum dangu dimanapun Anda berada, luar biasa sekali tentunya banyak hal yang bisa kita pelajari dari perjalanan dan pengalaman dari PT Mega Multi Promotama. Terutama yang mana bahwa membangun usaha bukan hanya tentang bagaimana untuk mendapatkan keuntungan saja, tetapi juga bagaimana menciptakan manfaat dan membuka peluang bagi orang lain. Nia Iswara undur pamit, terima kasih atas perhatiannya. Dan tentunya obrolan teras UMKM akan kembali kami hadirkan esok hari dalam waktu dan gelombang yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

Warta Pro Opat. Wana wisata Batu Kuda anu perenahna di Wewengkon Cibiru Bandung mangrupa wisata leuweung sakumaha umumna. Batu Kuda luhurna 1150 nepi ka 1300 mdpl mibanda hawa pagunungan. Batu Kuda mangrupa pasir jeung leuweung pinus anu endah. Batu Kuda aya di kawasan jeung paniten perhutani anu baheula ngan saaya-aya. Tapi kiwari geus ngalaman perubahan. Biasana, eta tempat jadi tujuan wisata kulawarga, kiwari geus jadi tempat tujuan wisatawan. Warta Pamungkas. Wisata Tanjung Duriat mangrupa tempat anu aya di wewengkon Blok Notos Petak 23A jeung 23B. RPH Ciboboko, BKPH Cadas Ngampar, Desa Pajagan, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Tanjung Duriat salah saiji tempat wisata anu aya di sabudeureun Bendungan Jati Gede. Nukiwari jadi ikon wisata Kabupaten Sumedang. Bisa gedengen tempat-tempat seperti Puncak Damar, Buricak Burinong, jeung anu sejena. Tanjung Duriat pernahna deket pisan jeung tempat di Bendungna Walungan Cimanuk. Kukituna jadi hiji tempat wisata anu jadi pangjujugan para wisatawan. Kukituna wisata Tanjung Duriat, mibanda kaendahan alam tur bisa nitenan langsung Bendungan Jati Gede. Simkuring, Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta, salajengna.

Pro 4 Suara Budaya Bandung. Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: kencang tidak seperti angin puting beliung yang berbentuk corong sehingga mudah dikenali. Angin kencang tidak memiliki bentuk sehingga kita hanya bisa merasakannya saja. Namun meski demikian, National Weather Service atau NWS mengatakan kecepatan angin kencang lebih dahsyat dibandingkan puting beliung, berkisar antara 104 sampai dengan 117 km per jam. Menurut NWS maupun BMKG, angin kencang ini sangat mudah dikenali. Meski tak berbentuk, angin kencang akan disertai angin badai setiap kali terjadi. Bahkan, BMKG mengatakan angin kencang tidak terjadi di dataran saja seperti puting beliung, tetapi juga angin kencang bisa terjadi di perairan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: motif batik Sekar Jagat adalah salah satu motif batik yang berasal dari Solo dan Yogyakarta. Sekar Jagat diambil dari kata kar yang dalam bahasa Belanda berarti peta dan jagat dalam bahasa Jawa berarti dunia. Sehingga batik Sekar Jagat bermakna peta dunia. Motif ini menggambarkan indahnya keragaman, baik di Indonesia maupun di dunia. Selain itu, motif Sekar Jagat juga memiliki makna keindahan atau kecantikan yang membuat orang memandangnya menjadi terpesona.
1: Eh, lagi apaan sih? Sibuk amat sama handphonenya. Jauh-jauh datang ke sini, lama loh kita gak ketemu. Sibuk terus sama handphonenya.
2: Iya, bentar-bentar. Aku ini lagi nge-share berita nih.
1: Emang berita apaan sih? Jadi kepo. Emang seberapa pentingnya?
2: Ini ada WhatsApp dari grup. Katanya suruh ngisi link. Nantinya tuh bakal dapat hadiah. Lumayan kan? Sekalian bagi-bagi rejeki lah sama teman-teman grup lainnya.
1: Aduh, mau-maunya dibodohin zaman sekarang. Emang kamu yakin itu bukan hoax?
2: Ya bukan lah. Itu beneran teman aku yang nge-share-nya. Masa dia bohong?
1: Emang kamu udah ngecek kebenarannya?
2: Heh, belum sih.
3: Berhati-hatilah dengan judul provokatif. Cermati alamat situsnya, periksa fakta, cek keaslian foto, dan ikut serta dalam grup diskusi anti hoax merupakan upaya untuk menghindari hoax.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Manuk Dadali adalah lagu berbahasa Sunda ciptaan Sambas Mangundikarta. Lagu ini bernafaskan nasionalisme dengan melukiskan keperkasaan burung Garuda yang merupakan lambang dari kejayaan Indonesia.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

warga sekaligus ruang kreasi seni bagi generasi muda. Menghadirkan deretan musik seperti Souljah dan juga Diohao, ajang pendorong ekonomi kreatif pesisir ini diharapkan mampu memikat kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara.

Beralih ke berita yang lain, tim ekspedisi Patriot Universitas Diponegoro memberikan edukasi kesehatan lingkungan kepada 120 siswa di kawasan transmigrasi Tempirai Selatan, Sumatera Selatan. Ketua TEP Undip Yusniar Hanani menyampaikan bahwa program ini memanfaatkan media interaktif seperti modul bergambar dan flashcard untuk mempermudah pemahaman siswa. Didukung Kementerian Transmigrasi, langkah preventif ini ditujukan guna menekan resiko penyakit diare, stunting, hingga gangguan kulit di daerah setempat. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Senayan RRI Jakarta. Dengan tema pada siang hari ini mengenal Sandimba, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Bersama narasumber ada Bapak Elansyah Jamhari sebagai maestro Sandimba. Nah, di Samarinda kita udah terhubung juga nih dengan rekan saya, ada Kak Nita yang ada di Samarinda. Halo, assalamualaikum, selamat siang Kak Nita.
1: Assalamualaikum, selamat siang Kak Nita.
2: Assalamualaikum Bang Noel.
0: Iya.
2: Suara saya terdengar jelas gak Bang?
0: Terdengar jelas, oke. Tadi sempat ada feedback sedikit tapi udah hilang. Oke deh.
2: Oke. Okay. Oh, di sini kita masih belum mendengar suara Bang Noel nih.
0: Masih belum mendengar, oke. Oke, okay. Okay, sekarang sudah?
2: Oke, okay, sekarang sudah.
0: Oke, okay, siap
2: mending. Alhamdulillah.
0: Udah ya, aman ya.
2: Iya, aman Bang okay. Noel.
0: Gimana kabarnya Kak Nita?
2: Alhamdulillah baik, gimana juga kabarnya Jakarta ini Bang?
0: Alhamdulillah baik, Jakarta cuaca panas ini di sini. Di Samarinda sendiri, Kalimantan gimana kondisinya sekarang?
2: Sama, ini cuma sekarang hari ini dari kemarin ya udah saya perhatiin kayak mendung gitu ya Bang.
0: Alhamdulillah.
2: Tapi gak ada hujan, jadi mendung itu bukan berarti hujan gitu ya.
0: Mendung tak berarti hujan.
2: Betul, entah asap atau mendung ini masih kita belum tahu ini Bang.
0: Okay,
2: mudah
0: deh.
2: Aja asapnya udah berlalu ya Bang ya.
0: Amin, amin, amin, kita doakan bersama ya. Nah amin. Baik, sebelumnya nih di Samarinda untuk panggilan di sana apa nih kalau boleh tahu Kanita?
2: Kalau di sini, kalau di Jakarta Abang Po ya.
0: Iya,
2: kalau
0: betul.
2: Di Samarinda ini Busu Mbo.
0: Busu Mbo.
2: Iya.
0: Oke, busu ya. Busunya
2: buat laki-lakinya.
0: Oke.
2: Jadi Busu Noel sama Mbo Nita.
0: Oh, Mbo Nita. Oke deh, kita panggil Mbo Nita aja ya nanti ya.
2: Iya.
0: Oke, siap. Oke deh, boleh disampaikan kembali untuk tema dan narasumber kita pada siang hari ini, Mbo Nita.
2: Baik, tentunya tema kita pada siang hari ini ya, Bu Sunel dan juga pendengar perempat RRI Samarinda dimanapun berada. Tema kita hari ini adalah mengenal Sandimba, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda.
0: Okay.
2: Tentunya narasumber kita hari ini sudah hadir juga di studio ya, ada Bapak Elansyah Jamhari selaku Maestro Sandimba.
0: Oke, siap. Mungkin kita sebelum diperkenalkan ke narasumbernya, mungkin sebagai informasi aja nanti untuk paruh waktu pertama kita akan pemaparan terlebih dahulu dari Bapak Elansyah. Nanti setelah itu kita break lagu, satu lagu ya. Baru kita akan buka untuk telepon interaksi nanti untuk para pendengar biar bisa bergabung atau bertanya mengenai tema kita di siang hari ini. Gitu ya, Mbak Nita ya.
2: Baik, siap.
0: Baik, oke deh. Kalau gitu langsung aja kita mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu nih bareng Bapak narasumber kita.
2: Siap. Oke, baik. Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Elansyah?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Alhamdulillah. Ini setelah sekian lama tidak di kedak RR Perempat Samarinda ya Pak ya.
3: Iya.
2: Oke, okay, suara saya terdengar ya Bapak dengan jelas ya. Terdengar juga ya di Jakarta dan juga dimanapun siaran kami terdengar. Tentunya sahabat budaya, kita hari ini berjumpa lagi di sajian Suara Budaya Nusantara bersama dengan Senita. Tentunya nanti di sesi kedua bisa bergabung dan pemirsa pendengar juga bisa bergabung ya. Dan acara ini juga disaksikan di RRI Net, YouTube RRI Samarinda, dan juga bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Tadi udah saya bahas bahwa tema kita hari ini adalah seputar mengenal Sandimba, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Baik, Bapak Elansyah mungkin bisa langsung aja nih kita kenalan sama apa itu Sandimba gitu ya Bapak ya. Karena memang Sandimba ini mungkin bagi beberapa pendengar itu ada yang baru pertama kali mendengar tuh istilah dari Sandimba. Sebenarnya apa sih itu Sandimba dan juga seperti apa bentuk keseniannya Bapak? Silahkan.
3: Ya, terima kasih Mbak Anita. Selamat siang para pendengar baik di Jakarta, Samarinda dan seluruh Nusantara. Sandimba adalah merupakan salah satu seni tradisional yang asli Samarinda, yang merupakan seni teater tradisional. Nah tentunya seni ini sudah hidup dan berkembang puluhan tahun yang lalu, sehingga salah satu daripada ciri khas kota Samarinda. Nah tentunya nggak jauh beda lah dengan lenong gitu ya, kalau di Jakarta dikatakan lenong gitu. Nah di Samarinda ada namanya Sandimba. Sandimba itu panjangan daripada Sandiwara Mamanda.
2: Sandiwara Mamanda.
3: Iya, dia merupakan alkulturasi daripada Memanda yang ada di Banjarmasin.

0: air masin, kemudian berproses secara alami sehingga menjadi sandima.
1: Oke, tapi Pak, sebenarnya seberapa beda jauh sih sandima ini dengan mamanda yang ada di Banjar gitu Pak?
0: Ya, kita tahu bahwa memang tentunya pasti berbeda. Walaupun dia sama-sama teater tradisional, kemudian bercerita tentang istana sentris, ya, tapi dia mempunyai keciri khas masing-masing. Walaupun asal mulanya memang dari Banjar, yang disebut dengan Mamanda itu. Jadi mengalami alkulturasi, penyatuan dengan beberapa kultur, suku yang ada di seni, budaya yang ada di kota Samarinda, sehingga dia melahirkan suatu wujud seni baru, ya seni baru, sehingga disebut dengan sandima itu.
1: Oke, tapi sebenarnya sejarah dan juga awal mulanya sandima ini berkembang di Samarinda tuh gimana tuh Pak? Terus apa yang akhirnya membikin atau membuat sandima ini akhirnya dikenal sebagai salah satu kesenian yang menjadi identitas Samarinda? Dari tahun berapa sih Pak kira-kira sandima ini terbentuk?
0: Sandima ini melalui proses yang panjang. Ketika para budaya dari Banjar itu datang ke Samarinda, kemudian mengembangkan Mamanda. Mamanda itu berproses puluhan tahun, mungkin sejak tahun sekitar tahun 50-an, 60-an itu sudah ada di sini. Nah, jadi dulu hiburan masyarakat kita itu pada saat itu tidak ada yang namanya televisi, ya tidak ada bioskop. Jadi hiburan rakyat kita pada saat itu yaitu satu-satunya pentas sandiwara Mamanda. Di kampung-kampung misalnya, biasanya itu pelaksanaannya ketika ada orang kawinan, ketika ada perayaan 17 Agustus, ya perayaan ada hiburannya, ya itulah saat-saat ditampilkan.
1: Kalau Bapak sendiri sudah menggeluti sandima ini berapa lama tuh Pak? Berapa tahun?
0: Saya ini menggeluti sandima sejak kelas 2 SMP.
1: Wah, lama ya Pak ya?
0: Ya lumayan, umur saya sekarang sudah 63. Wah. Ya, artinya sudah cukup lama.
1: Tahun berapa Pak? Ingat nggak Pak tahun pertama
0: 80-an.
1: Kali? 80-an.
0: Mungkin sekitar 78 lah. Ya, saat itu kelas 2 SMP.
1: Lama
0: sampai
1: ya Pak
0: saat
1: ya.
0: Ini, ya.
1: Makanya nggak salah ini Pak Elansyah sebagai maestro dari sandima gitu ya. Tentunya apa Elansyah dalam pertunjukan sandima ini sebenarnya apa aja unsur yang akhirnya menjadi ciri khas dan membedakannya juga dari seni tradisional lainnya yang ada di Kalimantan Timur?
0: Ya, kita mengenal bahwa kita mempunyai kearifan lokal yang memang ciri khas tertentu, terutama yang ada di kota Samarinda. Sandima itu dari segi kostum perbedaannya, kalau di Banjar itu mereka lebih cenderung menggunakan laung, ya laung itu ikat kepala yang model ada gunungnya. Kalau di Sumatera itu tanjak, kayak lebih tanjak gitu. Nah itu laung, jadi mulai rajanya kemudian tokoh-tokohnya itu beberapa menggunakan laung, misalnya prajuritnya, panglima perangnya dan sebagainya. Itu kostumnya. Kemudian beda dengan kita, kalau kita lebih cenderung ke kostum Kerajaan Kutai Kartanegara. Dengan kotopongnya misalnya ya.
1: Tapi berarti kan kalau Mamanda kan dari Banjar, pakai bahasa Banjar tuh Pak. Nah kalau sandima ini Pak sebenarnya pakai bahasa apa tuh?
0: Sandima ini seperti kita tahu bahwa masyarakat kita ini heterogen.
1: Betul.
0: Sehingga ada sandima itu bisa bahasa Banjar, bisa bahasa Kutai, bisa bahasa Dayak. Sesuai karakter tokoh yang ada dimainkan. Jadi dia tidak berpaku dengan bahasa Banjar. Kemudian ceritanya juga mengangkat masalah kekinian yang terjadi saat ini. Itu dari segi kostum ya. Jadi kita lebih cenderung ke Kerajaan Kutai dan Brau. Jadi dari kostumnya. Kemudian kalau dari musiknya, kalau di Banjar di mereka menggunakan musik panting, sementara kita di sini menggunakan musik tinggilan atau salating. Itu.
1: Itu yang akhirnya benar-benar membedakan ya Bapak ya.
0: Iya.
1: Nah, sebenarnya
0: Kemudian dari segi sastra, kan kita soal kostum sudah, musik sudah, seni sastranya kalau di Banjar itu mereka lebih cenderung menggunakan baladun. sebagai kata pembukanya. Nah, sementara kita di sini menggunakan tarasul.
1: Tarasul. Ya. Boleh, Bapak boleh dicontohin enggak sedikit aja?
0: Ya.
1: Kepo saya jadinya. Oh. Gimana itu bedanya?
0: Tarasul ya.
1: Iya, boleh.
0: Assalamualaikum kami ucapkan pada hadirin sekalian. Hati saya sangat senang bertemu dengan bubuhan pian.
1: Gitu openingnya.
0: Ya,
1: selalu seperti itu kah Pak atau?
0: Rata-rata kita seperti itu, tapi sesuai tema.
1: Oke,
0: sesuai. Sesuai tema. Kemudian kata pembukanya, tebulah salah sarai sarapun, mainan anak dalam istana. Kalau tak salah meminta ampun, adat tarasmin dalam istana. Nah, itu salah satu daripada bahwa apapun yang kita tampilkan itu tidak sempurna. Pasti ada kesalahan-kesalahannya. Jadi dimohonkan maaf apabila ada kesalahan.
1: Baik, siap. Bapak Elansyah, kita ke pertanyaan selanjutnya ya.
0: Iya.
1: Sebenarnya seberapa erat juga hubungan Sandima ini dengan kehidupan masyarakat, tradisi atau budaya lokal Samarinda? Apakah ada nilai-nilai atau pesan-pesan tertentu yang biasanya disampaikan ini melalui Sandima?
0: Ya, Sandima merupakan salah satu media. Kalau dulu itu letak secara Sandima itu merupakan kesenian pesisir. Karena kita tahu bahwa kesenian di Kalimantan Timur itu ada tiga pilar ya, keraton, pedalaman, dan pesisir. Nah, Sandima itu adalah merupakan seni perkembangan pesisir. Nah, pesan yang ingin disampaikan, dulu Sandima ini adalah salah satu media untuk siar Islam.
1: Oh.
0: Ya. Jadi ketika para ulama-ulama dari Banjarmasin datang ke tempat kita, mereka membawa pertunjukan yang mensiarkan tentang Islam. Kita tahu bahwa penduduk kita di sini dulu rata-rata kan masih agama lain ya, ada kepercayaan dan sebagainya. Nah, dengan masuknya melewati media budaya itu tidak terasa dan tidak terlihat pertentangannya gitu. Siar Islam lewat media sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Nah, itu.
1: Oke, tapi Pak sebenarnya Sandima ini menurut kacamata Bapak ya, Sandima ini sendiri gimana sih Pak saat ini gitu ya, dari tahun 78 tadi Pak ya kalau nggak salah, atau 80-an itu Bapak dah mulai menggeluti Sandima gitu ya. Nah itu gimana tuh Pak dengan perkembangan Sandima sampai saat ini? Apakah generasi muda ini masih mengenalkah dan tertarik nih untuk mempelajari Sandima? Karena jujur Pak, mohon maaf Bapak ya, saya baru mendengar Sandima ini hari ini. Jadi ini benar-benar jadi sarana saya belajar juga ini tentang Sandima.
0: Ya tentunya tidak dapat dimungkiri lagi bahwa seni tradisi itu selalu tinggal oleh generasi berikutnya. Karena apa? Dia tidak bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi saat ini. Oleh sebab itu kami di Sandima selalu, kenapa masih bisa bertahan sampai detik ini? Karena kami selalu mengangkat situasi dan kondisi kekinian. Kemudian kita mendekati para generasi itu dengan apa yang mereka senangi. Ya. Nah, Sandima ini kalau kita lihat di tahun 70-an, 80-an, itu saat itu rame-ramenya remaja pada saat itu dengan musik lagu-lagu Titik Sandora.
1: Okay.
0: Zaman itu ya. Mau kemana gadis yang manis, jalan sendiri tiada berteman. Nah, lagu itu kan sangat populer pada saat itu. Nah, pemain Sandima itu mengangkat ke atas panggung lagu itu, sehingga dia ada lagu-lagu yang viral pada saat itu. Dengan bahasa kita dulu, gak tahu kalau dulu sebutan viral itu apa ya. Tapi kalau itulah, sampai saat ini kita terus berproses bagaimana Sandima itu bisa menyentuh generasi, ya, generasi muda umumnya. Nah, tentunya hal ini merupakan satu tantangan yang luar biasa. Di antara budaya yang hampir punah, bahkan hampir pingsan, bahkan mati, kita masih berjuang untuk menghidupkannya kembali. Nah, ini juga tantangannya tidak semudah membalik telapak tangan kita. Ya, kita tahu bahwa sekarang di mana arus teknologi ya sudah begitu pesat, orang lebih senang pegang HP, melihat HP, drakor ya, drama Korea yang lebih enak. Kita masuk di sana. Nah, tentunya hal ini selama sampai saat ini ya, Sandiman mendapat WTTB Indonesia. Jadi Sandiman itu bukan milik kita Samarinda lagi, tapi sudah menjadi milik Indonesia sekarang ini. Karena tahun 2000 Agustus 2026 ini
1: ya,
0: itu kita sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Wah, alhamdulillah.
0: Nah, kami juga terima kasih ya. Terima kasih kepada RRI, karena dulu itu sekitar tahun 93 sampai 2003 kita punya spasi di RRI untuk mengisi acara Sandiwara Mamanda itu.
1: Oh.
0: Ya, dulu zamannya Pak Saiful, okay, ya. Zamannya Pak Ansori dan sebagainya. Nah, kita ada spasi di sini dan itu tiap minggu malam.
1: Live itu, Pak, atau gimana?
0: Ada yang live, uh-huh, ada yang siaran tunda, ada atau recording.
1: Iya, record.
0: Jadi RRI salah satu menurut saya media yang selama ini sudah memberikan panggung untuk Sandiwara sehingga bisa bertahan sampai detik ini. Ya. Karena walau bagaimanapun juga seni tradisi itu perlu panggung,
1: betul,
0: perlu tempat apresiasi. Kalau nggak ada tempat apresiasi mungkin kalau latihan terus orang juga bosan kan. Ya. Nah, oleh sebab itu ya RRI salah satu lembaga yang selama ini ikut serta melestarikan Sandiman sehingga sampai saat ini bisa bertahan ya, untuk menjadi warisan budaya tak benda, sama dengan juga dengan TVRI. Mm-hmm. Kalau TVRI dulu kita tiap minggu Rabu sore itu satu jam kita main live.
1: Oh.
0: Nah itu. Mm-hmm. Nah, karena ada efisiensi ya saat ini.
1: Oh, ya betul,
0: TVRI enggak sementara istirahat dulu,
1: istirahat
0: gitu.
1: Dulu.
0: Sejak agak kendor tuh setelah COVID kita kita terjadi tahun 2020 ya.
1: Yeah.
0: 2019 kita dulu kita pernah pentas keliling itu di 276 kali pentas. Baik dari sekolah-sekolah namanya pentas keliling sekolah namanya 2016 selama 3 tahun. Kita pentas keliling itu pentasnya 276 kali pentas dan hampir 1000 sekolah yang kita singgahi pada saat itu. Dari TK, yes, SD, SMP, sampai perguruan tinggi.
1: Oh, sampai perguruan tinggi ya, Pak ya?
0: Uh-uh.
1: Oh, iya, sekali. Nah, sekian panjang perjalanan, Pak. Sebenarnya apa saja yang jadi tantangan yang Bapak hadapi tentunya dalam menjaga keberlangsungan Sandiman? Apalagi sekarang perkembangan teknologi, perkembangan zaman, itu semakin beragam gitu ya, Pak ya. Apalagi mulai kalah tadi ya, Pak bilang nonton drakor lah. Apalagi jadinya akhirnya Sandiman ini mulai tersingkir-tersingkir. Nah, sebenarnya tantangannya apa dan juga gimana caranya benar-benar supaya Bapak bisa bertahan di era teknologi?
0: Ya, tentunya itu tantangan yang luar biasa tentunya. Terutama untuk generasi saat ini, generasi Gen Z ya.
1: Mm-mm.
0: Yang tentunya kita... mereka lebih cenderung kepada yang berbau barat atau Korea dan sebagainya. Nah, tantangan kita saat inilah salah satunya bagaimana kita memahami apa sih keinginan generasi ini. Maunya bagaimana? Nah, itu yang harus kita pahami secara psikologis. Kalau mereka senang main di media, ya kita main di media. Kita main di YouTube, kita main di TikTok dan sebagainya. Ya, kita buat potongan-potongan adegan-adegan yang selama ini pernah kita mainkan di TVRI gitu. Itu salah satu cara kita. Kemudian mengadakan workshop, kemudian kerjasama-kerjasama dengan beberapa kelompok-kelompok Gen Z gitu ya. Kita sudah punya Sandima Gen Z.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kita sudah punya Sandiman Gen Z yang tahun lalu sudah kita pentaskan 2 kali pentas di rumah adat. Nah, kemudian ada lagi yang baru ini kita bentuk namanya regenerasi Sandiman. Nah, itu itu salah satu langkah-langkah kita mengadakan workshop. Kita akan memberikan ini adalah identitas kita. Kalau kita tidak pelihara, tentunya hal ini akan menjadi musnah. Karena selain Sandima, tempat kita ini ada beberapa kesenian yang sudah hilang.
1: Iya.
0: Nah, tuh.
1: Mm-mm. Terus sebenarnya Pak, kalau ini anak-anak muda kan biasanya pakainya akhirnya sosmed gitu ya, Pak,
0: iya,
1: ya. Nah, Sandima ini apakah sudah juga bertransformasi menggunakan sosial media?
0: Iya.
1: Sudah. Jadi kalau misalnya kita pengen misalnya join nih sama Sandima, itu kita bisa lewat mana, Pak?
0: Buka aja Sandima.
1: Ada, nah,
0: Pak, ada ya? Di YouTube siapa? Ada.
1: Okay.
0: Di beberapa media ada.
1: Mm-mm.
0: Bahkan di apa? Di Facebook saya aja saya bercerita tentang Sandima.
1: Sandima ya.
0: Ada beberapa rekaman juga dari kawan-kawan RRI kemarin ke rumah nanya tentang Sandima, kita jelaskan di sana.
1: Okay. Nah, jadi menurut Bapak di transformasi digital ini tidak menghalangi Sandima untuk tetap bertahan ya?
0: Justru dengan adanya media ya digital saat ini, di situ kesempatan kita ikut serta dalam pelestarian seni tradisi itu.
1: Tapi Pak, sebenarnya anak-anak muda sudah seberapa banyak sih yang melek sama Sandima ini menurut Bapak?
0: Memang sulit ya.
1: Okay.
0: Kita menarikkan perhatian mereka dari satu sisi yang fokus kemudian lari ke seni tradisi itu sulit sekali. Tapi juga kalau menurut saya, kita melihat dari segi bagaimana Sandima itu merupakan salah satu pembentukan karakter pribadi generasi ya, karena dari belajar Sandima mereka tahu baik dan buruk, jahat, kasih sayang, kemudian ini baik dan itu buruk dari beberapa naskah yang kita ambil ceritanya. Nah, dari sana juga Sandima menawarkan bahwa di Sandima itu tidak hanya melulu bicara masalah masa lalu ya, tapi juga masa depan juga bisa bicara di Sandima itu. Nah, jadi kita berharapkan bahwa bagaimana kita bisa memberikan sesuatu yang sehingga generasi Gen Z saat ini senang dengan Sandima. Nah, terutama dengan mengajak mereka main bersama, karena kita melihat setiap generasi itu mempunyai keahlian masing-masing. Ya, ada yang senang musik, ya silahkan main musik. Okay. Ada yang senang baca puisi, silahkan. Ya, Anda berpantun, bersair. Karena apa? Sandima ini adalah suatu seni yang universal. Okay. Di sana ada musik, di sana ada naskah, di sana ada sastra, di sana ada seni rupa, ya. Di sana ada apa namanya? Musik-musik tradisi yang unik.
1: Baik, siap.
2: Oke, baik. Mungkin karena ini sudah pukul 13.31 waktu Indonesia Barat, mohon maaf ini Pak Elansya, mungkin kita jeda sebentar gitu ya.
0: Ya, oke.
2: Oke, Deman. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Dan untuk para pendengar, boleh banget buat bergabung ya di Jakarta untuk nomor WhatsApp-nya di 0812-1124-928. Untuk line studionya ada di 0213504510. Untuk di Samarinda sendiri, Bu Anita, berapa?
1: Siap, Bu Sunoel, kalau di Samarinda bisa di telepon 0541-7272-656. Di WhatsApp juga bisa di 0811-581-9984.
2: Baik, terima kasih Bu Anita. Dan sebentar lagi kita akan kembali bergabung dan kembali menggali lagi mengenai Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara. Kita kembali membahas mengenai Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Halo, Bo Nita, masih terhubung ya?
2: Iya, masih Bu Senua.
1: Oke, siap. Kita panggil kembali untuk pendengar kita untuk bergabung ya di Jakarta 0812-1124928 atau di WhatsApp di line telepon maksud kami di 0213504510. Mungkin boleh disebutkan juga di Samarinda?
2: Di telepon di Samarinda 0541-7272-656 atau di WhatsApp 0811-5819984.
1: Baik, oke. Di Samarinda apakah sudah ada yang bergabung?
2: Sudah ada ini Bu Senoel, boleh disapa dulu ya?
1: Boleh, silahkan.
2: Oke, halo, salam budaya.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Nita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Farida ya?
3: Iya. Salam SBN.
2: Salam SBN. Gimana nih? Gimana kabarnya Mbak Farida, sehat?
3: Alhamdulillah kabarnya sehat, baik Mbak Nita.
2: Alhamdulillah. Mau nanya apa nih ke narasumber kita, ada Pak Elansyah.
3: Oh, Pak Elansyah. Assalamualaikum Pak Elansyah.
4: Waalaikumsalam.
3: Salam dari Ibu Farida dari Palu.
4: Waduh, jauhnya Palu.
3: Iya.
4: Alhamdulillah.
3: Nah, nanti kalau ke Samarinda Ibu Farida boleh ya, mau jalan-jalan ke situ, mau lihat ini ya, apa tadi Sandima.
4: Iya, boleh boleh.
3: Iya. Ini Pak, pertanyaannya ini tadi kan paparannya sudah ya, alhamdulillah ya, sudah lengkap ya. Yang Ibu Farida tanyakan itu, apa ada perbedaan Sandima ini, Sandima yang sekarang dengan yang sebelumnya? Dan yang kedua itu, pernahkah Sandima ini mengalami pasang surutnya atau suka dukanya? Ini saja dari Ibu Farida, salam sehat. Oh, yang di Jakarta, Bang Noel ya?
2: Iya, Bang Noel.
1: Iya, halo Ibu Farida. Siang Ibu. Iya.
3: Iya, oke, di Samarinda ada Mbak Nita sama Pak Erlangsa.
2: Iya.
3: Terima kasih, salam sehat, salam iya. Sejahtera. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke. Di Jakarta ada kah Bu Senoel?
1: Di Jakarta masih belum ada ini. Mungkin boleh langsung dijawab dulu pertanyaan dari Ibu Farida tadi. Silahkan.
2: Baik, siap.
4: Ya, terima kasih Bu Farida sudah bergabung di Pro4 RRI Samarinda. Salam kenal Bu dari Samarinda. Seperti pertanyaan Ibu tadi, apakah mengalami pasang surut? Ya, itu pasti Bu. Namanya seni tradisi, apalagi kita masih sampai saat ini masih berjuang untuk bisa menghidupkan terus seni tradisi ini, karena bagaimanapun juga inilah salah satu identitas atau kekayaan Nusantara yang harus kita pertahankan. Memang dalam mempertahankan seni tradisi ini, ya kita memang harus berjuang ya, berjuang berkorban kemudian, dan harus tulus dan ikhlas ya. Kadang-kadang di lapangan itu ada orang yang tidak mengerti seni, ada orang yang mengerti seni, ada orang yang bisa menghargai seni, ada juga orang yang tidak sama sekali mengerti tentang kesenian. Saat-saat mereka perlu, mereka panggil kita ya, kemudian dengan insentif seadanya. Tapi kita harus ikhlas itu. Orang memakai kita juga kita bersyukur, artinya ada respon. Karena walau bagaimanapun juga seni tidak akan hidup tanpa dukungan daripada masyarakat di sekitarnya. Dan tentunya ya, suka dukanya banyak sekali. Kalau saya paparkan mungkin satu minggu tidak selesai di pertemuan kita pada hari ini Bu Farida. Demikian Bu.
2: Siap. Satu lagi itu Pak, ada ya. Dua pertanyaan tadi ya Bapak ya. Yang satunya tadi, apa ada perbedaan antara Sandima yang sekarang sama yang dulu?
4: Jelas, saya katakan kenapa Sandima itu bisa bertahan sampai sekarang. Karena apa? Berbeda, memang berbeda dengan situasi dan kondisi. Karena walau bagaimanapun juga, seni yang bisa berhidup dan bertahan adalah seni yang bisa mengikuti situasi dan kondisi masyarakat saat ini. sehingga dia bisa bertahan. Kalau dia tidak bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kekinian, maka siap-siaplah seni itu akan ditinggalkan oleh penontonnya atau masyarakatnya.
2: Baik, siap. Bu Sunoel, ada yang bergabung di Jakarta?
1: Di Jakarta kebetulan belum ada ini yang bergabung. Mungkin di Samarinda juga belum ada nih.
2: Belum ada juga nih Bu Sunoel.
1: Oke, mumpung belum ada nih, dari tadi penasaran juga nih, saya mau bertanya sama Pak Elansyah. Menyambung mungkin penjelasan dari Pak Elansyah tadi ya, memang yang namanya kesenian, apalagi teater tradisional gitu ya, yang ada di Indonesia, kalau nggak bisa menyesuaikan sama perkembangan zaman itu emang agak susah dan pasti lama-lama akan tertinggal gitu. Nah, yeah. Apakah dari Sandi Mas sendiri dengan penyesuaian yang udah makin kesini mungkin banyak penyesuaian, fleksibel dan sebagainya, apakah masih tetap ada pakem-pakem yang harus dibawa? Atau mungkin seperti lenong gitu ya, yang ada di Betawi contohnya kan, mereka memang lebih banyak membawa tentang bercandaan, tentang lawakan, pantun dan sebagainya. Tapi apakah dari Sandi Mak sendiri punya pakem-pakem yang wajib untuk tetap ada di tiap teater yang ditampilkan gitu Pak Elansyah?
4: Ya, terima kasih Mas Dwayne dan pemirsa Nusantara. Walau bagaimanapun juga, seni tradisi itu ada yang tidak boleh dirubah, yaitu pakem.
1: Iya.
4: Yeah. Tapi dalam rangka menyesuaikan dengan situasi kekinian, agar dia tidak tertinggal atau ditinggalkan oleh masyarakatnya, tentunya kita harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kekinian. Memang ada beberapa pakem yang tidak boleh ditinggal, tapi situasi dan kondisi juga kita harus menyesuaikan dengan keadaan kekinian pada saat ini. Makanya kalau salah satu pakem yang tidak bisa ditinggal, sebenarnya Sandima ini hampir sama dengan lenong yang ada di Jakarta. Ya, di sana namanya seni tradisi itu pasti ada unsur tari di dalamnya,
1: iya.
4: Ada unsur musik yang mengiringi di setiap langkahnya, keluar masuknya dan sebagainya. Itu adalah salah satu pakem. Kemudian tentunya pakem ini akan terus dipelihara, ya. Jangan sampai nanti kehilangan identitas dengan karena ingin menyesuaikan diri dengan kekinian lalu mengubah identitas. Kita tidak mengubah identitas, misalnya seperti ada Bartarasul sebagai pembuka, tapi isi tarsulnya akan kita akan kita sesuaikan dengan masyarakat kekinian, baik itu bahasanya, namun pakem tarsulnya masih tetap ada. Kemudian sama dengan musiknya, musik itu sampai saat ini musik Sandima itu berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi. Tahun 50 beda jauh, tahun 70 juga beda, dan sampai saat ini masih banyak perbedaan. Tapi ada pakem-pakem lagu yang tidak kita tinggalkan, misalnya seperti lagu nasib, contohnya seperti ini. Ya ilahi Tuhan kami, tidak disangka, tidak disangka begini jadinya. Nah, ini biasanya lagu ini dinyanyikan oleh putri dan permaisuri. Kemudian ada yang namanya lagu terima kasih. Nah, lagu ini dinyanyikan oleh tokoh yang namanya Sultan. Terima kasih budimu.

0: mesra, kasihmu maksa ke dalam badan. Nah ini adalah salah satu dari pakem-pakem yang ada di lagu Sandima. Kemudian musiknya sama juga seperti itu. Nah, tapi cerita boleh kekinian dengan situasi dan kondisi saat ini. Contohnya kalau dulu Sandima itu dimainkan satu malam suntuk. Dulu pakemnya memang seperti itu. Kalau ada orang hajatan kawinan, orang sunatan, dulu Sandima itu sama dengan wayang kulit. Mereka main semalam suntuk gitu ya. Okay. Nah, dengan situasi dan kondisi tuntutan teknologi sekarang, misalnya kayak di RRI ya, TVRI itu paling banter kita palingan 1 jam 60 menit. Nah, tentu ini sudah merubah jam tayang daripada Sandima itu, tapi tidak merubah pakem. Kalau dulu kita misalnya menyanyikan lagunya itu sampai 12 lagu, mungkin dengan adanya pakem ini cukup 2 lagu saja. Karena nanti kalau kita gunakan semua pakem lagu-lagunya, waktunya akan habis hanya untuk menyanyi saja, tidak ada ceritanya begitu. Dan kemudian yang kedua, ada pengenalan tokoh-tokoh. Salah satu pakem misalnya panglima perang, memperkenalkan dirinya siapa, pangkatnya bagaimana, kedudukannya apa, jabatannya ada itu. Setiap tokoh yang main misalnya Paman Dahadam, Panglima Perang, Permaisuri, Sultan, Paman Dawasir, dan sebagainya, dia akan memperkenalkan. Kalau semua tokoh memperkenalkan karakter tokohnya, maka waktu itu akan habis 1 jam hanya memperkenalkan tokoh. Oleh sebab itu, nanti yang perkenalan mungkin beberapa tokoh saja, lagunya beberapa saja, sehingga waktu yang 1 jam itu cukup. Karena tuntutan teknologi sekarang nggak perlu panjang-panjang gitu. Nah, tapi kita tetap bisa memainkan yang semalam suntuk, memang loh kalau ada hajatan seperti itu. Saya kira itu benar.
1: Terima kasih banyak Pak Elansya ya. Oke deh, terima kasih untuk jawabannya. Dan mungkin di Samarinda apakah sudah ada yang bergabung lagi, Bu Nita?
2: Satu orang di WhatsApp, boleh saya bacakan ya?
1: Boleh, silakan.
2: Oke, salam budaya semuanya yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Samarinda dan RRI Jakarta. Ya, ini ada saya Haris dari Kota Jogja. Mohon izin bertanya mengenai tema obrolan hari ini. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana saran penggunaan bahasa Banjar halus dan Kutai halus dalam Sandima? Dan bagaimana saran pelaksanaan Sandima pada tanggal khusus seperti misalnya bulan suci Ramadan? Demikian. Boleh langsung dijawab, Pak.
0: Iya, yang dipertanyakan bahasa halus.
2: Bahasanya,
0: Mbak. Di Sandima itu memang kita menggunakan beberapa ciri khas, bukan bahasa halus ya. Kalau di Jogja mungkin ada bahasa halus, tapi kalau di tempat kita ini tidak ada bahasa halus dan bahasa kasar kan gitu. Jadi segala sesuatunya cuma ada pakem. Pakem halus misalnya ampun beribu ampun paduka sultan, di bawah kaus paduka sultan yang mulia, hamba menghambakan diri hamba kehadirat baginda sultan yang mulia. Ada bahasa di bawah kaos. Mungkin orang bertanya, kenapa di bawah kaos? Karena ketika raja duduk di singgasana dan kita rakyat jelata atau panglima perang atau yang lainnya akan tunduk di bawah kaos, kaos kaki maksudnya. Kaos di bawah artinya di bawah kekuasaan yang mulia, kalau disimbolkan dalam bahasa simbol ya gitu. Saking hormatnya kepada seorang sultan. Jadi di sini tidak ada bahasa halus. Memang kalau di Jawa beberapa kesenian ketoprak misalnya dan ada bahasa halus ya. Kalau di sini tidak ada bahasa halus, tapi pakem yang ada, pakem untuk menghadap dan sebagainya.
2: Nah, tadi yang satunya juga, gimana saran pelaksanaan Sandima pada tanggal-tanggal khusus? Itu adakah atau sama aja nih semuanya tentang Sandima itu?
0: Gimana?
2: Apakah saran, ada saran pelaksanaan Sandima pada tanggal-tanggal khusus kayak misalnya bulan suci Ramadan atau memang sesuai tema aja ya, Pak ya?
0: Iya, kita terus mengalir sesuai pesanan.
1: Sesuai pesanan.
0: Sekarang yang musan misalnya kayak kita sering dipesan oleh Kesbangpol,
1: Kesbudikan
0: gitu kan dalam rangka 17 Agustus ya kita menyesuaikan gitu. Itu aja, tak ada tema-tema khusus, enggak ada. Sesuai pesanan pokoknya.
1: Sesuai pesanan. Oke deh, baik. Bonita di Jakarta ini ada juga WhatsApp yang udah masuk nih. Kita bacain terlebih dahulu ya. Ada dari Kakak Linda Idris di Ternate. Suara Budaya Nusantara. Titik pertanyaan nih Bang Noel untuk Pak Elansyah. Apa yeah. karakteristik dan perkembangan Sandima itu sendiri? Apakah anak muda sekarang di sana itu sangat menyukai tradisi Sandima? Salam sehat dari Ternate. Begitu Pak Elansyah.
0: Ya, terima kasih. Dari Pak siapa? Pak Ternate?
1: Kak Linda Idris.
0: Kak Linda Idris, salam yeah. kenal Kak Linda dari Samarinda. Ya, memang sebenarnya tidak ada kekhususan sih. Karena sulit sekali kita melihat orang-orang yang memang dengan situasi dan kondisi kekinian, dengan media yang sudah maju pesat, yang mempengaruhi generasi kita juga, kita harus pesat juga pengetahuan kita tentang bagaimana mendekati generasi-generasi muda. Artinya kita jemput bola kadang-kadang ya, dengan situasi dan kondisi. Misalnya saya sudah pengalaman mengadakan workshop yang diminta beberapa instansi seperti Dinas Pendidikan Kebudayaan, mengadakan workshop misalnya 50 orang, yang bisa bertahan itu palingan 2 orang dari yang 50 itu yang benar-benar mau berkesenian.
1: Oke.
0: Jadi ya kita harus berjuang semaksimal mungkin.
1: Iya, iya.
0: Ya. Bayangkan dari 50 orang hanya 2 orang yang nyangkut. Atau 5 orang gitu. Tapi kadang-kadang ya ada yang senang musik. Kamu senang apa? Musik. Coba kamu bisa enggak main gambus? Enggak bisa. Belajar main gambus. Karena kalau sudah punya dasar misalnya musik, dia bisa main gitar, pindah ke gambus itu lebih mudah.
1: Yeah.
0: Dengan sedikit kita memberikan arahan, dia sudah bisa memainkan itu. Nah, mereka yang senang musik mendapatkan sesuatu yang baru, tentu itu tantangan bagi anak generasi. Jadi generasi sekarang kita itu perlu kita tantang sehingga nyali mereka itu apa namanya ikut tertantang untuk mempelajari yang tradisi-tradisi itu.
1: Oke, baik sih. Itu dia Kak Linda Idris ya yang di Ternate, semoga menjawab tadi penjelasan ya. Dari Pak Elansyah. Baik, Bu Nita, ini mungkin kita angkat satu telepon dulu yang ada di Jakarta ya sebelum ya, kita ya, tutup. Sebentar. Oke deh, baik. Ya, sudah ditutup ternyata.
2: Tadi juga di Samarinda kering-kering aja nih, nggak jadi dia.
1: Oh, nggak jadi juga dia. Ya udah deh, karena ini waktunya juga udah sedikit mepet nih kita di ya. Jakarta ini udah pukul 13.52 waktu Indonesia Barat. Langsung aja dari Pak Elansyah untuk closing statement mengenai tema di siang hari ini, sekaligus mungkin harapan kedepannya untuk mengenal yang Sandima ini kedepannya seperti apa harapannya, begitu Pak Elansyah.
0: Ya, terima kasih Bung Neng. Memang harapan kita memang bukan tanggung jawab kita lagi, sudah ini merupakan tanggung jawab semuanya ya, tanpa peran serta daripada orang tua ya. Kita tidak ingin generasi kita ini tercabut dari akar budayanya, itu yang penting. Dan jadilah mereka generasi-generasi yang tidak berbudaya. Tentu naif sekali kalau generasi kita tidak mempunyai identitas dan tercabut dari akar budayanya. Karena budaya mengajarkan kepada kita tentang adat istiadat, sopan santun, hormat kepada orang tua. Nah, inilah yang perlu kita tetap lestarikan. Oleh sebab itu saya berharap semua lembaga, instansi, pemerintah, masyarakat, ayo mari sama-sama kita lestarikan ini, karena ini identitas kita yang harus sama-sama harus kita rawat dan kita jaga. Sekira itu.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Elansyah untuk waktunya di siang hari ini. Tentunya kita semua juga berharap ya, gak cuma untuk tradisi yang mungkin ada di satu daerah aja, tapi semua tradisi yang ada di Indonesia, semoga semuanya bisa lestari. Anak-anak muda, terutama Gen Z, Gen Alpha, dan semuanya yang akan melanjutkan ini bisa lebih tertarik lagi akan kesenian Amin. Daerah gitu ya. Oke deh, sukses selalu untuk Pak Elansyah. Dan juga terima kasih banyak untuk Bu Anita. Semoga kita diberi kesehatan selalu, dan semoga di Kalimantan bisa semakin membaik lagi kondisinya.
2: Amin. Terima kasih kembali juga ya Bu Sunoel atas waktunya hari ini, dan juga seluruh pendengar yang sudah bergabung dan sudah monitor ya, dari kita mulai tadi pukul 14 waktu Indonesia Tengah di Samarinda.
1: Oke deh, siap. Kalau gitu sekali lagi terima kasih buat Bu Anita dan juga Pak Elansyah. Sukses selalu dan sehat selalu untuk kita semua. Oke deh. Terima kasih. Iya, baik Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara, itu dia tadi sajian dan juga acara Suara Budaya Nusantara edisi Senin 5 Oktober 2026 dengan tema Mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Kalau gitu saya Yeskel Noel pamit undur diri, sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: nahapikeun meunang keun eta buahna.
1: Bencana banjir datangnya tidak bisa diduga. Karena itu, perlu kewaspadaan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di dekat bantaran sungai dan wilayah permukaan yang rendah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberikan langkah antisipasi dalam menghadapi bencana banjir untuk mengurangi resiko bencana. Pertama, menyimak informasi mengenai curah hujan dan posisi air pada pintu air. Kedua, mengumpulkan

0: menyimpan dokumen penting dan benda berharga lainnya. Ketiga, mengungsi ke daerah aman atau ke tempat yang lebih tinggi dan hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir.
1: Pembuatan peta telah dikenal manusia sejak sebelum Masehi. Peta peninggalan pertama terbuat dari tanah liat yang merupakan peninggalan bangsa Babilonia, Mesir, dan Cina. Awal timbulnya pembuatan peta ini karena kekhawatiran orang pada saat itu atas tanah mereka yang takut hilang terbawa banjir. Dengan kecerdikan orang-orang Mesir yang tinggal di lembah Sungai Nil, dibuatlah pemetaan atas tanah mereka dengan menggambar dan mengabadikannya. Semakin berkembangnya pembuatan peta oleh ahli kartografi, keakuratannya pun mampu menggambarkan seperti bentuk aslinya. Tahun 1450, ahli kartografi dari Jerman, Sebastian Münster, mampu menggambarkan benua Afrika seperti yang kita lihat pada peta-peta sekarang. Tahun 1570, Abraham Ortelius berhasil membuat atlas, disusul sejumlah peta hasil karya Schiessen pada abad 17. Dan di Indonesia, pembuatan peta baru dimulai pada abad ke-18 yang semuanya dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Asik. Yeay, menang lagi nih.
1: Nak, pagi-pagi kok sudah main game sih?
0: Habis, aku bingung, Bu. Mau ngapain sekarang? Lagian akunya juga lagi bosen.
1: Daripada kamu bingung mau ngapain, mending yuk ikut Ibu baca buku. Karena pagi hari, waktu yang efektif loh untuk baca buku.
0: Siap, Ibu. Laksanakan.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari kita jadikan generasi muda sebagai generasi yang cerdas dengan gemar membaca.
3: Tahukah Anda, ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda.
4: Rompat, Suara Budaya, Bandung.
5: Yang paling dasar itu bahwa produktivitas dari tanah itu ujung-ujungnya adalah supaya kita tidak lapar. Manusia mendapat makanan yang cukup. Sebab berdasarkan data dari FAO, bahwa dari 8 miliar manusia yang di bumi ini, 1 miliar itu susah kepada makanan, kepada pangan, ya, yang karena tanpa adanya pangan yang baik, ya bangsa kita nggak akan bisa maju.
6: Betul.
5: Ya, kelaparan anugerah Allah Subhanahu wa taala terhadap bangsa Indonesia. Bukan main. Luas tanah kita sekitar 100 juta hektar, kalau dengan laut dua kalinya. Laut itu sekitar 200 juta hektar. Kemudian sinar matahari panjang tahun. Kemudian curah hujan sangat tinggi. Beberapa daerah 1000 mm per tahun. Yang paling kering pun 300 mm per tahun. Padahal di gurun, gurun Sahel, gurun Saklampakan, gurun Gobi, itu di bawah 300. Jadi kita tanah cukup, air hujan cukup, sinar matahari sepanjang tahun. Jadi seharusnya kita bisa ngasih makan pada seluruh umat manusia, rakyat Indonesia.
6: Betul.
5: Ya. Ya. Jadi itu dulu intinya harus kita pegang. Jangan dipikir mempertinggi hasil dari hasil panen, produktif, lebih banyak. Padahal itu satu sisi. Sisi lain adalah keberlanjutan atau ekologi. Produktivitas harus bergandengan dengan keberlanjutan. Basic yang paling dasar yang disebutkan dalam kitab suci itu adalah ketersediaan air.
6: Betul.
5: Adalah menanam pohon. Ya. Dan yang paling tepat dalam 1 tahun bisa beres adalah menanam bambu. Jadi air hujan segala macam diserap, disimpan sebagai cadangan di bawah bambu itu. Jadi kalau kita banyak mohon nanam pohon bambu, biasa aja nanti 5 tahun kemudian di bawahnya itu keluar mata air. Kita start dengan cadangan air. Nah, baru dari cadangan itu air yang cukup, baru kita bisa cocok tanam. Jadi gembur
6: betul.
5: Produktif. Nanam, ya kan? Dari nanam itu nanti kita akan menghasilkan panen. Dan dimakan. Kalau lebih dijual, ya, untuk kesehatan, untuk pendidikan, baru sedikit-sedikit negara kita bisa maju.

0: adek, kalau 4 kali 4 berapa?
1: 16.
0: Kalau 9 kali 9?
1: 81.
2: Pinter anak bunda.
3: Ibu, kok anaknya pinter banget? Apa rahasianya ya, Bu?
2: Saya selalu menyiapkan makanan yang bergizi, mengandung protein dan susu untuk anak saya setiap harinya.
3: Pantesan, pinter anaknya. Makanannya 4 sehat 5 sempurna.
4: Ya, makanan yang bergizi akan menciptakan generasi penerus yang cerdas.
5: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dima batang tagole disinan cindawan tumbuh.
2: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah ladang dan gelar pusaka harus selalu dipertahankan dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain yang tidak sekaum.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat sore kaum dangu dimana saja Anda berada. Senang sekali di sore hari ini saya dapat kembali menemani Anda ya di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita bersama saya Rosyanti Mustika. Hingga jelang pukul 17 kami hadirkan lagu-lagu dangdut dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dua buah lagu telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang membuka perjumpaan kita. Ada dari suaranya Alisa, Nyanyian Rindu, dan juga Kisah Kasih di Sekolah dari Via Valena. Tentunya nih kaum dangu, seperti biasa Anda bisa request lagu dangdut kesukaan Anda dan juga dukung dangdut klasik. Di sesi satu ini dangdut klasiknya ada dua lagu. Ada Mimpi Terindah dari Elvi Sukaisi dan ada juga Muksin Alatas, Masih Adakah Cinta ya. Baik, dan sudah ada yang masuk nih melalui nomor WhatsApp Pro 4. Saya akan terima dulu ya. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Teh?
0: Baik dong.
1: Syukur lah.
0: Bang Edo.
1: Ya.
0: Lagi di mana nih?
1: Lagi nguli Teh.
0: Lagi nguli. Hujan enggak di situ?
1: Iya. Alhamdulillah enggak panas, terik.
0: Kalau di sini hujan nih, Bang.
1: Enak banget ya, adem
0: enak,
1: dong.
0: Enak, adem, seger banget.
1: Tolah, jadi tambah es batu teh dikit.
0: Jangan dong, nanti kedinginan.
1: Oke dah. Nanti bergilir teh nanti sini kali teh.
0: Ya. Tapi dari kemarin-kemarin ada hujan enggak di situ, Bang?
1: Kalau kemarin itu ada hari Minggu kemarin.
0: Oh, udah ada ya. Udah ada walaupun ya. Belum tiap hari gitu ya, Bang ya.
1: Ya, betul Teh.
0: Aduh, Bang Edo.
1: Ya,
0: udah bulan apa coba? Sekarang Oktober.
1: Oktober. Iya.
0: Masih awal bulan loh ini.
1: Iya, tapi aku kalau udah lewat tanggal 5 itu udah sedih Teh. Pokoknya ini terakhir aku seneng-senengnya gitu Teh.
0: Ya ampun.
1: Iya.
0: Harusnya masih semangat
1: hari,
0: dong.
1: Hari-hari kalau semangat mah tetap semangat, tapi kalau udah lewat tanggal 5 itu aku udah sedih Teh.
0: Apa yang membuatmu sedih?
1: Karena apa, pembayaran terakhir tanggal 5 Teh.
0: Aduh, kalau itu aku nggak bisa bantu.
1: Nggak bisa ya Teh ya.
0: Maaf.
1: Iya nggak apa-apa Teh, cukup bantu doa aja ya Teh.
0: Iya, tentu dong, aku doain. Kita saling mendoakan ya.
1: Iya betul.
0: Bang Edo mau request lagu apa?
1: Jatuh bangun aku mengejarmu.
0: Jatuh bangun. Jatuh bangun.
1: Ya.
0: Enggak capek
1: karena uangnya
0: emang.
1: Udah habis jadi bukan karena uangnya udah habis jadi aku harus bangun lagi Teh nyari gitu.
0: Jatuh bangun jatuh lagi enggak?
1: Enggak, jangan.
0: Jangan ya. Jatuh bangun berdiri lari ya.
1: Lari, mencari sekencang-kencangnya gitu.
0: Benar. Benar. Jangan jangan kalah sama sama males, Bang.
1: Oh jelas, harus dilawan Teh emang Teh.
0: Iyalah.
1: Betul.
0: Bang Edo mau request lagu apa?
1: Jatuh bangun aku.
0: Kalau dangdut klasiknya
1: ada apa Teh?
0: Ada Mimpi Terindah Elvi Sukaisi sama Muksin Alatas, Masih Adakah Cinta.
1: Aku mau mimpi dulu lah Teh.
0: Hah?
1: Tahu ntar malam aku mimpi ada duit ya.
0: Mimpi terindah.
1: Ya betul, apa tahu ntar malam mimpi uang segepoknya ada di kantong lagi gitu Teh.
0: Jatuh bangunnya mau yang dari suaranya cewek atau cowok?
1: Cewek Teh.
0: Cewek ya. Oke deh.
1: Salam nanti
0: aku
1: cari.
0: Aku nanti cariin.
1: Ya, salamnya buat Abah Jenggot ya, Abah Aku, semoga selalu sehat. Teh Unik, Mbak Sekar, Mbak Fitri, Teh Nais, Abang Ilham, Bang Mansur. Pokoknya untuk sadayana aja Teh.
0: Untuk sadayana aja boleh deh.
1: Buat Teteh, semoga selalu sehat terus ya Teh.
0: Amin, ya robbal alamin.
1: Cuaca kita ini belum menentu Teh, jadi harus jaga kesehatan ya.
0: Iya dong.
1: Oke, terima kasih Teh. Assalamualaikum.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih Bang Edo di Bandar Lampung ya. Bang Edo mah pengennya lagu Jatuh Bangun katanya ya. Terus dangdut klasiknya mau Mimpi Terindah. Ya, mimpi aja dulu. Mimpi aja dulu ya. Oke, baik di 7218075. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sereng neng dong.
0: Leres Abah.
2: Barusan yang masuk cucuku ya.
0: Mohon.
2: Cucuku dari Lampung.
0: Dari Bandar
2: Semoga
0: Lampung.
2: Semoga cucuku sehat walafiat ya.
0: Amin.
2: Banyak rezekinya. Kula warga saroleh-solehah ya.
0: Amin.
2: Jauh dari musibah. Oh gitu ya. Kan tenang yang harus didoakan ku Abah Janggot.
0: Mohon atuh.
2: Sing sehat. Kumai putra atas di luar negeri.
0: Atos Bah.
2: Atos alhamdulillahnya. Di mana di Cina? Di mana?
0: Di Cina Bah.
2: Kamari ke ngobrol sareng urang eta urang Sukabumi. Neng naon kamari tadi itu di Jepang. Aduh.
0: Gitunya.
2: Pembukaan dina acara Asian Games eta teh dibuka ku anjeunna tari ditu nah teh.
0: Oh, gitu.
2: Aduh. Ngobrol sareng Abah teh sareng Neng Ano di Kaopat.
0: Mohon.
2: Mun kitu ya tumugi putrina Neng Ros di sinana sing sehat walafiatnya.
0: Amin.
2: Sing seueur anu mikawalas mikaasihi ditu Neng. Yeunana atuh sing sukses belajarannya.
0: Amin, Mbah.
2: Mun kitu ya tuh kasadayanana panganamanya itu ah. Moal diwiji-wiji kumé kasadayanana.
0: Kum sadayana mangga.
2: Kum sadayana sing sareat walafiatnya atamina Neng Rosnya.
0: Laguna. Laguna naon, Mbah?
2: Cinta Terisolasi.
0: Cinta Terisolasi, siap. Dangdut klasikna bade nu mana, Mbah?
2: Aya naon wae?
0: Aya Mimpi Terindah Elvi Sukaesi, aya Masih Adakah Cinta Muksin Alatas.
2: Masih Adakah Cinta.
0: Siap, Mbah.
2: Biar udah tua masih ada cinta.
0: Siap.
2: Halo Anu, Neng Ros. Mangga, assalamualaikum.
0: Mangga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Abah Janggot di Sadu Soreangnya. Laguna Abah Macena Hoyong Cinta Terisolasi. Siap Bah diantosnya. Dangdut klasik nama Abah Ma Bade Ngarojong Anu. Naon Masih Adakah Cinta Cenah Ti Muksin Alatas. Siap Bah diantosnya lagunanya. So, yang lainnya ya, yang masih mau request lagu dangdut kesukaan Anda boleh ya. Dukung dangdut klasiknya juga boleh. Di 7218075 atau juga boleh melalui nomor WhatsApp kami di 0811200150. Ya, untuk dangdut klasiknya ada Mimpi Terindah, ada juga Masih Adakah Cinta. Baik, kalau misalkan belum ada yang lainnya yang mau request dan dukung dangdut klasiknya ya, saya akan hadirkan dulu lagu yang sudah di request ya oleh Bang Edo ya di Bandar Lampung tadi yang request lagunya Jatuh Bangun. Dan kemudian juga lagu yang di request oleh Abah Janggot ya di Sadu Sore yang Cinta Terisolasi. Baik, saya mau hadirkan saja langsung lagunya untuk Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: merupakan berkah yang akan membawa kelestarian hidup di dunia. Dalam budaya masyarakat Sunda, Tirta Amerta atau air kehidupan memiliki peranan penting dalam pelaksanaan ritual kebudayaan. Bahkan bagi masyarakat Sunda, mata air di tempat-tempat tertentu dianggap mata air kabuyutan yang keramat dan dipercayai mendatangkan berkat. Sehingga tumbuh kepercayaan akan perlunya menjaga air. Budaya ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan karena pandangan masyarakat Sunda tentang bencana adalah sebuah kejadian sebagai hukuman dari Tuhan yang berkorelasi dengan perbuatan manusia. Kini bumi semakin berat menanggung beban, air semakin takut dengan manusia, dan manusia tetap tidak menyadarinya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: kekeringan, dan lain-lain. Memang ada bencana alam yang tidak bisa kita cegah, namun dampak yang bisa ditimbulkan itu bisa kita kurangi.
1: Pak, saya izin bertanya, Pak.
0: Boleh, silakan Uli, gimana?
1: Bagaimana cara mengurangi dampak bencana tersebut, Pak?
0: Pertanyaan yang sangat bagus. Mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kita.
1: Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa, Pak, contohnya?
0: Contohnya adalah jangan membuang sampah sembarangan, hematlah dalam menggunakan air, penggunaan listrik juga ini harus dihemat. Jangan ragu juga untuk menanam pohon, membuat saluran irigasi, dan hal yang terpenting adalah usahakan halaman rumahmu tidak disemen semua. Ya, jangan dipasang semua paving block tuh. Jadi perbanyak juga pengetahuan tentang bencana dan ikuti juga kegiatan simulasi-simulasi bencana.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Gak makan?
1: Sakit gigi, Ma.
0: Oh ya? Dulu emak juga sering sakit gigi. Tapi setelah rajin membersihkan mulut dan gigi secara rutin, hilang juga tuh. Emang sih, kalau sakit gigi, rasanya mana tahan.
2: Luangkan waktu untuk memeriksakan gigi Anda setiap 6 bulan sekali demi kesehatan Anda.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bandung.
2: Indonesia berada pada garis khatulistiwa di mana posisi Indonesia hanya mengalami dua musim dibanding dengan negara lain, yakni musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan terjadi pada bulan Oktober dan bulan Maret. Pada musim ini, bencana hidrometeorologi dapat mengintai wilayah Indonesia. Bencana ini merupakan suatu bencana alam yang berhubungan dengan alam. Penyebab bencana hidrometeorologi di Indonesia, di mana masuknya air hangat ke perairan Indonesia. Akibatnya, terjadi pembentukan awan lebih banyak. Fenomena alam ini yang mendorong naiknya intensitas hujan di Indonesia yang membuat musim hujan lebih besar dari sebelumnya. Bencana hidrometeorologi berupa banjir, tanah longsor, puting beliung, gelombang pasang, dan kekeringan. Ancaman bencana hidrometeorologi, iklim, cuaca, dan bencana yang berhubungan dengan air seperti topan, kekeringan, dan banjir terhitung untuk angka terbesar dari bencana alam di seluruh dunia dan mempengaruhi lebih banyak orang daripada jenis ancaman bencana alam lainnya.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling. Yang paling baik di antara keduanya ialah memulai mengucapkan salam. Muttafaq alaih.
1: Bencana banjir bukanlah sebuah fenomena yang aneh. Hampir setiap tahunnya, beberapa wilayah tanah air sering dilanda banjir. Banjir yang terjadi seringkali menimbulkan banyak permasalahan, mulai dari aktivitas masyarakat yang terganggu hingga menimbulkan kerugian, bahkan menimbulkan masalah kesehatan. Bencana banjir memang terjadi karena faktor alam, namun semakin diperparah dengan aktivitas manusia. Tanpa disadari, aktivitas manusia bisa menyebabkan banjir semakin parah dengan membuang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai yang akan menimbulkan banjir, melakukan penggundulan hutan sebagai pemicu terjadinya banjir bandang. Kesadaran kita sangat penting untuk meminimalisir banjir dengan menjaga lingkungan, bisa untuk mencegah terjadinya banjir dengan tidak membuang sampah sembarangan, menghindari membuang sampah di aliran air dan di aliran sungai, membersihkan selokan atau parit dekat rumah dari sampah sehingga aliran air menjadi lancar, melakukan penghijauan di lahan-lahan kosong sebagai daerah resapan air, melakukan penghijauan di hutan-hutan yang gundul atau reboisasi.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
1: Yang cepetan, mumpung belum ditutup palangnya. Nyebrang aja, nyebrang.
2: Sabar, Yang, biar kereta lewat dulu.
1: Ah, lama sih kamu, keburu lewat kan kereta apinya. Padahal tadi kita bisa nyebrang.
2: Gak begitu, Yang. Mau gimana pun, kita sebagai pengguna jalan harus sadar dan peduli. Perjalanan kereta harus menjadi prioritas dibanding moda transportasi lainnya.
1: Ya, tapi kan tadi kamu bisa ngebut sebelum palangnya ketutup.
2: Emang sih, palang pintu rel kereta api sering dianggap sepele oleh sejumlah pengguna jalan, termasuk kamu tuh. Padahal kalau kita melanggar sudah jelas sanksinya dan membahayakan keselamatan jiwa kita sendiri.
1: Emang ada sanksinya?
2: Ada dong nih ya, peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan kereta, pasal 110 ayat 4 sudah jelas menyebut, pintu perlintasan pada perpotongan sebidang berfungsi untuk mengamankan perjalanan kereta.
1: Wow, tumben, kamu apa sih pasal-pasal?
2: Iya dong, jadi masih mau menerobos palang pintu kereta api.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.
1: Musim hujan telah tiba, bencana banjir mengancam Indonesia. Seperti negara kita tercinta, seakan sudah bersahabat dengan banjir akibat ulah manusianya. Seperti menganggap sepele buang sampah sembarangan, sehingga sampah berserakan di mana-mana. Tak terpikirkan ketika hujan turun, sampah bisa terbawa arus air hujan dan terjadi penyumbatan. Sampai kapan kita tidak peduli? Stop buang sampah sembarangan. Untuk Indonesia, bebas dari bencana banjir.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet. Terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

adalah salah satu kerajinan yang menjadi maskot kota Tasikmalaya. Keunikan dari payung gelis ini dikerjakan manual oleh tangan-tangan para pengrajin mendekorasi keseluruhan lapisan. Lukisan bunga dengan warna-warna cerah membuat payung ini terlihat gelis atau cantik. Berbeda dengan payung pada umumnya saat ini, payung gelis terbuat dari kayu dengan penutupnya yang hanya dilapisi kertas sehingga tidak dapat digunakan saat hujan. Pada zamannya, payung gelis menjadi kelengkapan busana para mojang atau gadis dengan memakai kebaya, kain, dan sanggul. Saat ini, payung gelis telah bergeser kegunaannya. Selain digunakan sebagai pelengkap penampilan,

0: ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai, dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
1: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
3: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci Sariak Layung.

Pro 4 Suara Budaya Bandung. Jika saja orang berpikir bahwa mengakui kesalahan adalah kelemahan, mengakui kekurangan adalah kebodohan, maka hal itu adalah sebuah masalah bagi perubahan cara berpikir dan kedewasaan seseorang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
2: Alang Layung, Ngalagu Sunda dina wanci Sariak Layung.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Rompat, Suara Budaya Bandung. Alang Layung, Malagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: kawin muda. Enggak deh, aku masih ingin menikmati masa muda. Aku juga masih ingin meraih impian untuk jadi sarjana. Apalagi, aku masih ingin membuat bangga kedua orang tua aku. Aku masih ingin bebas. Kebayang gak, seandainya aku menikah, aku harus mengurus suami, pusing mikirin uang belanja, ini, itu, kekerasan dalam rumah tangga, apalagi melahirkan. Oh no!
1: Pernikahan di usia dewasa menciptakan keluarga bahagia.
2: Rompak Suara Budaya Bandung.

gitu jeng gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun welujeng mengi kaum dangu di mana wae ayana. Hatunuhun ka kaum dangu anu masikane satia satunya lan propat suara budaya Bandung tuduh ka wengi ieu. Atuh sapanatosan disarangkan ku teh Rosianti salajeng nasim kuring Mang Web nyarengan kaum dangu tuduh ka tahun 24 engke wengi. Nyangakeun masih dinangkalang layung tong kemana-mana ayat dendang nusantara. Kuncian campur sari oke mini drama diteraskan kana nga Belanda oke warta dina basa Sunda tembang Sunda Cianjuran dilajengkeun kana pop Sunda lawas masih ngarang layung gamdangung.

0: Nih, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
3: Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini sudah merupakan sebuah fenomena global yang sangat menakutkan dan membahayakan bagi bangsa dan negara. Dampak buruk penggunaan narkoba ini juga sudah menyentuh hampir ke seluruh golongan masyarakat. Ada beberapa strategi sederhana yang dapat dilakukan orang tua dalam upaya pencegahan narkoba. Di antaranya, yaitu orang tua harus memiliki pengetahuan yang jelas tentang narkoba, agar dapat memberikan pengetahuan dan pembekalan pada anak tentang bahaya narkoba dan bagaimana cara menghindarinya. Orang tua sebaiknya tidak memberikan kepercayaan yang berlebihan bahwa anaknya baik-baik saja, sempurna, dan tidak punya masalah. Hal ini perlu dilakukan secepatnya agar dapat mendeteksi dini bila ada perubahan yang tidak lazim pada anaknya.

0: Asik. Yeay, menang lagi nih.
1: Nat, pagi-pagi kok sudah main game sih?
0: Habis, aku bingung, Bu. Mau ngapain sekarang? Lagian akunya juga lagi bosen.
1: Daripada kamu bingung mau ngapain, mending yuk ikut Ibu baca buku. Karena pagi hari, waktu yang efektif loh untuk baca buku.
0: Siap, Ibu. Laksanakan.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari kita jadikan generasi muda sebagai generasi yang cerdas dengan gemar membaca.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun. Dan mungkin di malam hari ini Bandung terasa dingin, apalagi di studio lagi dingin. Semuanya tentunya di malam hari ada yang berkumpul selepas seharian penuh bekerja di hari Senin biasanya ya. Biasanya kita dengarkan lagu-lagu bernuansa Jawa Tengahan, Jawa Tengah campur sari. Dan kalau kita mendengarkan lagu-lagu daerah yang ada di Nusantara termasuk lagu campur sari, mungkin kita punya kenangan-kenangan kalau kita bepergian ke daerah Solo, Jogja, Semarang, Malang dan sebagainya. Mungkin kita teringat akan kenangan-kenangan di mana kita tinggal, kita tempat kita bermain, apalagi kita mencari makanan-makanan tradisional yang melegenda. Ada salah satu makanan yang mungkin dulu begitu mudah ditemukan, Gamdangu, tetapi sekarang justru terasa istimewa ketika kembali menyantapnya. Apa itu? Nah, di Solo ada jajanan pasar dan makanan tradisional seperti lenjongan, klepon, gatot tiwul hingga berbagai kudapan berbahan ketela masih membawa kenangan tentang suasana pasar yang kecil atau waktu kecil. Di Bandung juga ada ya. Rasanya sederhana tetapi aroma, tekstur dan cara penyajiannya sering membuat orang teringat pada rumah dan keluarga. Aduh, kuliner jadul bukan sekedar makanan yang lama yang bertahan karena kebiasaan. Nah, di dalamnya ini terdapat cerita tentang bahan pangan lokal, kemudian cara memasak serta resep yang diwariskan dari satu generasi ke generasi hingga sekarang. Dan penelitian tersedia melalui portal Garuda. Kemendikbud juga menjelaskan bahwa makanan tradisional ini berkaitan dengan identitas budaya dan dapat menjadi bagian dari warisan masyarakat. Salah satu contoh yang menarik misalnya sato kere, kuliner khas Surakarta yang ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda melalui kementerian Kemendikbudnya. Nah, upami emut karena tuangan-tuangan tradisional kalau kita mengingat di sati manapun mungkin ada yang terkenal, kemudian ada yang menjadi nostalgia atau menjadi legenda dan teringat kembali. Karena kalau kita bepergian selain kita ke tempat wisata, tentunya kulinernya yang dicari ya.
1: Rompat, suara budaya Bandung.

0: ada apa-apa tuh?
1: Gak apa-apa gimana? Ini lihat kaki saya pada lecet-lecet semua, kan sakit.
0: Maaf ya, Teh.
1: Untung saya pakai helm. Kalau enggak kepala saya bisa cedera. Lain kali hati-hati dong, Kang.
0: Iya, Teh. Saya akan lebih hati-hati.
2: Pakailah helm untuk keamanan kepala Anda. Patuhi Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 57 Ayat 2 tentang pengendara bermotor diwajibkan memberlakukan untuk menggunakan helm.

0: Wih, ada Via. Samperin ah. Via, lagi olahraga plank ya?
1: Iya nih Rio, mau ikutan.
0: Oh boleh, kalau kamu mau aku temenin.
1: Nggak juga sih.
0: Satu, dua, tiga.
1: Aduh, Rio sok-sokan mau nemenin aku plank malah tepar duluan. Nih ya, aku kasih tahu. Menurut Ade Rai, olahraga seperti plank, push up, squat jump, sit up bisa melatih otot kerangka loh. Manfaatnya adalah otot jadi kencang, tulang pun jadi kuat, dan kadar lemak turun, kolesterol turun, tekanan darah turun, dan gula darah turun. Nah, sebaliknya, jika kamu nggak pernah latih otot kerangka, maka efeknya otot jadi nggak kencang, terus tulang pun jadi lemah, dan mengakibatkan kadar lemak naik, tekanan darah naik, kolesterol naik, dan itu bakal mengganggu kesehatan loh di masa yang akan datang.
0: Oh gitu. Ya udah deh. Mulai sekarang, aku bakal latihan otot terus tiap hari. Biar bisa nemenin kamu terus pas olahraga.
1: Eh, aku udahan ya. Mau cari sarapan dulu. Kamu lanjutin aja olahraganya sendiri ya. Dah.
0: Eh, Via tunggu. My darling Via!
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

家了。Dua anak manusia yang tersesat dengan langkah gontai berharap ada tempat untuk berteduh dan berlindung dari dinginnya cuaca malam.

0: Aku udah lelah jalan terus. Kaki aku juga sakit.
1: Tenang, Mira. Jangan ngeluh. Kita lagi berusaha mencari tempat istirahat.
0: Tapi sampai kapan kita jalan?
1: Mira, di ujung jalan itu ada rumah. Kayaknya itu rumah yang diceritain sama orang-orang di sini deh.
0: Mana, Tommy? Ih, itu kan rumah yang serem.
1: Kamu berani nggak kalau kita ke sana?
0: Aku sih nggak berani, tapi penasaran juga.
1: Yaudah yuk, kita coba masuk ke rumah itu. Kata orang-orang sih, kalau rumah itu angker, pasti ada sesuatu yang menarik di dalamnya.
0: Aduh, Tommy, rumah itu sudah kosong bertahun-tahun. Apa kamu nggak dengar cerita-cerita tentang orang yang hilang di sana? Aku benar-benar nggak yakin deh.
1: Itu tuh cuma cerita orang-orang penakut. Kita kan datang cuma buat lihat-lihat. Siapa tahu ada hal aneh yang bisa kita temuin. Lagian ya, aku rasa rumah itu cuma kosong biasa.
2: Di tengah kesunyian, terdengar suara langkah kaki yang sangat berat.
0: Tommy, kamu yakin? Aku mulai ngerasa gak enak, Tommy. Aku pernah dengar dari orang tua di desa sini, rumah itu katanya pernah jadi tempat orang-orang yang hilang.
1: Ah, kamu tuh terlalu percaya sama mitos. Aku jamin, gak ada apa-apa. Ayo.
2: Suara langkah kaki semakin terdengar jelas. Suara pintu berderit, terbuka.
0: Tommy, rumah ini kelihatan gak bener. Pintu ini kayak gak pernah dibuka, kayunya udah rapuh.
1: Udah deh, Mira. Gak ada yang perlu kamu khawatirin. Yuk, kita masuk. Dan kita lihat di dalamnya ada apa.
0: Tommy, kok suasananya langsung berubah ya? Ada yang aneh, anginnya kenapa dingin banget?
1: Itu cuma efek angin, Mira. Lihat, rumahnya tuh cuma berdebu. Nggak ada apa-apa kan?
0: Tommy, aku dengar sesuatu. Suara seperti bisikan. Apa itu?
1: Hah? Bisikan apa? Aku nggak dengar apa-apa. Cuma suara angin lewat aja kali. Atau celah-celah jendela gitu.
3: Kesini. Kesini.
0: Ah, ada suara itu lagi. Itu suara apa, Tommy? Itu bukan angin, Tommy.
1: Ada yang aneh ini. Aku dengar juga. Siapa itu?
0: Tommy, aku gak tahan. Aku mau keluar dari sini. Di sini gak beres. Aku merasa ada yang mengawasi kita, Tommy.
1: Tenang, Mira. Ayo kita keluar sekarang. Aku juga ngerasa ada yang aneh. Kita coba lihat dulu. Jangan langsung panik. Tenang.
2: Di tengah kepanikan, terdengar langkah kaki yang semakin cepat. Tiba-tiba, pintu tertutup dengan sangat keras.
0: Tommy, pintu itu kenapa bisa tertutup sendiri? Kita nggak bisa keluar, Tommy. Tommy.
1: Pintunya terkunci. Kenapa bisa kayak gini? Kita harus keluar.
3: Kenapa kalian datang?
0: Suara apa? Aku gak tahan lagi. Aku gak mau mati di sini.
1: Tenang. Pasti ada jalan keluar. Aku gak tahu itu siapa. Tapi tenang, kita gak boleh nyerah, Mira.
0: Tommy, lihat ada sesuatu di sudut sana. Bayangan, itu bukan orang. Itu bukan orang.
1: Siapa itu? Kenapa? Kenapa ada bayangan berdiri di sana?
2: Kepanikan yang semakin meningkat. Terdengar suara bisikan yang semakin jelas.

0: Papa bisa lihat jelas. Tapi itu bukan manusia, Tommy. Itu bukan manusia, Tommy. Itu bukan manusia.
1: Apa-apaan ini? Itu ibu-ibu tua atau hantu? Kita harus kabur.
2: Ada yang bisa kabur. Rumah ini sudah menunggu kalian.
0: Tommy, aku udah gak kuat. Kita harus pergi sekarang. Jangan biarkan kita terperangkap di sini. Tommy, aku takut.
1: Tidak, tidak, tidak, tenang. Kita bisa keluar. Ayo ikut aku.
0: Tommy, ini pintunya terkunci. Gak bisa dibuka.
2: Jangan coba kabur. Kalian akan tetap di sini bersama aku. Menemani aku selamanya.
1: Tidak! Kami tidak akan tinggal di sini. Mira, ayo kita harus keluar, Mira.
0: Kita berhasil keluar, Tommy. Aku gak tahu apa itu, tapi aku gak mau tahu lagi. Aku gak akan kembali ke sini lagi.
1: Aku juga, Mira. Tapi aku ngerasa rumah itu bukan tempat yang biasa. Kita gak boleh kembali lagi.
3: Tommy dan Mira berlari untuk menjauh dari rumah tua itu.

Demikian drama radio Rumah Tua di Ujung Jalan, naskah karya Yayan Cahyana SPD, didukung para pemain Rangga sebagai Tommy, Uli Tanuwijaya sebagai Mira, Yuniarti sebagai nenek tua, dan Uwe Prukanda sebagai kakek tua. Ilustrasi musik dan tata suara Syarif Hidayatullah. Sutradara Yan Cahyawijaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun welujeng wengi kaum dangu di mana wae ayana tepang deui sareng acara ngabelanda ngabedah lagu Sunda ti propas suara budaya Bandung disarengan Kusim Kuring Mang Web. Karesan dina wengi ieu urang baris ngaguar ngeunaan ngabedah lagu Kuring Leungiteun kumaha jujutanana urang sami-sami tengetannya. Karesan di lain telepon parantos aya maestro tembang Sunda Cianjuran urang genteraan we langsungnya Kang Yuswira Direja. Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh lawas tilawas kumaha damang.
1: Alhamdulillah Pangesto.
0: Aduh asa keberuyungan dina wengi ieu Sim Kuring tiasa cuap-cuap atuh ngewangkong sareng Pak Hajinya. Aduh, tos lawas pisan karesan abdi teh nampi ti Teh Ros. Aduh meni ararisin teh sareng Pak Haji.
1: Aduh. Atuh nuhun ieu tos ka ulem kitu nya. Biasa silaturahmi lah sareng pamirsa khusus tamu.

0: Orang ngawang kong imah nya pajinya.
1: Mangga
0: di len telepon 7217043 atau pinggal langkungan WhatsApp di 08112001540. Tak karasan dina tiap dinten Senin teh Paji aya acara ngabelanda, ngabedah lagu Olof. Sunda. Ieu teh aduh ieu teh kenging esuning kenging teh ros ieu teh.
1: Ngabelanda
0: sareng ngabedah lagu Sunda.
1: Aduh. Alah. Sae
0: tah. Ieu teh tiap dinten Senin. Tiap
1: dinten. Oh, lah. Kantos nguping mong nya alhamdulillah kelarasan biasa ieu dina acara ngabelanda ieu.
0: Belanda. Sanes ngawalana nya.
1: Sanes ngabelanda. Benten
0: deui atuh ngawalana mah sanes ngabedah lagu Sunda.
1: Iya, ngan pelbah mun nyarioskeun walana teh asa di jah wae teh perasaan teh.
0: Nah, ieu aya terus merdeka gitu Pak Haji.
1: Oh, atas caan saya sama. Atas
0: abang dibadah. Ini mah ditebihkan ya, eta mah. Ieu mah urang ngomong kesenian we Pak Haji nya.
1: Nah, kesenian we ngabedah lagu Sunda.
0: Mohon leres. Nah, karesan panantos masyarakat mah khususna kaum dangu panantos uning apunten lagu leungiteun teh sapertos kumaha nya da karaosna mah eta teh dina rumpakana mah ayeuna nya.
1: Ya.
0: Tah ieu kasang tukang ngadamel lagu kapungkur kumaha Pak Ji di taun sabaraha ieu teh?
1: Alhamdulillah. Jantan kieu teh. Eta teh lagu teh diciptakan teh tahun 1887
0: untuk Slami. 87. Alah. Abdi nuju SD atunya.
1: Rupina buah SD buat teh ka buah.
0: Aduh, lajeng.
1: Mohon. Tah eta teh saresna mah lagu eta teh di nararaga mun telepat aya sebat we aya balai penyuluhan ka Pugur mah pertanian. Dina raraga penyuluhan pertanian tapi eta we di dina label Hari Ring Patani eta teh. Hari eta teh mun telepat dina swasembada pangan pada hari eta teh nuju jaman Pak Harto kene nyeten aya program kitu kanggo menyuluh para petani lah gitu.
0: Menuju ke Pugur Maya kolong pecapir teh nya pangentenya.
1: Nah, mohon. Tadi anter we penyuluhan teh ku rupening lagu gitu ari rumpakanna nu bakuat baka itu sareng dunia pertanian gitu. Intina mah da lajeng anu ngaitkeun lagu kuring leungiteun eta teh dina album Haling Paten teh aya sababaraha pencipta eta termasuk Pribados, almarhum Pak Ubon Kubarsa, oge almarhum Pak Asep Solihin, matrapatna. Oge Pak Atang Barsita, tah di antawisna dina perelean lagu eta teh Pribados kenging rumpaka, da rumpakna mah kenging almarhum Isunyur Jahri eta teh. Ari numpakan nama ku Pribados dianggit gitu rupi lagu tah eta teh harita nuju dina wangunan teh dina celempungan saras nama eta teh.
0: Oh, celempungannya.
1: Gitu. Tah. Itu pangintan
0: pilih hypertension mohon. Dan bukti 87 eta teh tos aya lagu leungiteun tuk deui ka ayeuna
1: eta kuring leungiteun
0: kuring leungiteun deui ka ayeuna masih keneh disetel di RRI mah dinu Temang Sunda Cianjuran ieu teh
1: teras gitu,
0: dina saya. Celempungan teras eta jan kumaha lagu leungiteun teh da rumpakana saya pisan peunten
1: tah mohon
0: eta rumpakana mah kenging
1: Isunyur Jahri, Jahri, Jahri, Jahir,
0: gitu. Jahri, Jahirnya mohon kapan bahkan tuk dugi ka ayeuna janten lagu kacapangan pangitan upami kuring leungiteun teh.
1: Mohon,
0: lah. Dugi ka tiasa di sababaraha versinya genre gitu ayeuna mah.
1: Tah, eta, eta anu kadang Pribados oge okay, teteh sok numanya nah hanya. Diantawi salah laguan anu ku Pribados dianggit kitunya tina akhirnya teh upami percantan teh nganggit teh terus hampir 530-an karya teh

0: Mohon. Mungkin ya, di antara itu lagu anu anu langkung anu nyatanya langkung viral lah.
1: Viral.
0: Itunya anu mohon. Tadi jenten hiji emutan nah hanya gitu. Da kawita mah tina celempungan eta teh. Terus beringan di anggo dina tambang suona. Terus ka kuping dina calung. Terus dina pop suona, arek hirup bebe geningan di kae. Aya dina jaipongan geuning eta teh.
1: Tapi da kapungkur mah teu kaemutan bade di damel genre siga ayeuna sabaraha genrenya, Pak?
0: Mohon, mohon. Atuh ah bieu tos ditataan di ngawitan celempungan, tembang suna, maleh naon deui nya mun wayang golek, masuk jaranggo nya, calung, jaipongan, nah teu trupi bae panginten anu mah hampir genre-genre seni suara tundang sok ngaranggo eta teh.
1: Tad luka ieu teh rohna atawa nepi kumaha nyawana luyu sareng pajamanan atawa mi kumaha nya? Numut ka haji kumaha tah?
0: Tah mohon pribarusa gitu di tapakuran di imetan gitu nya. Eta nah habat lagu teh kitu gitu nya tiasa dianggo tina sababaraha genre gitu nya. Tah saatos ditolak ah ya hari di panai dua itu lagu itu ayah lagu ayah rumpaka senes
1: mohon mohon
0: gitu. Memang ya teteh hiji tantangan kanggo songwriter malah bahasa mohon. Gaya nama sebagai penulis lagu justru anu terkadang gitu dina nganggit lagu teh ayah hal-hal anu kumahnya susah nyebat kenana ayah hal-hal anu tanda petik lah abstrak beri itu naga iya belak
1: ya dan itu saga wayah
0: mohon mohon Pak Emut dina proses dina album eta memang ayah hal anu cukup anu cekap non atunya ayah hiji proses anu rada aheng oge okay. Terus diimplengan eta lagu teh Emut ya Pak Ubun tuh beburu atuh cenah nyen lagu teh ke heula cing teh kada kudu tenang atuh kitanya di udah ku waktu tong rekaman gitu teh hampir pang boyotna pang akhir pisan mohon anu salir mah terus beres kitanya eta da pribadi teh aya sabaraha lagu dina album eta talangkung ti 3 opat malah gitu lagu tapi mah pa bocet Rika, ya Allah, ya Rabbi, pasihan gitu nya gagasan ide gitu kan ayah hiji inisiasi lah ayah semacam kontemplasi gitu nya ngeuleuman memang ieu lagu teh cekap disebatkeun universal ngagaduhan ajen universal ieu maksad kunaon eta lagu dipika memet gitu nya kahiji tina jihad rumpaka katinggal lah ieu universal ieu maksad sokwe fenomena-fenomena alam lain sawatos di Indonesia tapi di mana-mana
1: di dunia
0: nunamina ya. Banjir longsor gitu nya terus dinten fenomena alam anu teu biasa di big day dan memang kitu dinten oh alam teh geus rusak di dunia teh kan kitu tah eta pan kasaksian ku sadayana oge eta teh kitu kan tah kuring ngelingitan teh eta lajeng rupina pangeta ima anugerah ti Allah we da pribados banyak syukur mohon nanggit kita gitu, tetepe dari inspirasi mati ti mantenna gitu rupina kalarasan kawin tanda petik antawis lagu sarang rumpak kata gitu rupina
1: eta tiga nama eta pangeta nya kumari upami ngupingkeun lagu kuring leungiteun teh jol kabayang dina imajinasi teh nya komo radio ngopingkeun teh alam teh bener ayeuna kajadian kitu padahal eta diciptakeun teh satu acan kapungkurban kan teu objek ku ayeuna bencana nya
0: leras namung fenomena-fenomena alam eta kantos aya banjir aya longsor dina sapada harita di daerah Bandung kita tahu oke salap serius inspirasi rutina gitunya mohon kuring lengitan tak lajeng upami tadi tanya intina rupina eta kawin karena kumargi rumpak karena di mana mana ge seueur kajantenan rongsor banjir SSD urang wae. Paduan mun tadi teh panginten jadi eta mah proses lagu teh ngalaguan rumpaka pan aya dua ieu teh aya ngarumpakaan lagu aya nu ngalaguan rumpaka tah ieu mah lebet kana kategori ngalaguan rumpaka artosna tina rumpaka heula nya mohon dilenyepan diemutan gitu nya kitu rupina ajenten kedalaman musikal atawa pi lagu matching lah bang bahasa barulah kaena mah itu
1: padahal ieu teh kasang tukangna tina kahariwang pangitannya leungitna kaendahan alam gitu
0: tah eta lajeng upami langkun upami kurang langkung di teleban tah ku pribarus di teleban deui salasama kuring leungiteun kuring dirinya pribadi urang nya kuring leungiteun hartosna tiasa oge eta teh ari rumpaka mah salasama nyarioskeun alam anu reksak banjir longsor sareng segala rupina kitu kan tapi salasama upami ditilik tina taya, tina esensi itu salestema itu masyarakat urang, rakyat urang kan sebab akibat kunaon banjir, kunaon longsor gitunya akibat ulah manusia nah jenten anu dimaksad disagedengen akibat tina ulah manusia teh gitu mengakibatkan reksak alam nah intina mah kuring leungiteun teh manusia anu geus kahilangan jati diri
1: nah geus teu aya temah wadi nya teu aya kaluar kaluar
0: dina kitu kitu kapan lamun upami kurang dipedah langkung
1: jero ieu nah mah asli ari paji da nya da leungit teh dugi ka ayeuna masih kene nah engke kapungkur ku anak incurang ge ba ieu teras lagu mah ke
0: Antos
1: sih mah dina laguna karaos aduh muring kakna teh nya kacipta
0: eta alhamdulillah
1: Pak Haji eta itu karya anu agung aduh
0: amin amin
1: margi, alhamdulillah di zaman ayeuna kan komo dunia rekaman tos mulai ieu nya proses-proses kreativitasna ayeuna mah komo aya AI dan sebagainya.
0: Laras.
1: Ini tidak gitu. Akan mungkin, tapi mungkin ada engkena teh lagu seperti itu, tapi duka di mana munculna gitu.
0: Mohon.
1: Proses
0: kreatif tadi teh. Anu tadi teh anu sangat pribados terkadang dina proses kreatif ketonya tetap dina hiji naon atunya? Tina satu sisi lah lamun nyatakan mah tina sisi jihad tetap orang kada sadar kreatif sadar kreatif jinten ngadamel karya teh lain saukur ngalamun kitu kugu kitu sanes tadi teh ya, secara logika na kumaha eta rumpaka teh terus oge diksi anu didamel ku sastrawana oh di dieu kan kitu tanjenten pencipta lagu tangtos kedah tedah ngeleman karena esensi eta rumpaka kan eta nu sesah teh tah terus ari dina bagbagan lagu mah nya dina hartos melodi kitu sanes atanapi iramana tempona kan eta mah hal-hal anu sifatnya kelebet kana aspek musikal gitu kan
1: pengalaman batinnya pengalaman batin
0: nah, eta nu nyangkaruk teh metak tadi disebatkeun neraka gaib teh di dinya nah pribadus teka bayang hanya jadi kianya tuh nah, ada teka bayang bintang kia lagu teh nah gitu tapi ada teh cara sama hasil tina kontemplasi aye kontemplasi tapi itu mah hal-hal anu sifatnya anu sifat atau kumanya anu tetiasa dikedalkan ku deskripsi gitu jadi seperti sekian lah so pemana leungiteun kuring leungiteun saupama. Nah, HP bados mesen teu ngajabarkeun musikal misalna leungiteun kuring leungiteun di ka manakeun di ka manakeun hate kitu nya.
1: Jadi ieu perlu leuleuman oge rumpakan nanya.
0: Mohon ku naon bet ai melodi.

0: Dika mana aku? Nah, bet aya melodi kitu. Tah.
1: Benten ieu teh nya suasana teh. Benten-bentennya pengalaman batinnya.
0: Mun tina batin, tina imajinasi, eta mah tos gumulung, eta mah kitu keluar melodi eta. Jeung sajabina.
1: Ari kitu. Ari Pak Haji upami ngada merumpaka sareng lagu rumpaka heula atawa lagu hariring heula kitu.
0: Aya mali aya tilu proses. Ka hiji anu tadi teh ngarumpakan lagu nya. Nu kadua ngalaguan rumpaka.
1: Nya.
0: Tah misalna kieu tasih tos kuring ngeungeut teh eta mah tina rumpaka.
1: Tina rumpaka nya eta mah.
0: Oh, tina rumpaka heula. Itu leumah ka mana itu makna tina ieu lagu teh tina sastra binanya tina rumpakan oh kadinya tana mah aya hiji proses kreatif anu memang eta mah kahiji pangitan tina pangalaman batin oge tina pangalaman tina bermusikal nya kitu terapan jenten hiji modal kanggo pencipta mah da teu mungkin upami teu aya pangalaman batin mah kayak pengalaman musikal mah teu mungkin. Hiji pencipta ngalahirkeun karya. Tah oge aya nu ngarumpakaan lagu. Tah dibados oge seueur laguan anu misal kieu. Misalnya keur ngahuleng gitu. Tiba-tiba aya melodi nu nanani nanani nanani misalna gitu. Tah cek hate teh sageuna eta lagu melodi teh. Tak, kau pribadi tu teh, terasa teh tadi dicobi, diurai, tina melodi iya, melodi iya, tak nama di rumpakaan, aja gitu teh.
1: Inspirasi teh, tetehnya.
0: Mohon,
1: aduh, ya. Proses tina melodi itu mah.
0: Mohon, gitu. Tak jantan seerpisan hal-hal anu memang ngelahirkan inspirasi teh, tina fenomena-fenomena. Tanu bie tina kuring leungiteun tangtos eta tina fenomena alam. Aya oge tina fenomena sosial. Kita kan aya oge ana fenomena-fenomena politik. Aya oge tina fenomena-fenomena ekonomi. Kita kan oge bari tina fenomena-fenomena tina budaya. Eta teh tina inspirasi eta teh.
1: Upamina kumaha?
0: Sapertos kieu saupamina pribados misalnya liren di setopan misalnya ya panggenin aya namanya barudak anu ya Allah ya Rabbi khawatir anu budak anu can ieu ngaramen gitu terus oke okay, lah pikawatireun geuningnya ningali aya tanama kitu tong dina emutan teh deudeuh khawatir eta urang teh dina hate teh inget ka anak incu gitu nya antaran aku bina pikiran teh itu salah itunya salah walotna salah pemerintah salah saha itu da budak mah teu atau dosa tah eta hiji sentuhan rasa jeung pikir anu jadi non atuh jadi gelisah tah eta teh luar biasa eta kegelisahan eta teh tah mitos mareureuh nya kata memori eta digali deui gitu ya ta ku ningali potret fenomena sosial seperti itu butruk ikut tuh tanah rumpaka tas pertas gitu eta teh
1: da pasti upami ngupingkeun tanah pitos janten lagu mah sadayana ge pasti ngarasakeun siga kitu nya
0: tang
1: to tapi upami prosesna kieu Pak Haji upami aya nu mental lagu hoyong dipangdamelkeun lagu tentang ieu misalna teh. Eta prosesnya seperti rumah eta. Nah,
0: mohon
1: disesuaikan jeung kondisi
0: pentingnya. Terkadang kieu aya anu memang lagu teh prosesnya tina tina pribadinya ante di piarang, teh nu miharang gitu nya gitu ya.
1: Jarojo ya we nya.
0: Jarojo gitu tah. Aya oge anu pesenan. Komonya dina dunia industri mah gitu kan. Dina dunia industri mah yang lagu ieu gitu tah. Tiasa wae eta oge jantan pemantik tapi eta teh tetep prosesna mah tina proses dialektik ya antara pikir rasa terus mah pantes gawaas kitu sami wae dina eta mah Nah, benten bobotna ari anu memang bade anu pesenan, bade anu tina gerentas hate gitu. Anu penting mah dina proses ngadamelna memang sing telep we gitu. Dia lawaskeun di emotan. Upami bade nyaris mah dibawang diutahkeun lah ibaratna teh kitu. Margi kan saatos beres doktur laguna di papaya sareng rumpakana gitu kan, tak kapan tahap-tahap anu salajengna kan aya proses-proses eksplorasi gitu, dicobia diiringi ku capi ku capi asa kirang robih deui ras diulang-ulang tak geus duwi ka tek cek rasa teh geus di dieu nah tah eta teh hartosna teh peuntah eta teh gak semua tebih beh pasti nembus tak karena hati batur.
1: Ya, itu proses kreatif seperti ngedamel lagu teh nya ada tidak semua orang teu sadaya nah gitu proses kreatif seperti gitu teh kadang-kadang hoyong aya ngedamel lagu tapi susah memulai nak ngawitaran aku dukum mah ngedamel lagu teh nah rupak heula nah melodi heula. Karena kan komo zaman ayeuna mah kan transparan pisan lagu teh teu aya sastra boh pop Sunda atau naon kitu.
0: Amon, tang tos. Ieu jar kana mah benten zaman rupina mah nya.
1: Zaman juga.
0: Eta. Benten. Anu raos mah modal pencipta lagu. Tah hiji modalna teh tetep jamper terbang. Jadi pengalaman estetik. Takilah upami dijelaskeun mah. Pribados teh neuleuman dina dunia seni sora khususnya seni sora Sunda di umur 10 tahun gitu. Ayeuna pribados geus umur hampir 67 tahun aneh teh. Jadi teu neuleuman dina seni sora Sunda teh geus 57 tahun tos setengah abad kapengker gitu kan. Tah lajeng ari pribados mah nya da kumargi keluarga mohon ahli seni lah tukang seni disage dengan mohon ka dewasanakeun ka dunia akademis tapi ti mohon ti bubudak teh tos diarahkeun ku pun bapa almarhum ku pun biang teh jenten tos nonton jenten hiji ke tradisi anu memang tos di kitu wae pengen ku pun bapanya tos diarahkeun lajeng nincak kana dewasa sawawa. Ah, pribados mah teu sawung teu wungkul neuleuman sini sora. Da kantos dina warsih 70-an lah, tahun 70. Ah, pernah jadi anak band.
1: Gitu.
0: Oh, geus mangga murung kitu. Kana pop mah, kana jazz mah, kitu nya.
1: Perjalanannya.
0: Nah, eta perjalanan janten katingalna ieu mah tadi modal seorang seniman lah umumna atawa tapi anu bil khusus ngolah dina kreativitas lagu atawa musik tangtos eta kedah didasaran modal anu namina pengalaman estetis gitu. Janten ari pribadis panteu panatik dah ngajanti bubudak kana mamaos atawa kita mangsun dah teu ah nampi we bade lagu pop bade lagu rock bade lagu naon atuh anu kaenakeun K-pop kitu nya lajeng oge R&B jazz pop dangdut komo resep sadina oge da bagi kieu nyaon ari pribados mah oh karya seni karya kaendahan seni teh kitu nya eta teh hasil tina ekspresi seniman anu diungkapkeun kana lagu kana musik. Tah jadi pribadus mah teu panatik. Nampi we sadaya ge. Saya endah seni oge. Bos dangdut bos nanoh ge. Tah eta hartosna. Jinten referensi teh tos seueur referensi teh. Mohon
1: teh. Tika pungkurnya. Tadi di proba teh aya kakawihan tiap dinten Kamis. Bade kaul, Pak.
0: Kakawin maksudnya kakawihanku mah maksudnya
1: lagu-lagu kakawihan live gitu. tiap dinten Kamis gitu. Teh Billy bade ngersakeun bapak hiburan.
0: Sareng geus kolot lah atawa geus tegas soraan bapak mana mah.
1: Aduh gitu. Tah ieu proses sapertos kieu kan tantos teh meryogikeun tadi aya pengalaman aya proses kreatif perjalanan tadi teh anu janten hiji ngagulung gitu eta si pengalaman batin tehnya eta teh kan kada ngagulung pengalaman batin ten teu sadayana kan kadang aya nama aya nu instan geuningan nama lagu teh padahal pengalaman teh lain di dinya gitu.
0: Tah
1: sastrana teh teu aya kitu sastrana teh
0: mantos
1: lawong
0: geus sapertos kewe. Sapertos kewe katanya pamitih eta mah bade dina karya seni, bade dina karya ilmiah, sanes kitu. Tah ribaros kan tina seri akademis juga tamatna non atau nyalah mun ibaratna dina karir akademik pan terakhir teh ribaros teh nyanding nyandang doktor gitu tah. Tah maksudna ki sami eta oge dina karya akademis oge nya dina karya ilmiah urang peryogi referensi-referensi. Pantine urang dina nyerat hiji nyerat teh pangitan lain unggul bener cek urang kada aya naon aya referensi-referensina gitu bade ngadamel buku bade ngadamel jurnal mutlak urang kada seueur referensi hartosna kada seueur maca
1: maca
0: eta leres nah janten ku hal kasebat tetapi sareng dina karya seni musik gitu ya peryogi matak ulas cawadan jadi seniman mah tina dangdut suk tina pop hayu gitu tah eta teh gumulung dina batin teh gitu pas ku urang diolah deui tah dirinya kada sereferensi teh
1: padahal kada sereferensi teh misalnya ah ieu mah hayang wanda dangdut sekedik ieu mah hayang karena dina lagu teh nya
0: gitu. Jadi aya laras mali pribados tadi anu disebutkeun dina 530 sekian teh berbagai genre eta ciptaan teh
1: tos 500
0: tingawitan mohon tingawitan lagu-lagu Temang Sunda, Kawit Sunda, Pop Sunda, geus puguh pop Indonesia, dangdut oge. Mun teu lepat itu saya 8 dangdut teh gitu.
1: Aduh, ya, lagu dangdutna aya teh di setel di dieu aya pro dangdut kan di pro opat teh.
0: Tacan di publish eta teh mohon gitu. Ima pribadi sih mah. Mohon. Tanya satu sebenarnya jumawa imamong imah kumargi biar naroskennya kumaha sikap hiji seniman gitu jenten memang kedah modalnya eta kedah se referensi jenten pribados kia hari saya semeda hari dengan seniman terus tak ya teori terus semua tu tak namun kia dina kenyataan nah boh dina seni sora di luar Sunda, boh anu Sunda, sanes. Tetapan buktosna aya celempungan, aya tembang Sunda, aya wayang golek kapasinenan jeung sajabi-jabin. Tapi tetes ngagaduhan ciri khas masing-masing. Wanda anyar mangkokoan misalnya kieu. Pak, hayang Wanda mah teh nah, dina gaya mangkokoan tah kitu nya. Tah dina format teh yeuh dina emutan boh dina perasaan. Oh, kitu format mangkokoan mah ban ki tah eta teh hartosna tos ngagaduhan nya upami dina eta mah upami dina mau eksak mah nya upami dina tos aya formula gitu. Oh lamun ngadamel lagu sinel mah kieu yeuh formulana teh. Oh mun lagu pop mah kieu yeuh formulana teh tah teh tibade teh nuju bari ngadamel buku eta.
1: Sapertos iya weh, pengintin koki masakannya, abdi mah hayang ngangen kacang, terus terang ya, gitu.
0: Atuh, padahal teman-temannya upami ku urang di titenan, upami dina pentatonis, demi nati lada, mung sakit tuh.
1: Nya.
0: Dina di mana
1: daya, terlebih. Nah, bisa jadi.
0: Masa Allah.
1: Masa Allah, itunya. kabeungharan nadanya. Mohon.
0: Upami diatonis do re mi fa sol la si do ngase kitu-kituna. Tapi urang kumaha mateakeun ngalangkungan kreativitas anu modal anu tadi teh ku pengalaman-pengalaman mohon musikal, pengalaman perjalanan hirup batin jeung sejabana. Tah eta teh tadi teh kuncina urang kedah sadar kreatif. Iya, iya. Ya upami teh anu tadi teh Pak punten lah abdi hampir nabaga dangdut misalnya. Mangka segala ayal gitu mah.
1: Tah eta gitu. Sapetos sami tukang kenang ge hayang kenang wayang, hayang kenang ieu kan kedahna mah tukang kenang teh apa sih gitu nya. Abdi mah tukang kenang jaipong. Kedahna mah tukang kenang teh sadaya tiasa gitu. Teu abdi mah tukang kenang dangdut piwarang jaipongan gitu. Teu abdi mah tukang kenang dangdut.
0: Allah.
1: Nya eta.
0: Jadi memang aya hal-hal nu uniknya
1: di sini teh. Aya hal
0: nu unik.
1: Aheng gitu.
0: Aheng, aduh. Aheng. Begitu kan upami urang ena upami ditaksonomikan dia. Aya ilmu, aya filsafat, aya seni, aya agama. Urang sebat we eta teh lembaga kebenaran.
1: Iya.
0: Tak ada ilmu itu kan parameternya kedah jelas, gitu ya objektif ya. Gitu. Komo ilmu eksak nama, hiji sareng hiji dua di mana oge.
1: Ya. Nah, pasti namanya.
0: Mohon pasti. Nah ilmu anu cepatnya filsafat dialektik kan eta bah analogi pikiran urang untuk mencari kebenaran deh. Ya. Anu terkadang teu aya tungtungna filsafat mah kan
1: ya,
0: gitu.
1: Ya. Berbagai ya ini.
0: Nah, ayeuna seni. Di mana kedudukan seni? Lawan parameterna seni. Ari seni mah cek tadi pan langkung nyoko kana estetika. Naon estetika? Ari teh ilmu salah sawios filsafat kaendahan. Gitu kan. Tah ena mun kurang dibedah deui naon ari kaendahan teh? Tuh. Ribeuh tah. Mah kaendahan teh.
1: Kaendahan semua orang punya prediksi masing-masing nya.
0: Nah,
1: keendahan mah.
0: Iya tuh, cek musa urang. Naon ai endah? Naonnya banyak. Apona raos we? Kumaha raos? Mau raos we gitu. Musa urang kumaha nya banyak. Tengterem we. Cek katanya ini ieu raos, ieu tengterem. Anu hiji deui kumaha nya abdi mah kumaha nya jeung misalna kitu. Ya anu aya anu raos, anu tengterem. Apa kau nama
1: endah
0: weh kapan ya
1: tak sesaja itu tehnya
0: anak itu menempatkan seni teh memang muara karena estetika teh keindahan teh kita seni lajang upami itu kedudukan seni teh subjektif margi rasa keindahan teh masing-masing ngagaduhan persepsi masing-masing. Gitu.
1: Jadi itu ayah nah seni mah teh aya salah sareng lepat sareng leres teh nya. Ngan luyu cocok jeung tadi teh estetika
0: anunya. Mohon. Gitu.
1: Jadi lepat upami upami nyalahkeun lagu teh salah. Atuh pi teh salah gitu.
0: Mohon atuh. Tah sok sanaos tetep entah upami teh mah tos ngawujud misalnya tembang Sunda oh kitu formatna mah. Celempungan atau napi kepasinenan terus kadu format masing-masing. Yeah. Oh imak awi wanda nyaran kadu format masing-masing. Anu, okay, kan sebut seni tradisi, tradisi teh. Yeah. Naon seni tradisi teh seni anu turun tumurun kan gitu ya. Gitu. Tak jenten anu ngagaduhan cek dina bahasa anu geus umum mah gaduh pakem. Cara gitu. Tak. Sok sanawas ku pribadi harus dikritis cit naon ari pakem teh atuh gitu kan anggap ae aturan tapi ulah lepat misal seni anu lahir tahun saupamina abad 18 jeung anu abad ka 21 namina sami saupamina tembang Sunda we lah sebatkeun robih aya robihna eta teh di mana atuh pakem teh di mana atuh nyenekna teh.
1: Gumantung karena pelakunanya pengintennya.
0: Tajan ban nunamina seni tradisi anu turun temurun tea anu ngagaduhan format atau pakem gitu ya. Jeneu pribados kangaduhan kamandang ulah ditempatkeun bentuk anu statis.
2: Gitu.
1: Margi seni lama tradisi ieu ya mah dinamis pentanya biasa wae.
0: Mohon lagi. Lamun margina margi bongkotna aya hiji parobahan teh. Lingkup tina kabudayaan. Janten sifat kabudayaan teh dinamis.
1: Nya nya nya.
0: Tah, seni teh bagian tina budaya. Orang terbiasa mohon oh iya nu bener nu abdi mah teh kitu. Damargi ari seni mah evolutif sifatna. Jadi aya perubahan-perubahan. Contoh pribados urang Cianjur kituin. Tapi pribados doktor teh dina bidang tembang Sunda kitu nya. Dwi ka Walanda sagarupi eta teh riset teh kitu kan. Menakan ke beberapa rekaman abad 1000 abad 20 awal lah. Benten temang Sunda nu kapungkur sareng nu ayeuna teh.
1: Dinu naon
0: eta?
1: Dinu naon benten apa?
0: Benten anu ku pribados ka ieu nya ka hiji saupamina dina aspek musikal ya. Tempona langkung carpet. Nah, boh dina piriganana kitu nya. Oge dina ornamen-ornamen para juru mamawas teh benten kitu aya langkung naonnya atuh langkung sederhana lah gitu dina eta teh. Tah jeung upami dibandingkeun antawis misalnya tembang Sunda tahun 20-an cik tebados raos kana tembang Sunda anu wae kan. Tah panten ari tahun harita mah eta merintana tembang Sunda anu sebab laras atau napi raos teh tak jenten cendak nama kum kamu seniman jenten orang kedah ayah emu tangkan kedah jembar kupanalar teh iu panjenten jenten sok aja hari anu ah pokoknya mah kuring mah kia beda udah tiba lagi kia nyamah enggak priyogi orang oge kuno seniman panatik teh priyogi kamu referensi kamu dokumen. Nah, aku margi ari dina ngait kana produk seni mah teu leupas anu namina like in this like ya. Antara ti selera
1: teh jeunten ieu teh kalebetna minung ka mibapa ka jaman minung ka waktu teh henteu ngicalkeun esensinya pangten nya
0: bener jeunten karuhun urang keur pribados mah teh teori grand theory keur pribados minung ka waktu mibapa ka jaman leres ku urang Sunda karuhun urang geus sabaratus tahun katung tos kabaca memang kitu anu namina kabudayaan mah teh tiasa statis malah anu tos umum di Sunda urang teh kudu bisa ngigelan jaman tuh tahatosna eta teh ngigelan jaman nginung ka waktu mibapa ka jaman nandeskeun yen dina budaya teh robi aya berkembang kan gitu
1: nya.
0: Tak eta jenten tantangan kanggo seniman Sunda khususnya tak eta kada urang kada sadar kreatif teh eta dina mangsa kibari gitu kan tak eta kada disesuaikeun namung konsekuensina sejurus dengan perkembangan zaman seniman lagi kada ningkatkeun atuh kualitas diri
1: nya nya
0: pangabaruhna kitu sanes oge dina katerampilanana gitu. Eta biasa kabasa jaman tah ku seniman-seniman sapertos kitu mah.
1: Kumaha ayeuna jaman digitalnya Pak Ji?
0: Mohon. Ayeuna sapertos AI-nya leres bayangkeun teh nya. Ya Allah, luar biasa eta nu nyiptakeun AI-nya gitu. Luar biasa mun pemikiran dileuman gitu nya. Rawas dina struktur musik lagu tapi pribadas dia subjektif. Tapi asa taya soul, taya ruh
1: aya nu hilang gitu aya nu
0: ical
1: aya nu ical
0: sama kenging mesin
1: eta mah benten jeung kenging rasa
0: eta mah akumulasi teknologi nya rekayasa teknologi nya sapertos kitu kitu kan jeung nya salawasna seniman lah khususna seniman Sunda tetep kada dinamis we kada kitu kada ngoprek kada kreatif pamit teh kitu nya kagalenggo jaman ya.
1: Kedah ngabaca oge pikahareupeuna nya tanpa menghilangkan anu
0: esensi
1: esensina kitu
0: eta kitu
1: aduh ieu teh pokot pisan Pak Haji
0: Ah,
1: iya. Obrolan. Weh,
0: alamora, bisa ajak ngobrol. Aduh,
1: komo lamun iya nya upami patepanggi ya panginten. Fagot pisan pasti sono aduh kepukur gaya kan sok ngobrol gitu nya. Aduh, jadi kayak mutan di. Iya Pak, pamungkas pengen ka kasimpulan aku mah proses kreatif di ngadamel jamu di ngadamel lagu kanggo zaman ayeuna gitu. Pamungkas pengen set benar.
0: Ari sarasma tadi kahijinya panginten ulang kada sadar leh leh nah sifat kebudayaan teh dinamis ya. Eta hiji eta ulang kada kada nampi deh eta mah hiji kaniscayaan nah kunaon pangpangna teh kada dinamis deh eta mah sunatullah kitunya semakin lain teh jalmi teh semakin emutanana semakin maju kitunya tah janten hiji eta panginten kada sadar yen sifat budaya teh aya robih. Nah, nu kadua. Panginten dina proses kreatif kanggo seniman. Nu tadi kumargi mah proses kreatif teh hiji upaya malah geus kawajiban keur seniman mah naon atuh? Ayeuna teh berkarya mah. Yeah. Hayang disebut seniman kitu nya. Nah, janten. Janten kedah ngulik naon atuh? Kedah salawasna kedah
1: motekar gitu nya motekar
0: mohon tak maksud teh modal teh ngulik pangarti mohon ngulik pangarti ngasah pangabisa
1: bisa motek tak si bubudak
0: mohon tak motek si bubudak gitu nya eta teh istilah anu terus juga punggur
1: mohon
0: eta teh kunci nama ilmu sadar bi oge atuh
1: parah bener laras pisan
0: parah anu pati lu dina proses kreatif tadi modalna eta hiji modalna kada seueur referensi kitu nya jeung oge dibubuh ku pengalaman jam terbang gitu kan tah lajeng anu teu kirang pentingna nyata urang oge kedah peka karena fenomena-fenomena anu namun atunya anu tumbuh dina jaman kibari tadi pertarosan kumaha atuh dina ngadama lagu dina jaman kibari nu tadi tetep kurang kedah nyesuaikeun we dina kondisi fenomena nu ayeuna naon atuh anu sebut fenomena nu ayeuna kedah teh kahiji kumargi dina jombang globalisasi anu indikatorna teknologi semakin maju, produk-produk media sosial semakin meubeuh di mana-mana. Pengaruh-pengaruh di dunia global teh penetrasi ka urang teh masyaallah. Ageung pisan eta teh, kitu nya. Tah eta urang ulah nyinyir.
1: Nya.
0: Kedah dijandarkeun referensi kanggo urang oge.
1: Leres eta.
0: Eta. Oge ulah hilap jati diri karena modal urang, banda urang.
1: Lah kasilih ku junti.
0: Mohon, tak eta urang ngabinkeun antara perkembangan dina dunia global sareng anu sumber-sumber lokal jenis urang. Jadi intina mah think global act locally. Jadi berpikir global, ya berpikir global komprehensif tapi tetap act dalam arti action dalam arti secara lain tetap urang dina pageuh dina budaya urang kitu rupina masih
1: bukan nama dina proses kreatif teh nyaeta perubahan tina abstrak anu teu aya kemudian dikumpulkeun ku ide gagasan perasaan terus ngabentuk jadi nyata anu anyar ngabogaan ajen terus nuhun pisan Pak Haji aduh nuhun pisan.
0: Sami-sami.
1: Mudah-mudahan orang tiasa di
0: jadi kalanjuan teh ngadongeng.
1: Itu ilmu ieu teh. Abdi ge janten namihan sekedik-sekedik ya.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Mudah-mudahan janten silaturahmi Pak Haji nya urang tiasa ditepangkeun deui lah dina ngabelanda nu saterasna masih seueur kene panginten lagu-lagu anu kada di guar. Atur nuhun wilujeng leleson Pak Haji nya. Punten kawagal ku RRI salam kasadanya ti Prabados pamugi Pak Haji sehat salawasna
0: amin ya Allah ya Rabb. Hatur nuhun
1: sami-sami
0: tekena bari undur
1: mangga
0: Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pangersa, pamugi sehat salawasna tos maparinan tangtosna we ajen inajen perkawis seni sareng budaya tedanya kitu. Madukan intuisi pangpang lemah kedisiplinan. Hatur nuhun ngabelanda urang cekapkeun dugi ka diheula pamugi engke tiasa ditepangkeun deui. Cag permisi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Program Opat Radio Republik Indonesia Bandung ngadongkeun warta dina basa Sunda. Wartos anu panenting di antawisna, Satpol PP Kota Bandung ngabemenah kurang leuwih 40 tempat pedagang kaki lima atau PKL kasiap siagaan di Damkar Matan dina nyangareupan usum hujan. Kaundang wartos anu kedah dibaca ku Sim Kuring, web Rukanda.

agar negara menang. Itu gunung naungan.

0: Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak kedua di dunia setelah Papua Nugini. Indonesia mempunyai 749 bahasa daerah. Sayangnya, semakin kesini, semakin banyak bahasa daerah yang menjadi punah karena terhambatnya penurunan bahasa tersebut ke generasi berikutnya.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari beludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
3: Hariling Peuting.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
3: Hariring Peuting.

0: Tepang sarang runtuyan lagu-lagu Temang Sunat Cianjuran dina wengi ieu pamugi janten rencang kaum dangu kanggo pangjajap leureuh palay, pangjajap leleson kanggo urang sadaya jentrengna kacapi gelikna suling matak nyaradet kana ati sumarambah kana barah bayah nya. Urang teraskeun deui kana pupunden aya jemplang panganten cidada pamirig diteraskeun kana pupunden ati di suanteuna teh Rosyanti.
1: Rompak Suara Budaya Bandung.

0: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: Musim hujan telah tiba. Bencana banjir mengancam Indonesia. Seperti negara kita tercinta, seakan sudah bersahabat dengan banjir akibat ulah manusianya. Seperti menganggap sepele buang sampah sembarangan, sehingga sampah berserakan di mana-mana. Tak terfikirkan ketika hujan turun, sampah bisa terbawa arus air hujan dan terjadi penyumbatan. Sampai kapan kita tidak peduli? Stop buang sampah sembarangan. Untuk Indonesia, bebas dari bencana banjir.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Ayana kantun salagu deui baris kasanggakeun ti propas suara budaya Bandung dina tembang Sunda Cianjuran wengi ieu atuh atuh nuhun ka kaum dangu anu teuleh manco di propas suara budaya Bandung sakantenan ke diterasin kana pop Sunda lawas di propat dipungkasku keren tespeting atau sim kuning oge mangweb sejak undur pamit undur sanes purungan ngejat sanes tepaya nanging kasapuk waktu kapungkas kumangsa cak permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat suara budaya Bandung.

0: Bencana banjir bukanlah sebuah fenomena yang aneh. Hampir setiap tahunnya, beberapa wilayah tanah air sering dilanda banjir. Banjir yang terjadi seringkali menimbulkan banyak permasalahan, mulai dari aktivitas masyarakat yang terganggu hingga menimbulkan kerugian, bahkan menimbulkan masalah kesehatan. Bencana banjir memang terjadi karena faktor alam, namun semakin diperparah dengan aktivitas manusia. Tanpa disadari, aktivitas manusia bisa menyebabkan banjir semakin parah dengan membuang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai yang akan menimbulkan banjir, melakukan penggundulan hutan sebagai pemicu terjadinya banjir bandang. Kesadaran kita sangat penting untuk meminimalisir banjir dengan menjaga lingkungan, bisa untuk mencegah terjadinya banjir dengan tidak membuang sampah sembarangan, menghindari membuang sampah di aliran air dan di aliran sungai, membersihkan selokan atau parit dekat rumah dari sampah sehingga aliran air menjadi lancar, melakukan penghijauan di lahan-lahan kosong sebagai daerah resapan air, melakukan penghijauan di hutan-hutan yang gundul atau reboisasi.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Senin tanggal 5 Oktober tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung.

saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, hari Selasa tanggal 6 Oktober tahun 2026, melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun widajeng enjing kaum dangu pro 4 RE Bandung. Di mana wae aya wena. Tepang desa sing kuring bendi hadiansa di pro 4 RE Bandung di AM 540 kHz kaum dangu. Dinten ieu dinten Salasa ping 6 Oktober 2020 genep kaum dangu nya. Melakukan pidangan acara seperti biasa di tabuh 5 dugikeun ka tabuh 12 di antawisna iya kajian cahaya pagi tabuh 5 dugikeun ka rekse tabuh 6 sampurasun pasundan dugikeun ka tabuh 8 aya kacida lajeng ditranskeun kana gelar kawi pasundan oge teh hilap aya obrolan UMKM Pro 4 RE Bandung. Ulah kamana-mana kaum dangu stay tune terus di Pro 4 RE Bandung dangukeun lagu-lagu anu tangtosna raoseun nya. Lajeng oge informasi-informasi menarik akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda sepanjang hari ini tentunya. Hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026.

0: Pro4 Suara Budaya Bandung.
1: Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka tiada pula berduka cita. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Al-Ahqaf ayat 13 dan 14.

0: Pro 4 RRI Bandung.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Wilujeng Enjing. Kaum Damu Pro 4 RRI Bandung. Selamat pagi pendengar dimana saja Anda berada. Pagi hari ini 6 Oktober 2026, bertepatan dengan 24 Rabiul Akhir 1448 Hijri ya. Pagi hari ini dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, hadir menemani Anda Cahaya Pagi bersama dengan Ibu Ustazah Nur Hayati dengan topik menarik di pagi hari ini, tingkat kebahagiaan dan kesuksesan merujuk pada Quran Surah Al-Baqarah ya. Nah ini bagaimana kebahagiaan serta kesuksesan dari pandangan Islam, dan ini merujuk pada Quran Surah Al-Baqarah. Kita akan dengarkan seperti apa langsung dipaparkan oleh Ibu Ustazah Nur Hayati. Assalamualaikum Bu Ustazah, sehat?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu Bu Ustazahnya.
2: Amin.
1: Mohon. Alhamdulillah. Bu Ustazah, orang Ngawitan memaparkan perihal tingkat kebahagiaan. Jadi kebahagiaan ini ada tingkatannya Bu Ustazah ya.
2: Iya,
1: merujuk dari Quran Surah Al-Baqarah. Mangga Bu Ustazah Ngawitan.
2: Mangga, hatur nuhun.
1: Mangga.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahillazi kana bi'ibadihi khabira basira. Tabarakallazi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamara munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi ba'athahu bil haqqi basira wa nazira wa da'iya ilal haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma sholli 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima katsira. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Om Dangu setia RRI Pro 4 Bandung dimanapun berada. Alhamdulillah, alhamdulillah, dengan izin dan ridhonya Allah kita masih diberi kesempatan menghirup udara segar di pagi hari ini, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Semoga dengan istiqomahnya manco di radio ataupun HP masing-masing, menambah wawasan ilmu pengetahuan kita, sehingga di setiap gerak langkah kita sesuai apa yang Allah ridhoi dan sesuai dengan anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Om Damu, sebelum ke materi, mari kita awali dengan berdoa munajat kepada Allah, memohon kepada Sang Maha Pencipta, doakan RRI Pro 4 yang menjadi wasilah kita untuk selalu menuntut ilmu. Semoga RRI Pro 4 semakin jaya, sukses mengudara, juga yang terlibat di dalamnya, kru-krunya, staff-staffnya, semoga Allah lancarkan dan mudahkan di dalam setiap urusannya. Dan kita doakan juga diri-diri kita, orang tua yang masih ada, suami, istri, putra, putri, cucu, cicit, keluarga kita, semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan lahir batinnya, mudahkan dalam mencari rezeki yang halal dan barokah, serta dikabulkan segala yang dicita-citakan. Dan jika pada hari ini ada yang Allah sedang uji dengan berbagai penyakitnya, ima sakit lahir wa ima sakit batin, baik yang sakitnya di rumah ataupun yang sakitnya sedang dirawat di rumah sakit, semoga Allah segera angkat berbagai penyakitnya, tidak meninggalkan bekas sedikitpun, dan diganti dengan kesehatan yang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma robban nasi adibil ba'sa, ispi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yugadiru sakoma. Dan kita doakan juga komdamu para ahli kubur yang Allah sudah wafatkan terlebih dahulu, mungkin orang tua kita yang mendahulu kita, atau pasangan hidup kita, guru-guru kita, juga muslimin muslimat minal masyriq wal maghribi. Semoga Allah ampuni segala kesalahan dan kehilapannya, dilapangkan di alam kuburnya, serta mendapatkan rahmat magfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Rahmatillahum warhamhum afihi wa'fu anhum.

Komdamu, tema yang akan kita pelajari bersama yaitu tentang tingkat kebahagiaan dan kesuksesan merujuk pada Quran Surat Al-Baqarah. Di sini setiap manusia Komdamu yang lahir ke muka bumi ini tanpa memandang suku, bangsa maupun agama, pasti semuanya mengejar akan dua hal di dalam hidupnya. Yaitu apa? Yaitu kebahagiaan atau sa'adah dan kesuksesan atau falah. Namun dunia hari ini seringkali salah dalam mendefinisikan kedua-duanya. Contoh di dunia modern ini mengukur kesuksesan dari angka-angka digit yang ada di rekening bank, yang jabatan atau kartu nama, atau luasnya tanah yang mereka miliki, atau banyaknya bangunan rumah. Dunia mengukur kebahagiaan itu dari apa yang tampak, yang dilihat. Tawa di media sosial, liburan mewah keluarga, dan fasilitas hidup yang serba ada, itu menampakkan kebahagiaan bagi orang yang melihatnya. Kan kata orang yang melihat, ih enak si pulan mah, hampir tiap akhir bulan liburan, pergi, hampir setiap makan di restoran mewah, enak-enak makanannya, kayaknya tuh uangnya gak habis-habisnya. Apakah jika kita penilaian itu kepada orang yang kita lihat dengan apa yang tadi disebut, seringnya liburan, seringnya makan di luar, apakah salah jika kita memandang mereka itu bahagia dan sukses? Tidak sepenuhnya salah, Komdamu. Namun jika itu menjadi satu-satunya ukuran kebahagiaan, maka manusia akan terjebak dalam keletihan yang tiada akhir. Mengapa Komdamu seperti itu? Karena sumber kebahagiaannya ditaruh pada hal yang tidak pernah ada batasnya. Contohnya tadi, misalkan orang yang menganggap bahagia itu yang selalu makan mewah di restoran yang mahal. Mungkin dituntut besoknya harus makan di mana nih biar kelihatan bahagia, atau besoknya lagi. Nah, ini yang akan membuat letih dan tidak ada akhirnya. Hidup adalah perjalanan, Komdamu, di mana mencari makna apa itu yang dinamakan bahagia dan apa itu yang dinamakan kesuksesan. Hari ini kita, Komdamu, akan membedah bagaimana Al-Quran Surat Al-Baqarah, surat terpanjang di dalam Al-Quran yang sering disebut sebagai pusata Al-Quran atau tenda besar Al-Quran. Ini memberikan petak biru yang revolusioner tentang tingkatan kebahagiaan dan kesuksesan yang hakiki. Mari kita buka lembaran pertama Surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menunda-nunda untuk memberitahukan kepada kita semua, Komdamu, siapa yang paling bahagia dan sukses di ayat 2 sampai ayat 5. Ini mungkin sudah pada hafal betul ya.

kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Siapa itu? Siapa mereka itu?

yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka.

Namun, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau. Dan mereka yakin akan adanya akhirat.

0: tahun. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Om Dangu, sebelum kita membedah ayat demi ayat dari surat Al-Baqarah yang sudah dibaca barusan, mari kita merenung sejenak, Om Dangu. Manusia hari ini, termasuk kita ya, seringkali terjebak dalam sebuah fata morgana berpikir, mengira bahwa kebahagiaan itu adalah sebuah bangunan, dan kesuksesan adalah sertifikat kepemilikannya. Misalkan berpikir, wah kalau saya sukses, punya jabatan, otomatis saya akan bahagia karena saya banyak duit. Jadi di dalam pikiran kita manusia umumnya, Kom Dangu, kesuksesan itu sebagai gerbang masuk duniawi, dan kebahagiaan sebagai ruang bangunan di dalamnya. Namun mari kita tengok, Kom Dangu, berapa banyak manusia hari ini yang berhasil membangun menara kesuksesannya. Kesuksesannya setinggi langit, namun justru di dalam menara itu hatinya merasa hampa, merasa sunyi, dingin dan kesepian. Disinilah Al-Quran surat Al-Baqarah hadir meruntuhkan logika rapuh tersebut. Al-Baqarah tidak memandang kebahagiaan dan kesuksesan sebagai dua benda yang terpisah, di mana yang satu harus mengejar yang lainnya. Al-Baqarah mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati bukanlah hilangnya masalah dari hidup kita, Kom Dangu. Pas ya tama bahagia, sukses, gak ada masalah. Tidak, bukannya hilang dari masalah. Namun, ketemunya koordinat jiwa kita dengan petunjuk yang tak maha pencipta. Perhatikan baik-baik, Kom Dangu. Ketika dunia mendefinisikan kebahagiaan dari apa yang berhasil kita genggam dan kita pamerkan. Ah, saya sudah berhasil, sudah sukses. Namun Allah justru mendefinisikan kebahagiaan dan kesuksesan itu dari apa yang jiwa kita yakini dan kita lepaskan. Om Dangu, jika kita bedah ayat yang tadi Al-Baqarah, mengelompokkan atau menyusun kebahagiaan dan kesuksesan sejati menjadi 5 bagian dimensi yang sangat presisi. Ini tadi ya, allazina yu'minuna bil ghaib. Di sini ada apa, Al-Qur'an apa yang pertama ini? Oh, yang pertama ini, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, ini sebagai petunjuk. Al-Qur'an adalah petunjuk kebahagiaan. Tingkat pertama bagi seorang manusia adalah ketika dia tahu persis untuk apa dia hidup dan kemana dia akan pergi, dari mana dia asal. Dan manusia yang meraih tingkat pertama ini tidak lagi linglung, karena Al-Quran menjadi kompas presisi yang menuntun setiap jengkal keputusannya. Contohnya, Kom Dangu, yang pergi seseorang pergi bekerja secara profesional, dia mulai bekerja dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore hanya demi mengejar target uang gaji atau bulanan uang bonus, dan mendapatkan simpati atau pujian dari atasannya. Ketika target itu tidak tercapai atau dikritik sama atasannya, maka pikirannya langsung stres, langsung cemas, langsung merasa saya ini manusia paling gagal. Ini kondisi pikiran manusia tanpa kompas surat Al-Baqarah. Namun berbeda dengan kondisi manusia yang memiliki kompas surat Al-Baqarah. Mereka ini tahu tujuan hidup. Dengan dimensi pikirannya, dia bekerja dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore dia tahu untuk apa dia hidup bekerja ini, termasuk bekerja ini, yaitu untuk mencari nafkah buat keluarganya. Dan bekerjanya menggunakan ilmunya, dan ilmunya menjadi manfaat. Dan kemana dia pergi? Pada hakikatnya tujuannya adalah akhirat. Jadi saat menyalakan mesin motor atau mesin mobil di pagi hari menuju kantor, dia niatkan, ya Allah, saya bekerja ini untuk menafkahi keluarga saya dan menjemput ridomu ya Rob. Akan berkata seperti itu dalam hati. Dan ketika mendapatkan bonus besar, dia tidak menjadikannya jemawa, sombong, angkuh. Tuh, karena kepintaran saya. Tuh, karena suksesnya kantor di tangan saya. Namun, mereka yang memiliki dimensi surat Al-Baqarah, melainkan dia akan sadar, tahu bahwa berita apa, harta itu, kesuksesan itu hanyalah titipan untuk bekal pulang nanti. Dan ketika mendapatkan bonus besar yang tidak diduga, ini tidak merasa, nih, ini hasil kerja saya. Dia akan ingat ada teman-teman sejawatnya, dia bagi sedikit-sedikit juga meskipun mereka tidak tahu. Atau lebih itunya lagi, disedekahkan sebagian kepada yang berhak. Ini pekerjaannya, dengan meskipun sesibuk-sibuknya atau seberat-seberatnya, dia tetap ayam tentram karena dia tahu lelahnya akan dikonversi menjadi pahala dan ditempatkan kembalinya nanti, yaitu di akhirat. Itu sebagai contoh yang mengabarkan surat Al-Baqarah. Atau contoh lain, contoh seorang orang tua. Orang tua ini dalam mendidik anak, kondisi orang tua yang biasa, yang tidak mencerminkan Al-Baqarah, mengukur kesuksesan anaknya dilihat dari nilai rapot, ranking kelas, atau sekolah di tempat yang elit. Tidak salah juga, Komdang. Namun sebaliknya, bagi kondisi orang tua yang memiliki dimensi surat Al-Baqarah ini, di saat malam hari, saat menemani putra-putrinya belajar, orang tua Al-Baqarah ini tidak hanya bertanya sudah hafal betul rumus buat besok, buat ulangan, tetapi mereka itu akan menanamkan akidah. Nah, kamu belajar ini yang rajin, yang tekun ya, sampai ngerti, agar nanti ilmumu bermanfaat, bisa menolong sesama manusia, terutama tetangga yang paling di dekat kita. Bantu orang yang sedang kesulitan. Jangan sampai Allah tidak ridho dengan sikapmu, dengan dirimu punya ilmu, dengan hartamu. Ini efek orang tua Al-Baqarah ini tidak akan stres ketika jika anaknya gagal dalam sebuah ujian atau mendapat nilainya yang tidak memuaskan. Karena dia tahu tujuan jangka panjangnya adalah mengantarkan putra-putrinya selamat sampai ke surganya Allah, bukan sekedar sukses di duniawi saja. Dan contoh manusia lain, manusia biasa maksudnya, yang tidak mencerminkan Al-Baqarah, ketika bisnisnya bangkrut atau merugi, pikirannya akan langsung runtuh. Duh, coba kalau saya tidak ikutan bisnis ini, mungkin uangku selamat, mungkin aku tidak serugi ini. Terus saja menyalahkan, kalau dia merasa dunianya kiamat, hancur lebur seketika. Karena yang ada di pikirannya, kebahagiaan itu adalah saat semua keinginannya berada di genggamannya. Namun berbeda sekali, Komdangu, dengan kondisi manusia Al-Baqarah. Begitu mendengar kabar buruk usahanya rugi, alih-alih merata pikiran dan lisannya langsung terhubung dengan tujuan akhir hidupnya. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami milik Allah, kepadanya lah kami kembali. Di situ ada kedamaian instan di pikirannya, meskipun pada spontanitasnya ya langsung mungkin jeder, rugi, wajar, pemdamu. Namun itu hanya sepintas. Dia langsung sadar betul bahwa bisnisnya yang rugi hanyalah bagian kecil dari perjalanan duniawi yang sementara. Sedangkan dirinya sedang berjalan menuju tempat yang abadi. Makanya kehilangan bisnisnya tidak merusak kebahagiaan jiwanya. Maka Komdangu, kebahagiaan tingkat pertama dari Al-Baqarah ayat 2 ini adalah hilangnya keraguan dalam melangkah. Orang yang punya kompas Al-Quran tahu persis bahwa hari ini dia bukan untuk mengumpul-ngumpul pundi-pundi rupiah dunia tanpa batas, melainkan sedang mengumpul-ngumpul bekal untuk menembus dimensi akhirat yang abadi. Sebelum ke materi selanjutnya, kita rehat dulu sejenak dan kembali kepada host kita. Mangga, Kang Benny.
1: Mangga, Bu Ustazah. Nanti kita lanjut lagi, Kang Dangu tetap bersama kami di Perumpet RI Bandung untuk sesi yang kedua.

0: Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya dunia itu manis dan indah, dan sesungguhnya Allah menguasakan kepada kalian untuk mengelola yang ada di dalamnya. Kemudian Allah mengawasi apa yang kalian perbuat. Maka hati-hatilah kalian terhadap dunia dan wanita. Sesungguhnya bencana yang pertama kali timbul pada Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Perempuan Suara Budaya Bandung, Kaum Dangu. Kajian Cahaya Pagi masih menemani Anda, tersisa beberapa menit lagi ke depan ya. Masih bersama dengan Ibu Ustazah Nur Hayati dengan tema tingkat kebahagiaan dan juga kesuksesan merujuk dari Quran Surah Al-Baqarah. Kami silakan Bu Ustazah.
2: Mangga, hatur nuhun.
1: Mangga.
2: Baik, Kaum Dangu dimanapun berada, tingkat kebahagiaan dan kesuksesan merujuk pada surat Al-Baqarah di poin kedua adalah kebahagiaan dimensi jiwa, yaitu yu'minu nabil goib, iman kepada yang goib, keterikatan dengan yang maha besar. Surat Al-Baqarah meletakkan iman kepada yang goib di urutan pertama. Mengapa yu'minu bil ghaib ini mendatangkan kebahagiaan, Kaum Dangu? Karena manusia yang hanya percaya pada apa yang dilihat mata, yaitu tadi kesuksesannya dilihat dari materi yang kita lihat, akan selalu cemas, ketakutan ketika tidak sesuai dengan harapan. Sementara orang yang beriman pada yang goib, dia tahu bahwa di balik masalah yang kasat mata ada Allah yang maha segala-galanya. Ada takdir yang indah dan ada malaikat yang mendoakan. Maka jiwanya akan lapang karena dia bersandar pada zat yang tidak pernah hancur. Di tingkat ini kebahagiaan manusia naik kelas, Kaum Dang. Bahagia tidak lagi bersumber dari apa yang matanya lihat atau yang dilihat. Contoh di kehidupan nyata, saat menghadapi keuangan atau rezeki yang sempit, kondisi jiwa pun yang belum mengimani yang goib, la yu'minu bil goib, tidak, yang belum mengimani yang goib, ketika tabungannya menipis atau omsetnya drastis, maka jiwanya akan langsung diserang kecemasan. Akan merasa sendirian, merasa tidak berdaya, lemas, merasa tidak kuat lagi. Dan mulai berpikir, gimana nih caranya biar keuangan saya normal kembali. Dengan pikiran seperti itu, yang ada di pikirannya, apapun akan saya lakukan demi mencapai supaya ini gimana nih keuangan saya normal. Makanya menghalalkan segala cara. Nauzubillah summa nauzubillahi minadzalik. Karena mengukur rezekinya dari hitungan matematika manusia. Namun sebaliknya, Kaum Dangu, bagi kondisi orang yang yu'minu nabil goib, di sepertiga malam mereka itu bangun, sholat, berdoa, di saat semua orang lagi tertidur lelap. Mereka itu akan menggelar sejadahnya sendirian secara kasat mata lahiriah. Dia itu sendirian di dalam kamar yang gelap. Namun dimensi jiwanya merasakan kehadiran Allah yang maha mendengar. Ya, berbisik dalam sujudnya, mengadukan kesedihannya, mengadukan kebingungannya kepada zat yang maha kaya. Dan begitu selesai sholat, apa yang akan terasa bagi mereka yang yang mencerminkan Al-Baqarah ini, yu'minu bil ghaib, efeknya akan merasakan kedamaian yang luar biasa. Walau di dompetnya itu uangnya menipis sekali, bahkan tidak ada, namun jiwanya akan tenang karena ia mengimani hal gaib bahwa Allah telah mencatat rezekinya sejak di dalam kandungan sang ibu. Dan yakin Allah tidak akan membiarkan hambanya kesulitan bagi orang yang takwa. Tentara-tentara Allah di langit bisa menolongnya lewat jalan tak terduga atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa-doanya sedang diangkat oleh para malaikat. Dan contoh lainnya, Komdangu, di saat seseorang berbuat kebaikan tanpa diketahui orang lain, kondisi yang belum mengimani yang goib, dia merasa bahagia kalau kebaikannya ketahuan orang lain atau dipuji, diunggah ke media sosial, atau mendapatkan balas budi dari yang ditolongnya dengan setimpal. Jika kebaikannya diabaikan atau justru dibalas dengan air tuba, maka jiwanya akan merasa sakit, jiwanya akan merasa kecewa dan menyesal. Ah, kaduhung lah ditulungan si eta, nite inget-inget aye nama. Coba kalau gak ada aku, wah udah jadi gelandangan deh dia. Nah, aku yang selalu ngebantu dia dari mulai dia tidak punya apa-apa pindah ke sini sampai sekarang udah jadi bos besar. Tapi dia tidak ada ingat-ingatnya. Nah, diungkit-ungkit kebaikannya. Namun bagi orang yang jiwanya yu'minuna bil ghaib, dia tidak akan mengungkit-ungkit kebaikan, apalagi sampai diceritakan kepada orang lain, Komdang. Jiwanya tetap akan merasakan kebahagiaan yang penuh. Mengapa? Karena dimensi jiwanya tahu persis bahwa Allah Al-Basir, Allah Maha Melihat, dan malaikat Rokib yang sedang mencatat amalnya dengan teliti. Dia tidak butuh balas budi, karena baginya penilaian dari zat yang goib jauh lebih mewah, jauh lebih berharga dan menenangkan daripada validasi seluruh alam. Dan contoh saat menghadapi fitnah, misalkan ada yang meminta atau merasa tidak mendapat keadilan, bagi orang yang biasa yang tidak yu'minu billah la yu'minu billahi bil ghaib, jiwanya akan terbakar amarah. Dia ingin membalasnya dengan cara yang sama, sama kotornya. Namun bagi orang yang yu'minu billah, yang yu'minu nabil ghaib, dia tidak robek oleh jahatnya lisan manusia atau jahatnya perilaku manusia. Dimensi jiwanya meyakini hal goib yang mutlak bahwa ada hari pembalasan yaumil hisab, di mana tidak ada satu orang pun yang akan lolos. Keyakinan pada yang goib ini menjadi pelindung atau perisai yang kokoh yang melindungi kedamaian batinnya. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 47,

dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak ada seorang pun dirugikan, walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami mendatangkannya pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Dan di tingkat kebahagiaan dan kesuksesan merujuk Al-Baqarah di poin ketiga, yaitu

ini keseimbangan antara hablu minallah vertikal dan hablu minannas yaitu horizontal. Melalui sholat, jika manusia discharger, dicas kayak HP, di mana kita meletakkan semua beban mahkota dunia kita di lantai sujud, mengakui bahwa kita kecil, tidak ada apa-apanya, dan membiarkan Allah yang mengurus semuanya. Melalui infak di sini ya, letaknya kebahagiaan Al-Baqarah ini, dunia mengira orang bahagia kalau menerima. Kan kita mah ya, kalau menerima senyum. Padahal menurut Al-Baqarah, orang yang bahagia ini justru ketika dia mampu memberi. Jadi Komdangu, kalau kita nih tidak dapat jatah nih, jatah yang sekarang ya, beras apa, jangan merasa sakit hati. Justru harus bahagia di saat kita, ah, saya mah yang memberi, enggak mau menerima. Nah, kalau punya pikiran seperti itu, kita tidak akan tersakiti, merasa tuh tak adil, saya tidak diberi. Nah, tidak akan merasa seperti itu. Mengapa? Karena ketika kita berinfak bisa memberi, kita sedang memproklamasikan bahwa harta tidak sedang menjajah diri kita. Kita merdeka dari ketamakan, dari kekikiran. Dan kemerdekaan hati itulah sejatinya kebahagiaan. Dan di poin keempat, kebahagiaan dan kesuksesan merujuk surat Al-Baqarah, yaitu orang yang mengimani Al-Quran dan kitab-kitab suci terdahulu. Mereka akan memiliki sifat yang berwawasan luas, tidak fanatik buta. Fanatik buta itu keyakinan yang berlebihan. Menghormati sejarah dari risalah para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan wahyu sebagai panduan hukum, dan untuk berjalan di dunia tidak menggunakan nafsu atau tebakan sendiri, melainkan bersandar pada petunjuk Allah. Petunjuk Allah itu pasti benar, yakin akan itu, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Maka jiwa yang sesuai Al-Baqarah ayat 4 ini tidak sekedar mengejar target jangka pendek kesenangan dunia yang fana ini, tetapi menginvestasikan hidupnya hanya untuk target panjang yaitu akhirat. Keyakinan ini membuat mereka selalu menjaga integritas moral dan perilakunya, karena tahu setiap perbuatan gerak-gerik langkahnya akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Contoh di dalam kehidupan, seorang pengusaha di hadapan ada peluang bisnis yang menjanjikan keuntungannya. Keuntungannya sangat besar, Komdangu. Dalam sekejap, dia senang. Namun caranya ini bisnisnya abu-abu, bahkan melibatkan suap-menyuap atau sogok-menyogok. Bagi yang mengamalkan ayat keempat ini, dimensi jiwanya, pemikirannya memiliki keyakinan mutlak pada akhirat. Wabil akhirati hum yukinun. Dia akan langsung menolak peluang tersebut. Meskipun, bisnisnya menjanjikan besar untungnya. Dia akan berpikir, tidak akan saya ambil. Karena uang ini akan habis di dunia. Tetapi pertanggungjawaban saya di akhirat nanti sangat berat. Dia lebih memilih keuntungan yang sedikit namun berkah, sehingga jiwanya tetap tenang dan terhindar dari stresnya akibat rasa bersalah. Karena sesuatu yang kita lakukan kalau salah ya, hati kecil mah tahu. Jadi tidak akan tenang hidupnya, merasa dihantui dengan rasa bersalahnya. Dan kaum dangu di poin kelima, kebahagiaan dan kesuksesan merujuk surat Al-Baqarah, yaitu

Karang Kamulian mangrupa candi di Jawa Barat. Situs Karang Kamulian nyaeta hiji situs ditinggal purbakala nu ngandung sajarah jeung mangrupa situs arkeologi nu perenahna di Desa Karang Kamulian, Cijengjing, Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Eta situs mangrupa ditinggal di jaman kekuasaan Kerajaan Galuh anu mibanda ciri Hindu Buddha. Legenda ti situs Karang Kamulian nyaeta ngeunaan kisah Ciung Wanara.